0: Abang FM, satu pilihan. Salam Baitullah, lagu daripada Lah Ahmad. Salam Baitullah yang disiarkan melalui RTM 1 atau TV 1.
1: Ya. Yeah.
0: Okey, setiap hari pukul 9 malam.
1: Bolehlah kita saksikan nanti di RTM Click dan juga di TV 1 lah.
0: Betul.
1: Mana lagi lah. Dan bercakap tentang Salam Baitullah ataupun musim haji Niza. Kita jugalah nak jemput orang ramai untuk memeriahkan program simulasi haji cilik tadika pinta Al-Quran Mu'id.
0: Okey, bila?
1: Programnya ya? Programnya dianjurkan pada hari ini, 19 Mei 2026, hari ini, hari Selasa, pukul 9 pagi nanti. Di Padang MBK 1. Dan program ini adalah anjuran Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang. Dan program ini kita dapat lihat jugalah menampilkan simulasi ibadah haji yang melibatkan anak-anak comel ni. Dan orang kata sebagai usaha juga memberi pendedahan awal berkaitan tentang menasik haji serta memupuk kecintaan terhadap ibadah dan pendidikan Islam sejak kecil lagi.
0: Mana kata comel nanti pakai ihram dan sebagainya.
1: Ya, awal. Comel. Dan satu lagi, betul lah orang kata, bak kata peribahasa. Melentur buluh,
0: biarlah dia rebungnya. Inilah bendanya kan. Jadi ini salah satu orang kata menyuntik semangat anak-anak kecil kita supaya orang kata lebih mendalam lagi, supaya insyaAllah satu hari nanti aku akan menunaikan haji jika diberikan peluang dan juga diberikan rezeki kan.
1: Kita pun belum panggil-panggil lagi. Panggilan haji kita doakan lah ya.
0: InsyaAllah satu hari nanti rezeki. Betul. Amin ya rabbal alamin. Okey, untuk hari ini juga macam biasa, jam yang ketiga. Ada lagi satu clue yang kita nak berikan kepada anda mengenai rojak lagu. Lagu yang telah pun kita satukan dan juga telah pun kita rojak-rojakkan. Okey, clue yang pertama tadi.
1: Clue yang pertama tadi, cerita Nujuh Pak Belalang. Jarang-jarang.
0: Kadang-kadang. Awak dah salah lagi. Okey, tak apa.
1: Salah skrip.
0: Okey, tak apa. Jadi ini clue yang kedua sebelum kita dengar dulu lagunya ya, okey?
1: Boleh.
0: Ya, hampir-hampir bocor. Okey, tapi tak apa. Kalau anda dah tahu lagu yang telah pun kita satukan itu, lagu yang telah pun kita rojakkan itu, boleh simpan clue yang kedua ini.
1: Clue yang kedua. Pagi-pagi sedap-sedap.
0: Sedapnya. Okey, itulah clue yang kedua. Jadi anda simpan clue-clue itu. Lepas tu anda dengar untuk jam yang terakhir nanti, satu lagi kita akan orang kata kongsikan dengan anda, untuk rojak lagu ni.
1: Tapi kan Zah, bila dengar ketiga-tiga tu rasa macam jelek.
0: Jelas sangatlah.
1: Tak dapat juga, kau tak tahu lah.
0: Dia kata ni okey dah dapat. Set. Kita apa, nanti telefon kita jam yang terakhir nanti.
1: Betul.
0: Okey, kejap je lagi kita nak bersama dengan pegawai dari Pejabat Meteorologi Negeri Pahang. Kita nak ketahui antara ramalan cuaca yang dikeluarkan untuk hari ini. Kalau mengikut jendela kita ni memang bendung. Mendung.
1: Bukan air bandung.
0: Bukan tu bendung. Itu air bandung. Ini mendung, tak bererti hujan. Tapi tak apa.
1: Baik.
0: Mungkin kita nak ketahui lebih lanjut sekejap je lagi. Okey, kita berehat seketika. Terus setia bersama kami di Pahang FM.

0: Yang FM satu pilihan 8.15 minit pagi buat rakan-rakan pendengar kita yang dengarkan kita sekarang ini di RTM Klik. Teruskan mendengar sebab jam ini kita nak kongsi bersama-sama dengan anda untuk ramalan cuacanya.
1: Okey, dan seperti biasa untuk hari ini kita nak bersama dengan pegawai dari Pejabat Meteorologi Negeri Pahang. Kita nak bersama dengan Cik Sherry di talian. Hello, Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Okey, Cik Sherry, kita nak ketahui laporan cuaca untuk hari ini dari Map Malaysia. Silakan.
2: Ya, baik. Assalamualaikum dan selamat pagi buat semua pendengar Pahang FM. Untuk tinjauan cuaca bagi negeri Pahang, bersama saya Suhasyiri Tajuddin, pegawai petugas pada pagi ini. Kita mulakan dengan keadaan cuaca semasa di mana cuaca baik bagi semua daerah pada pagi ini. Pada sebelah petang dan malam dijangkakan ribut petir di beberapa tempat melibatkan hampir semua daerah negeri Pahang. Baik keadaan perairan laut, angin bertiup dari arah selatan tenggara dengan kelajuan angin 20 km sejam dan ombak setinggi 1.0 meter. Sekian saja laporan cuaca untuk hari ini langsung dari Pejabat Meteorologi Pahang. Untuk info yang lebih lanjut, anda boleh muat turun aplikasi My Cuaca atau boleh layari laman sesawang rasmi Map Malaysia di www.met.gov.my. Kembali bersama Pahang FM.
1: Okey, terima kasih banyak Cik Sherry.
2: Sama.
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Okey, jadi kita dah ketahui antara perkongsian dari Cik Sherry. Jadi apapun keadaan cuaca hari ini, semoga kita semua sentiasa hati-hati.
0: Amin.
1: Mungkin juga rancang perjalanan dengan baik. Katanya kalau di Kuala Lumpur tu hujan.
0: Hujan.
1: Betul.
0: Dan juga nak lagi Zah, sebab hari Jumaat ni juga adalah hari cuti untuk negeri Pahang kan. Hari Ibu Pahang kan. Dan mungkin juga ada yang merancang nak pergi ke air terjun, sungai, hati-hati. Lepas tu lebih jurang kan. Nak sekarang ni cuaca pun tak menentu juga. Sekejap hujan, sekejap panas. Jadi kita risau juga
1: berkaitan kepala air tu.
0: Yang
1: berlaku baru-baru ni di Cameron Highland.
0: Betul.
1: Kan, jadi ada hati-hatilah
0: anak-anak kecil
1: nak beriadah dan sebagainya.
0: Nak lagi waktu tu kat Cameron Highland tu dikongsikan juga anak-anak tu berjaya diselamatkan dan mereka betul-betul berada dekat atas batu. Ya Allah.
1: Kan. Jadi
0: kita pun seram
1: lah. Betul. Kan, jadi dengan keadaan mungkin mak ayah kena cakna sikit lah dengan aktiviti yang anak-anak kita nak lakukan nanti.
0: Betul.
1: Okey, kita nak berasa ketika 8.30 minit pagi. Kita ada hello Meh nak cerita ni ha.
0: Sekejap
1: kita nak membatas berita-berita palsu. Okey, kita berehat seketika Pahang FM.
0: Satu pilihan.

Jangan tinggalkan anak anda bersendirian di dalam kenderaan. Fikirkan risiko yang mungkin berlaku, antaranya mengalami strok haba akibat suhu tinggi di dalam kenderaan, mengalami kecederaan akibat tersepit pada tingkap automatik atau bukaan bumbung kenderaan, menjadi mangsa culik jika kenderaan dicuri atau tertolak gear secara tidak sengaja dan menyebabkan kenderaan bergerak. Beringat sentiasa, utamakan keselamatan anak anda. Mesej ini daripada Radio RTM.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Cerita ke tak?
2: Ha? Cerita? Cerita apa tu?
1: Kalau nak tahu, jangan lupa dengarkan segmen Hello Meh Nak Cerita ni setiap hari Selasa jam 8.30 pagi bersama Double A.
3: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
4: Okey, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Hello Meh Nak Cerita ni ha.
2: Wah, banyak benda nak cerita hari ni.
4: Yang pastinya kita nak membantas berita-berita palsu.
2: Yes, betul. Dan hari ni juga Azhar, bila kau scroll-scroll menerusi media sosial kita, menerusi laman Facebook Markis Kedah ataupun laman rasmi Facebook Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia Markis Negeri Kedah, yang mana buat rakan-rakan pendengar kita yang mencari untuk haiwan peliharaan seperti kucing, bulus-bulus yang comel melalui atas talian ni, sebenarnya ada juga penipuan pembelian ataupun adopsi kucing atas talian ni.
4: Ada juga.
2: Aduh Zah, yang melibatkan cah kuarantin haiwan. Macam-macam kucing pun nak jadi skamer.
4: Kalau orang dah peminat kucing, kan, peminat si comel si bulus ni, dia tak kisah dah. Tapi bila kita tak tahu itu sama ada betul ataupun tak kan.
2: Betul. Okay. Dan ini cerita nak kongsi bersama-sama dengan anda. Sebab kalau kita tengok senario ataupun kebelakangan ini, terdapat taktik penipuan scam oleh pihak yang tidak bertanggungjawab menggunakan nama Markis Kedah ni untuk memeras wang mangsa. Yang mana modus operandi mereka ni biasanya dia menawarkan kucing baka premium. Yang apa,
4: macam-macam lah ya, bisage lah. British Shorthair.
2: Macam-macam ya. Awak punya kucing tu
4: Maine Coon lah. Macam ya.
2: Yang kucing awak tu?
4: Itu tak ada.
2: Itu tak termasuk.
4: Kau tak tahulah, dia kucing kampung je tu. Tapi comel kan.
2: Okey, sama cerita balik berkaitan tentang modus operandi ni. Mereka biasanya menawarkan kucing baka-baka yang premium lah, secara percuma ataupun pada harga yang terlalu murah. Namun selepas persetujuan dibuat, pembeli akan dihubungi dan diminta untuk membayar sejumlah wang yang kononnya sebagai charge kuarantin Markis ataupun kos pelepasan sepadan sebelum kucing tersebut boleh dihantar. Maksudnya dia minta uang pendahuluan dulu. Kan? Baru dia buat lagi. Minta lagi duit-duit dan seterusnya. Jadi fakta yang kita perlu tahu sebenarnya, untuk Markis Kedah ini tiada bayaran tunai di luar kaunter. Dan pihak Markis ini tidak pernah melantik mana-mana individu ejen persendirian ataupun akaun bank peribadi untuk mengutip bayaran bagi pihak mereka ni. Dan kalau kita tengok prosedur import yang jelas ni, kemasukan haiwan kesayangan dari luar negara wajib melalui proses permohonan permit import yang sah, menerusi sistem rasmi, bukannya melalui WhatsApp spontan daripada ejen-ejen yang sekian-sekian.
4: Jadi hati-hatilah tu.
2: Betul lah, kena semok dulu lah.
4: Bila dah kena bayar dulu ni, kita risau juga. Kalau setakat deposit tu mungkin lah, dengan kadar yang sedikit minimum kan. Tapi bila dah diminta lagi tapi tak ada apa-apa pun yang mungkin kita jangkakan. Mungkin lepas ni kena dapat kucing ke dan sebagainya. Tapi sampai masa kucing tak nampak bulu, si bulu tak nampak kan.
2: Bulu kita nak, bulu kucing tu kita nampak. Tu yang mereka, perkhidmatan mereka tu kita tak nampak kan. Jadi jangan biarkan keterujaan anda untuk menimang, bukan menimang cahaya mata, menimang si bulu baru ni bertukar menjadi mangsa yang menjerat penjenayah cyber. Lindung diri anda dan lindung poket duit anda tu.
4: Walaupun berada orang kata berlaku di Kedah, tapi hati-hati, takut. Betul. Juga mungkin ada orang kata dia punya modus operandi tertentu.
2: Betul.
4: Okey, seterusnya mungkin juga kita tahu sebelum-sebelum ini Urura mengatakan kita akan dapat orang kata pembaharuan lesen IC Passport. Baru kan bulan Jun nanti. Tapi menerusi sebenarnya .my ni, dakwaan Menteri Dalam Negeri meluluskan kewarganegaraan pendatang Cina adalah tidak benar. Dan dakwaan ini adalah dakwaan tidak bertanggungjawab dan fitnah dan berita palsu seperti tidak boleh dijadikan senjata politik, terutamanya ketika kerajaan bertungkus lumus membantu rakyat menangani krisis berkalan global.
2: Betul.
4: Jadi apapun, kita tahu mungkin dalam masa sekarang ni ada yang cuba mengambil kesempatan kan, mereka cerita dan sebagainya. Jadi ini bukan masanya untuk menimbulkan keresahan kan, memainkan sentimen ataupun menambah beban rakyat dengan fitnah serta propaganda yang tidak berasas ya. Jadi hati-hati apapun dalam keadaan rakyat sedang berdepan tekanan kos hari hidup dan ketidaktentuan ekonomi global, semua pihak seharusnya lebih bertanggungjawab dalam menyampaikan maklumat serta mengutamakan kestabilan, perpaduan dan juga kesejahteraan negara. Jadi janganlah pandai-pandai nak buat cerita ini, fitnah itu dan sebagainya. Okey, kita takut juga benda tu adalah kita tahu salah satu modus operandi juga untuk kita apa orang kata membuat sebarang andaian dan sebagainya.
2: Betul. Janganlah sewenang-wenangnya. Jadilah masyarakat yang sentiasa prihatin, semak dulu sebelum kongsi, sebelum anda
4: macam-macam cerita kadang-kadang
2: Kadang-kadang tu dia screenshot kan, dia screenshot lepas tu dia kongsi, hanya paparan saja Zah yang dia punya perincian yang panjang-panjang tu tak nak hantar. Tak ada apapun, kita jadilah masyarakat yang prihatin. Jangan sewenang-wenangnya menyebarkan berita-berita palsu. Kalau nak kongsi cukup gatik tangan ni. Baca dulu betul-betul apa yang nak dikongsi, baru kongsi.
4: Okay. Dan juga sekejap je lagi pukul 8.45 minit pagi, macam biasa kita ada Iyakah?
2: Kejap lagi
4: Pahang FM,
2: satu pilihan.

0: 92.0 MHz.
1: Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke
0: kanan. Anda juga boleh mendengarkan kami di RTM Klik. Jangan lupa muat turun sekarang.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Ya dah.
2: Weh, ya ke?
3: Ya, ya je.
4: Nak tahu ya ke fakta, auta atau cerita-cerita pelik? Ha, jangan lupa bersama Double A setiap Selasa 8.45 minit pagi di Zone Aktif Pahang FM. What?
5: Radio Malaysia Pahang FM.
6: Satu pilihan 8.45 minit pagi. Macam biasa kita nak bersama dalam ruangan atau perancangan Iya ke?
5: Yang pastinya kita nak bukan membatas cerita-cerita palsu.
6: Itu dah lepas dah.
5: Dah lepas dah. Yang ni pula kita nak cerita benda-benda pelik.
6: Ya.
5: Tak, orang akan rasa macam tak sangka-sangka.
6: Ada iya ke? Betul ke?
5: Iya.
6: Kan? Jadi tahukah anda sebenarnya pada wajah kita sekarang ni ataupun di celah-celah bulu mata, di kening kita ni terdapat makhluk hidup yang tidak pernah kita sedar pun kewujudan dia tu.
5: Awak ni?
6: Ya.
5: Biar betul.
6: Dekat bulu mata awak tu tirah.
5: Jangan awak. Kan? Depan pagi ni serang-serang ni.
6: Namanya Hama Demodex.
5: Okey.
6: Saiznya terlalu kecil untuk dilihat dengan mata kasar kita. Kalau kita tengok tak nampak pun. Kan, tapi dia ada sebenarnya. Dia sentiasa ada. Apa rasa dah kadang kita rasa gatal-gatal sikit kan?
5: Maksudnya kita bukan bersorangan lah.
6: Bukan. Jadi sebenarnya makhluk mikroskopik ni hidup di dalam folikul rambut dan juga kelenjar minyak kulit kita. Jadi mereka sebenarnya memakan minyak semula jadi dan sel kulit mati yang luruh setiap hari tanpa kita sedar rasa atau rasa apa-apa pun sebenarnya.
5: Maksudnya
6: kita ada blue warmer kan? Blue warmer kita. Mana dia ada dekat tepi. Nampak macam tu. Tak nampak dengan mata kasar kan?
5: Kena buka mikroskop. Gitu
6: tak
5: lah.
6: Tak nampaknya.
5: Maksudnya sekarang ni yang kita kat muka kita ni. Yang kita sampai bedok-bedok tebal-tebal ni. Ada sesuatu dekat muka kita ni.
6: Kadang-kadang awak cuba rasa kat muka tu kau gatal-gatal kan? Kadang-kadang
5: macam
6: sedung kan? Bersih 3-4 kali tu. Sebenarnya hampir setiap orang dewasa di muka bumi ni membawa Hama Demodex ni. Bukan sebab dia kotor pun. Bukan kerana tidak jaga kebersihan pun. Tetapi dia memang sebahagian daripada diri kita sejak azali lagi.
5: Masya Allah. Bunyi macam pelik eh. Tapi Zah, kalau dah ada kat muka, dah ada kat tangan, dia bahaya ke?
6: Tak semestinya. Sebab para saintis disebut sebagai mikrobiom satu ekosistem tersembunyi yang hidup harmoni bersama tubuh kita. Jadi selagi bilangan dia tu seimbang, dia tak mendatangkan mudarat, ia sekadar hidup seperti kita juga. Kalau sekadar kata-kata biasalah.
5: Yelah, maknanya bukan sebab orang tu kotor ke, tak mandi ke, tak bersih ke. Bukan.
6: Sebab ramai ingat benda ni macam mesti sebab tak jaga kebersihan ni. Gatal kemain kan. Kali ni seterusnya kita berdiri di hadapan cermin dan kita renung muka kita sendiri. Ingat satu perkara, kita tidak pernah benar-benar keseorangan.
5: Betul.
6: Nanti kita post di WhatsApp story dan juga Facebook Pang FM.
5: Baik, sekejap
6: kita tengok sendiri sama dia model macam mana.
5: Tiba-tiba rasa macam badan manusia ni macam ada satu orang kata apa, dunia kecil ataupun entiti kecil yang penuh misteri. Lepas ni kalau kau tengok cermin ni mesti teringat yang makhluk kecil-kecil comel yang Azhar cakap tadi tu. Penumpang-penumpang awak kata hidup sekarang rasa macam penumpang-penumpang halus tengah hidup sama-sama dengan kita ni.
6: Itulah, dan itu bukti tubuh manusia ni sebuah orang kata mungkin alam yang penuh rasa, dan kebanyakannya rasanya kita sendiri belum sempat mengenali sepenuhnya.
5: Jadi dari apa yang awak cerita ni, setiap kali kita melihat wajah kita sendiri dekat cermin ni, sedarlah bahawa manusia ini bukan sekadar apa yang orang kata nampak zahir, nampak di mata, tetapi juga dunia tersembunyi yang masih banyak yang belum diterokai kat muka, kat tangan.

0: Setiap manusia akan melalui liku-liku kehidupan yang sememangnya sangat mencabar. Kadangkala kita mudah mengeluh dengan apa yang terjadi. Tak kiralah betapa mencabarnya kehidupan yang kita lalui, apa kata kita sentiasa berfikiran positif dan lemparkan senyuman tanda sedekah ikhlas dari hati. Pesanan senyum ini ikhlas daripada saya, Asad Mota, hanya di Pahang FM 135.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Assalamualaikum, saya Khadijah Ibrahim. Teruskan mendengar Radio Malaysia Pang FM.
1: Mengapa aku masih kesunyian?
0: 107.5 MHz di Temeloh dan juga Lembah Kelang.
1: Jangan-jangan engkau gelisah, aku hanya

0: 92.0 MHz.
1: Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke kanan.
0: Anda juga boleh mendengarkan kami di RTM Klik. Jangan lupa muat turun sekarang. Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.
3: Okey, Radio Malaysia, Pahang FM.
4: Satu pilihan.
3: 9.20 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang terus setia bersama kami di Pahang FM. Satu pilihan ketiga ini. Sama ada mungkin ada yang sedang menjamu selera di kedai-kedai makan. Kan? Kan? Apa sahaja aktiviti anda untuk hari ini? Mungkin saya sedang menunggu anak-anak. Orang kata... belajar kereta ke?
4: Ya, betul. Kan? Belajar motor ke? Kan?
3: Mungkin dengarkan kita ketika ini. Terima kasih banyak di Pusat Memandu Cermat PMC. Sungai Su dengarkan kita ketika ini. Terima kasih banyak-banyak.
4: Ya, dan pastinya di jam ini, di jam yang terakhir bersama dengan kami berdua Double A.
3: Kami biasa-biasa je, tapi insyaAllah kami ada teman anda sampailah pukul 10 pagi nanti, okey? Macam biasalah, kalau minggu ni kita ada rojak lagu, dua clue yang telah pun kita berikan.
4: Jadi hari ini kita nak melatih otak kita ataupun fikiran kita supaya tajam sikit. Untuk kita fikirkan antara lagu yang kita telah rojakkan ataupun rangkumkan.
3: Okey, jadi clue yang ketiga. Sekejap lagi kita nak bagi tahu clue yang pertama tadi.
4: Clue yang pertama tadi, jarang-jarang. Betul tak?
3: Kadang-kadang.
4: Okey,
3: kalau clue yang kedua.
4: Clue yang kedua. Oh, ni sebab pasal makan kan?
3: Okey, dan juga clue yang ketiga. Kejap lagi kita nak bagi tahu, ini dengar lagunya dulu, okey? Apa benda lagu lah pulaknya, ha?
4: Pening lah Zagosio tu, benda tu.
3: Okey, mudah je sebenarnya. Mudah lah sebab kita yang buat. Kiknya kalau mendengar apa benda lagu lah tu, ha?
4: Betul. Tapi bagi orang yang suka dengar lagu ataupun tiap-tiap hari dengar-dengar lagu-lagu
3: dia
4: yang
3: tahu,
4: dia
3: dah
4: suka.
3: Lagu tu lagu apa?
4: Pasti. Betul. Kan? Jadi untuk clue yang ketiga.
3: Lagu ataupun clue yang ketiga, iaitu mengendong.
4: Oh, nak mengendong benda, Zah.
3: Apa yang boleh dikendong lah, ya?
4: Semua boleh kendong lah.
3: Jadi lagu pertama, kedua, ketiga, kalau anda dah tahu jawapannya, anda boleh telefon kita sekarang.
4: Sekarang?
3: Dua talian yang kami buka untuk anda.
4: 09-514-0124. Yo, ataupun 09-514-0125.
3: Boleh telefon kita juga. Kalau kita ada terima menerusi WhatsApp kita, orang kata tak ambil lah.
4: Tak terima
3: walaupun
4: lah,
3: benda
4: ya.
3: Tu betul. Kita nak pendengar-pendengar kita telefon kita untuk jawab ketiga-tiga lagu yang telah pun kita campur-campurkan itu.
4: Campur adukkan. Jadi inilah waktunya untuk anda membuktikan sama ada ketajaman fikiran anda tu betul atau tak. Boleh hubungi kami segera. Dua talian kami buka untuk anda sekarang.

0: Kong FM, satu pilihan 9:30 minit pagi.
1: Ya, yeah, masih lagi bersama kami berdua. Dah boleh, insyaAllah kami teman anda sampai pukul 10 pagi nanti.
0: Dan pastinya Azhar Aziz, minggu ni saya percaya ramai yang sibuk sangat dalam meraihkan Hari Guru. Selamat Hari Guru lah kepada semua warga pendidik dan juga bukan semestinya guru kan. Dia guru pengajar, orang kata guru kafar pun dia juga.
1: Betul, selagi kita ni mengajar,
0: mendidik,
1: selagi itu kita boleh digelarkan sebagai seorang guru.
0: Orang Melayu kita, cikgu tu kira cikgu.
1: Betul lah tu.
0: Boleh bagi hadiah kan mereka ya.
1: Apa pun terima kasih lah untuk semua yang dengarkan kita ketika ini. Anda macam biasalah, kalau nak jawab rojak lagu untuk minggu ini, anda boleh terus telefon kita. Kita tak terima WhatsApp ni Tira, sebab ada 2-3 orang yang hantar WhatsApp kat kita ni.
0: Dah kenapa ngantos
1: lagu ni. Ada yang betul. Ada yang tak tepat. Tapi tak apa, sebab kita tak kira, sebab menurut mengikut turutan tu daripada bawah, lepas tu dia repeat balik pergi
0: naik
1: ke atas. Tapi tak apa,
0: kita tukar lagu lain.
1: Ada ya, hanya orang kata
0: menerusi panggilan telefon saja.
1: Boleh telefon kita dua talian, 0951401124, juga 0951401125.
0: Saya rasa mereka ni rasa macam yakin tak yakin je Zah. Boleh tak kita siarkan semula rojak lagu
1: dia
0: pula
1: menelepon kat WhatsApp ni.
0: Sudah. Awak jangan buat macam
1: jangan
0: tu.
1: Awak jangan telefon ke WhatsApp. Awak telefon kita dua talian tadi, 0951401124, juga 0951401125.
0: Dua talian ni tak ada yang lain. Yang pasti dua talian ni awak pun boleh call sekarang, hubungi kita sekarang. InsyaAllah kami menantikan jawapan rojak lagu daripada awak semua.
1: Okey, tapi tak apa, ini lagu yang anda perlu teka. Mungkin ada yang tak dapat dengar tadi. Kalau clue-cluenya, kalau clue yang pertama tadi Tira,
0: clue yang pertama tadi apa ni? Kadang-kadang. Kau nak sebut jangan-jangan.
1: Okay, ada juga clue yang kedua, itu sedapnya. Mungkin ni penggemar-penggemar lah kot.
0: Betul.
1: Yang sentiasa orang kata, yelah pagi-pagi menenangkan fikiran kan.
0: Ya, nak release tension. Pasti cari ni.
1: Okay, dan juga clue yang ketiga.
0: Clue yang ketiga, mengendong.
1: Mengendong,
0: nah,
1: okay.
0: Kau tak tahu lah mengendong benda je lah.
1: Ni lagu-lagu yang telah pun dirojakkan.
0: Kau dengar macam isteri-isteri.
1: Apa tu?
0: Kau dengar macam
1: okay.
0: Nanti kau bagi jawapan tegur.
1: Ya, boleh telefon kita. Okey, kita ada pemanggil di talian.
0: Baik.
1: Hello, assalamualaikum. Baik, terputus.
0: Terputus.
1: Okey, tak apa. Boleh telefon kita kejap aje lagi, okey?
0: Baik.
1: Kita nak presentika Pahang FM.
0: Satu pilihan.
2: Sedap jaga.

0: Dusta hanya akan menyelamat kamu sementara, tapi akan menghancurkanmu selamanya. Oleh itu, hargai apa yang kamu miliki saat ini. Ingat, kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tidak menghargai apa yang dimiliki. Pesanan ini daripada saya, Naki Nasri, hanya di Pahang FM, satu pilihan.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Radio Malaysia Abang FM, satu pilihan segmen rojak lagu kita hari ni. Kita nak minta pendengar-pendengar kita mendeka lagu yang telah kita rangkumkan hari ni.
1: Betul. Okey, apapun tadi lagu kita dah putar sekejap.
0: Ya. Yeah.
1: Yang mana clue pun kita dah bagi tahu. Mungkin kita nak dengar lagi sekali lah ya. Mungkin pendengar-pendengar kita rasa ada dah dapat tapi ujung-ujung tu dia menyimpang ke lain.
0: Eh betul. Ramai juga yang wasak ni.
1: Okey, tak apa. Meh, kita dengar. Okey, itu lagunya dan kita ada pemanggil di talian Tira ya. Hello, ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa kita bercakap ni ha?
2: Lin Berjaya Permai.
1: Lin Berjaya Permai akhirnya dapat menembusi talian kita. Jadi Lin, kita nak tahu dah dapat ke jawapannya?
2: InsyaAllah kita cuba ya.
1: InsyaAllah. Okey, lagu yang pertama cluenya kadang-kadang.
2: Tansi Allah Allah Yahan Tansi Pramli Madu Tiga.
1: Okey.
0: Azah Aziz Jarang-jarang.
1: Kadang-kadang. Okey, lepas tu clue yang kedua.
0: Baik.
1: Sedapnya.
2: Sedap tu rasa Mimin Troy kot Nang.
1: Okey.
0: Mimi Troy.
2: Iman Troy.
0: Merangkumkan dua artis dalam satu nama. Tak apa, okay. Boleh cuba lagi.
1: Iman Troy.
2: Rasa Nang rasanya.
1: Okey. Dan juga yang ketiga, cluenya.
0: Mengendong.
2: Mimi Fly, angkat.
1: Okey, mana kata nak lock ke tak nak lock ke macam mana?
0: Cuba nak fikir balik ke boleh?
1: Nak lock ke nak try lagi sekali?
0: Ingat, clue yang kedua tadi dah. Pagi-pagi kita nak tu dah.
2: Tak dapat dipecah.
1: Tak dapat tu ke? Okey, tak apa. Alahai. Jadinya akak kita tak berjaya untuk menjawab ketiga-tiga lagu tu dengan tepat. Tak apa. Ya, nanti cuba lagi Kak Lin eh.
2: Okay,
1: InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Sebelum Kak Lin menamatkan bersama dengan kita, cubalah Kak Lin bagi ucapan sikit. Sekarang ni seminggu lagi kita nak raya dan Niza. Bagi ucapan sikit untuk pendengar-pendengar.
1: Okay,
2: ucapan saya buat-buat staff Sofranita, Zainab, Ayu dan yang lain lah. Kiranya selamat menyambut Hari Adha.
1: Okay.
2: Dan kepada suami tercinta Saiful Zubahri yang tengah bekerja sekarang ni.
1: Alright.
2: I love you so much.
0: Sweetnya.
1: Okay, terima kasih Kak Lin.
0: Nanti cuba lagi tau. Kalau dah dapat tahu jawapannya.
1: Hilang dah dari radar.
0: Itulah kita punya
1: Tak apa. Jadi kepada anda yang nak
0: cuba lagi,
1: boleh telefon kita minggu hadapan eh.
0: Okey, maksudnya dah close. Tutup dah ya.
1: Jadi dah tahu, dah simpan, dah orang kata clue-nya pun kita dah bagi tahu tadi. Jadi boleh jawab minggu hadapan. Agak-agak mana satu lagu yang betul, mana satu lagu yang salah tadi.
0: Boleh lock lah tu. Maksudnya yang ni kurang tepat.
1: Kurang tepat.
0: Nak kata betul.
1: Okey, apa pun kita nantikan untuk minggu hadapan.
0: Dua minggu seterusnya lagi ya.
1: Dan sampai di sini saja kita dapat bersama dengan anda untuk hari ini edisi Selasa Rojak Lagu bersama dengan kita
0: Untuk 19 Mei 2026 bersama dengan 2 Zulhijjah 1447 Hijrah.
3: Lagi terbalik.
1: Sampai di sini saja kita dapat bersama dengan anda.
0: Betul.
1: Untuk Zon Aktif hari ini edisi Selasa 19 Mei 2026 bersama 2 Zulhijjah 1447 Hijrah.
0: Dan kejap lagi anda akan bersama dengan Zuhaimi Zainal Abidin yang pasti akan teman anda untuk Doktor di Radio menerusi Zon Persona. Dan kejap lagi pukul 10 pagi macam biasa Lazar. Kita terbang sekejap ke Wisma Berita RTM untuk sama-sama kita dengarkan Dunia 10 Pagi.
1: Okey, jadi untuk Doktor di Radio hari ini yang mengenai vaksin HPV untuk remaja. Benteng awal bagi melindungi daripada kanser serviks pada masa hadapan
0: bersama dengan
1: yang berbahagia Dr. Masrin Hanum binti Mokhtar. Kejap lagi akan bersama dengan anda pukul 10.15 pagi. InsyaAllah jumpa kami Minggu hadapan.
0: Esok
1: bersama dengan rakan hadapan kita. Orang lain menggantikan kita pada hari
0: Siapa
1: esok.
0: Siapa agaknya ya?
1: Bersama dengan Nashri Azbar Razali.
0: Oh, Nashri Razali.
1: Ya, esok kami double A tak ada eh.
0: Janganlah cari pula.
1: Jangan cari, tapi tak apa. Terus setia bersama kami. Tak kisah siapa yang bersama dengan anda.
0: Betul.
1: Untuk esok pagi. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Bye-bye.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. 16 rakyat Malaysia yang menyertai misi global Sumut Flotilla GSF 2.0 ditahan tentera laut rejim Zionis Israel di perairan antarabangsa berhampiran Cyprus. Ketua Pengarah Pusat Gerakan Operasi Sumut Nusantara, Datuk Sani Arabi Abdul Halim Arabi berkata ia melibatkan 9 buah kapal. Antara yang ditahan, Zainal Rashid Ahmad, Ahmad Musa Al-Nuwairi Kamaruzaman dan Hazwan Hazim Dermawan, dua wakil antarabangsa dari Pakistan dan Indonesia turut ditahan. Sementara itu, Indonesia mengecam tindakan rejim Zionis menyekat beberapa kapal misi kemanusiaan ke Gaza yang turut melibatkan dua rakyat republik itu. Jurucakap Kementerian Luar Indonesia berkata wartawan Bambang Noroyono dan aktivis Andi Angga Prasadewa berada di atas kapal yang ditahan. Indonesia menggesa Israel segera membebaskan semua kapal serta kru yang terlibat dan memastikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestin diteruskan mengikut undang-undang antarabangsa. Dalam pada itu, penunjuk perasaan berhimpun di luar Kementerian Luar Greece di Athens bagi membantah tindakan Israel memintas kapal misi kemanusiaan global Sumut Flotilla. Menurut laporan, terdapat warga Greece berada di atas 5 kapal flotilla yang berlayar menuju Gaza dengan sekurang-kurangnya sebuah kapal dipintas. Penganjur memaklumkan 28 kapal dipintas di Timur Mediterranean, manakala 26 lagi masih meneruskan pelayaran ke Gaza. Menurut Kementerian Luar Greece, pihaknya sedang memantau rapat situasi berkenaan dan telah mengemukakan bantahan diplomatik kepada Israel bagi memastikan keselamatan rakyat Greece terjamin. Dalam perkembangan berkaitan, perkhidmatan perimejaan perubatan di Gaza kini berdepan krisis serius susulan kemusnahan sistem kesihatan akibat serangan Israel. Menurut agensi berita Palestin Wafa, 76% peralatan perimejaan perubatan di Gaza musnah, manakala baki peralatan yang masih berfungsi berada dalam keadaan teknikal yang sukar. Kesemua 9 mesin perimejaan resonans magnetik atau MRI dilaporkan musnah sepenuhnya, sementara hanya 5 daripada 18 mesin imbasan CT masih boleh digunakan. Keadaan itu menjejaskan proses diagnosis dan rawatan pesakit serta mangsa yang cedera di wilayah berkenaan. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB memberi amaran sebarang sekatan terhadap pergerakan di Selat Hormuz boleh memberi kesan besar kepada ekonomi global. Jurucakap PBB Farhan Haq menegaskan gangguan di laluan strategik itu berpotensi mencetuskan inflasi, kelembapan ekonomi serta risiko krisis makanan akibat kekurangan bekalan bahan api dan baja. PBB menegaskan kebebasan pelayaran perlu dipulihkan selaras dengan undang-undang antarabangsa termasuk undang-undang laut. Tiada mana-mana pihak dibenarkan menyekat laluan perkapalan di kawasan berkenaan yang menjadi nadi perdagangan dunia. Penularan wabak Ebola di Kongo, kira-kira 4.7 tan bekalan perubatan penting dihantar ke negara itu dengan bantuan pesawat yang disediakan PBB. Terdahulu, Pertubuhan Kesihatan Sedunia mengisytiharkan wabak Ebola sebagai kecemasan kesihatan awam. Ia susulan risiko tinggi penularan ke negara jiran termasuk Uganda selepas 2 kes disahkan di Kampala. Wabak berkenaan disyaki telah meragut 80 nyawa dalam beberapa minggu kebelakangan ini. 8 kes disahkan melalui ujian makmal, manakala 246 kes disyaki dilaporkan di wilayah Ituri, Timur Kongo. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris. Impian Arsenal untuk merangkul gelaran semakin hampir apabila menewaskan Burnley 1-0 di tempat sendiri. Gol tunggal perlawanan dijaringkan Kai Havertz pada separuh masa pertama. Kemenangan itu mengekalkan The Gunners di puncak Liga mengatasi pencabar terdekat Manchester City dengan 5 mata. Namun City masih memiliki 2 perlawanan di tangan dan akan bertemu Bournemouth awal pagi esok. Skuad kendalian Mikel Arteta perlu menang perlawanan terakhir menentang Crystal Palace 24 Mei ini sebelum mengesahkan kejuaraan Liga buat kali pertama dalam tempoh 22 tahun. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Syariatul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semuanya? Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan sentiasa berada di bawah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut adab memuji tuan-tuan, hari ini kita nak bincangkan satu tajuk. Bagaimanakah pujian-pujian itu dibenarkan dalam agama kita? Nah, di sini terdapat beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, celakalah kamu. Kamu telah memenggal leher sahabatmu. Kamu telah memenggal leher sahabatmu. Nabi sebut hal sedemikian kerana apa tuan-tuan? Ada seorang sahabat ini memuji sahabatnya seorang lagi dengan berlebihan di hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam agama kita tuan-tuan, bukan kita tidak boleh memuji, boleh memuji orang, tetapi ada had dan limit dia. Tidak boleh berlebihan tuan-tuan. Sampai orang kata apa istilah kita macam nak jack dia kan. Terlalu puji-puji sampai kawan lupa dunia pula dah. Jangan kita buat sedemikian. Kerana dia akan membuatkan seseorang itu makin jauh daripada landasan yang sebenarnya. Maka hal yang dibolehkan dalam agama kita ialah memuji dengan secara sederhana, tidak terlalu mengagungkan dia. Maka pujian-pujian tersebut tidak membuatkan dia rasa bangga diri, pujian tersebut tidak membuatkan dia melambung tinggi dan sebagainya. Maka hal itu dibenarkan dalam agama kita, seperti mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga dipuji oleh para-para nabi ketika mana peristiwa Isra wal Mi'raj, yang mana dalam hadis menyebutkan marhaban bil akhi salih wan nabi salih, maksudnya selamat datang kepada saudaraku yang soleh dan juga nabi yang soleh. Maka hal inilah harus kita jaga adab kita. Nak memuji pun bukan tak boleh puji, tetapi kena ada batas-batasan yang dibenarkan oleh agama kita. Maka sama-sama kita amalkan. Sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran JAKIM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam hari Selasa hari ini 19 Mei 2026 bersamaan dengan 2 Zulhijjah 1447 Hijrah. Seperti biasa di hari Selasa anda bersama dengan saya Zuhaimi Zainal Abidin untuk 4 jam seterusnya dalam Zon Persona hari ini. Dan seperti biasa di Zon Persona hari Selasa di awal-awal jam pertama kita, kita akan bersama dengan pakar-pakar kesihatan yang menceritakan tentang permasalahan penyakit ataupun apa saja berhubung dengan kesihatan dalam segmen doktor di radio. Itu jam pertama pertemuan kita pada hari ini, dan di jam kedua nanti kita akan dengarkan pula Marathon Hits, music tanpa henti. Di jam ketiga, 12 hingga pukul 1 tengah hari, kita akan berhibur pula dengan hiburan-hiburan yang telah saya susun atur untuk anda. Tepat pukul 1, kita akan terbang ke Angkasa Puri bagi mendengarkan utama 1 tengah hari. Dan waktu Zuhur bagi Kuantan Pekan dan Muazzam Syah hari ini adalah pukul 1.07 tengah hari.

0: lain pula dalam zon apa khabar weh. Itu perjalanan zon pesona hari ini Selasa 19 Mei 2026 bersamaan 2 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan di jam pertama bersama dengan saya hari ini adalah Dr. Masrin Hanum binti Mukhtar, Ketua Penolong Pengarah Unit Kesihatan Keluarga Jabatan Kesihatan Negeri Pahang. Assalamualaikum Doktor.
1: Waalaikumsalam DJ Min.
0: Oh, jauh sangat tu mic tu, tak dengar suara dia. Okey, hari ni Doktor kita nak ceritakan tentang tajuk kita hari ni, Vaksin Human Papilloma Virus HPV kepada remaja, benteng awal bagi melindungi kanser serviks di masa hadapan. Panjang tajuk dia. Itulah. Cuma yang kita nak fahamkan ni, orang kata cara atau kaedah kita nak melindungi kanser serviks di masa hadapan. Okey Doktor, kita orang kata tak payah nak panjang lebar sebab kalau nak cerita pasal vaksin ni, nak nyebut pun Human Papilloma Virus HPV, kita singkatkan jadi HPV senang.
1: Ya, betul.
0: Betul kan? Kalau nak tanya lebih banyak, buah kita nak ceritanya. Okey, apakah HPV ni sebenarnya?
1: Okey, terima kasih saya ucapkan kepada DJ Mi kerana sudi menjemput kami lah, staf kesihatan ya. Saya Dr. Masrin, unit kesihatan keluarga.
0: Baik.
1: Jadi untuk vaksin HPV ni adalah kita nak tahu tentang apakah human papilloma virus jangkitan lah maksudnya kan. Dia adalah satu virus yang mempunyai sebenarnya ada 100 jenis HPV lah. Tapi kalau untuk kita nak summarize-kan dia, yang paling high risk sekali HPV jenis HPV 16 dan 18, di mana HPV 16 dan 18 ni adalah satu strain virus yang penyebab utama, iaitu 95% penyebab utama untuk mendapat kanser cervix. Jadi apa yang membimbangkan sebenarnya, kanser cervix ni adalah yang tertinggi, yang ketiga tertinggi compare dengan kanser-kanser lain, dan juga penyebab kematian utama bagi wanita, iaitu anggaran dalam 900 kematian wanita lah setiap tahun yang kita bagi statistik lah.
0: Tadi Doktor kata dia banyak jenis virus, yang ini 16 hingga 18.
1: 16 hingga 18 lah yang paling, kita kata 95% penyebab kanser cervix tu.
0: Berapa banyak?
1: Kita ada 100 jenis.
0: 100 jenis ya? Tapi yang 16 dengan 19 ni antara yang
1: 16-18 yang paling bahaya lah.
0: Yang 1, 2, 3 sampai ke 16 tu virus apa?
1: Dia ada boleh jadi macam genital wart, benda-benda yang simple. Tapi yang penyebab kanser ni, kita punya kajian saintifiknya adalah 16 dan 18.
0: 16-18 lah. Menyebabkan berlakunya kanser cervix di masa depan.
1: Betul.
0: So benda ni, vaksin ni memang khas untuk virus yang 16-18 ni ke, ataupun dia boleh untuk semua sekali?
1: Okey, dia untuk vaksin HPV ni, dia memang kita cover, memang of course lah kita akan cover yang penyebab kanser lah.
0: Baik.
1: So kita kata vaksin HPV adalah untuk sebagai pelindung kepada pencegahan kanser cervix kan.
0: Okay,
1: jadi of course kita akan cover 16-18 dan juga strain-strain lain yang kita tengok ada melibatkan bahayanya kepada kanser cervix. Di mana vaksin HPV ni penting, perlu dapatkan sebelum melakukan hubungan kelamin lah, kita nak bagi tahu kepada. Sebab tu kita perkenalkan kepada remaja-remaja di sekolah berumur 12 hingga 15 tahun buat masa inilah dalam program imunisasi kebangsaan. Di mana vaksin ini sebenarnya dia akan bila masuk ke badan seseorang kan, dia sel badan manusia kita ni akan menghasilkan satu antibody untuk melawan jangkitan HPV yang jangkitan ni boleh menyerang pangkal rahim wanita tersebut. Jadi itulah kepentingan vaksin ni, di mana kita dah, kita kata kita ada protection gate kat situ, benteng lah sebagai pencegahan awal.
0: Maknanya HPV ni memang kita attack lah, bukan kita attack lah, kita target.
1: Kita target.
0: Target umur 12 hingga 15, di mana sekolah rendah, hujung sekolah rendah dan pertengahan sekolah menengah.
1: Ya, betul.
0: Adakah benda ni akan dibuat di sekolah ataupun mak ayah terpaksa bawa ke klinik, macam mana?
1: Okey, untuk program imunisasi kebangsaan HPV, kita ada dua saluran. Iaitu yang pertama, kita ada buka dalam program perkhidmatan kesihatan sekolah kita. Kita masuk ke sekolah dan memberikan satu dos vaksin ini kepada semua murid, especially

0: 12 tahun dan mana-mana yang tak pernah dapat sebelum ni, dan kita akan bagi satu dos lah di sekolah atau boleh melalui di ke klinik kesihatan.
1: Baik.
0: Sama ada murid-murid yang tercicik ataupun tidak bersekolah ni, boleh melalui klinik kesihatan ataupun boleh sendiri buka telefon bimbit, buka app Smart Sejahtera, dapatkan temu janji.
1: Baik.
0: Macam tu ada banyaklah saluran dia kita
1: banyak,
0: boleh
1: banyak
0: dapatkan.
1: Lah.
0: Percuma untuk warga negara.
1: Tapi memang khas untuk wanita sajalah.
0: Ya, khas buat masa ni khas untuk
1: Untuk lelaki memang tak adalah cocok ni ya.
0: Yang so far dekat Malaysia dalam program imunisasi kepada HPV untuk wanita sahaja berumur 12 hingga 15 tahun buat masa ini.
1: Betul lah, lelaki ialah masalah kanser cervix ni banyak memang berlaku pada perempuan lah.
0: Kan?
1: Tapi seingat saya masa saya sekolah dulu kita ada cucuk BCG, itu lain ya?
0: Itu lain lah.
1: Dengan cucuk tu kan?
0: Lain.
1: Okey. Dalam banyak-banyak golongan antara 12 hingga 15, okey, menurut doktor yang cakap tadi, sebelum mereka buatkan hubungan kelamin, okey, 15 hingga 18 ada cucuk lain ke, ataupun memang dia dah cucuk antara 12 hingga 15 tu dah cucuk sekali tu dah takkan cucuk dah sehingga dia berkahwin?
0: Okey, untuk buat masa ni dalam kajian terkini saintifik kita memang pemutusan untuk suntikan tu hanyalah dapat satu dos, satu dos dah boleh kita kata coverage untuk halang jangkitan HPV tu buat masa ni.
1: Faham.
0: Jadi kita boleh juga buka nanti untuk 15-18 tahun, mana-mana yang tak pernah menerima, kita katakan golongan tersasar, catch up group kan. Maksudnya mana-mana yang tidak pernah menerima boleh juga dapatkan macam saya kata tadi melalui telefon bimbit app Smart Sejahtera, dan juga pergi terus walk in ke klinik kesihatan untuk mendapatkan vaksin ini.
1: Baik. Okey, kalau dia katalah dia dah cucuk 12 hingga 16, dia cucuk awal lah 12 contoh kan. Tapi lepas umur 18 dia nak cucuk lagi, boleh ke? Ataupun ada risiko tak di situ?
0: Kalau untuk kajian terkini tidak disarankanlah itu, atas kita akan rujuk kepada kepakaran sama ada apa yang menyebabkan dia perlu suntik untuk kali kedua dan ketiga dan seterusnya lah. Sama ada high risk ke, dia ada buat saringan ke, ataupun apakah risiko. Sebab itu kita kata ada golongan yang berisiko untuk mendapat kanser cervix ni sebenarnya.
1: Golongan berisiko tu?
0: Okey, kalau golongan berisiko tu kita ada macam saya kata kan tadi kan, vaksin HPV kena ambil sebelum hubungan kelamin. Jadi golongan berisiko ni adalah selalunya golongan yang ambil apa ni, melakukan hubungan kelamin ke usia yang muda.
1: Baik.
0: Ataupun mempunyai anak yang lebih daripada dua.
1: Okay.
0: Ataupun ada pasangan-pasangan yang bertukar-tukar pasangan. Ataupun yang ada masalah immune system rendah, contoh ada diabetik. Ada yang SLE, yang autoantibody yang serang diri sendiri. Ataupun ada masalah buah pinggang. Itu kita akan bagi juga golongan-golongan risiko ni. Ataupun dia ada HIV. Yang itu kita akan bagi. And then dan juga perokok wanita lah, perokok wanita. Sebab merokok ni sendiri pun kita tahu dia akan menurunkan immune system seseorang. Dan senang mendapat jangkitan HIV juga. Jadi golongan-golongan risiko ni atas nasihat pakar sakit puan, dan kita tengok sama ada keperluan untuk menambah dos ataupun bagaimana dari segi risiko tu sendiri. Tapi buat masa ni memang coverage satu dos tu dah boleh cover for the whole pencegahan kawalan penyakit kanser cervix.
1: Baik. Oh, maknanya berbalik pada soalan saya tadilah. Kalau tiba-tiba dia nak cucuk kali kedua kan, maknanya golongan risiko ni akan diberikan
0: atas nasihat doktor.
1: Baik. Tapi kalau katalah dia lupa, dia dulu aku pernah cucuk ke, dia kata kan. Tiba-tiba bila dia, contohlah dia terdengar kita berborak ni kan, dulu ada cucuk tak, dia kata kan. Jadi dia nak cucuk. Adakah masa cucuk yang kali pertama tu ada rekod pada orang ramai tu?
0: Okey, kalau untuk rekod kali pertama tu, selalunya kita dalam, kalau dia dalam program kesihatan sekolah, kita memang ada rekod. Sebab dalam Mas Sejahtera tu kita akan masuk dalam sistem lah, sistem yang kita katakan kita boleh search dan cari balik. Tapi ada golongan-golongan yang contohnya tak tahu dia dapat daripada NGO ke, dia sendiri pergi private, yang tu di luar kawalan kami. Jadi macam apa-apa pun kita akan tanya pada pesakit lah, sama ada, dan juga risiko dia juga sama. Kita akan apa-apa tak boleh suntik suka hati, kena atas nasihat doktor.
1: Baik.
0: Datang ke klinik kesihatan untuk kita tengok macam mana.
1: Jadi sini saya nak faham lah. Saya lelaki kan, tak ada cucuk, tapi saya nak faham, kalau dia ambil lebih tu memang ada risiko lain pula ya?
0: Tak ada. Maksudnya tidak ada, kita kata tidak ada risiko lain. Mungkin kita dos dia, dulu pun kita pernah mulakan dengan 3 dos juga. Sampailah ada kajian terkini yang menyata mengeluarkan, WHO mengeluarkan, maksudnya satu dos itulah coverage untuk
1: 3-3.
0: Ya, betul.
1: Maknanya dia, dia tak ada efek lah.
0: Dia tak ada efek. Cuma kena ikut nasihat. Kita tengok daripada range tu ada berapa bulan-berapa bulan yang last kali dia ambil.
1: Baik, kecuali kalau bagi orang yang yang berisiko tadi lah, yang doktor cakap tadi, yang HIV, yang perokok, di mana imun dia dah dah makin kurang.
0: Ya, senang dapat jangkitan tu. Kita tak nak HPV tu masuk dalam badan dia lah. Nanti boleh dapat pra-cancer dan juga dan sebagainya. Sebab itu kita ada pencegahan, pencegahan awal lah, sama vaksinasi ataupun saringan HPV itu sendiri. Baik. Kita ada saringan HPV juga di klinik kesihatan.
1: Oh, ada juga. Yalah, maknanya okey, kalau kalau kalau dia dah ada benda tu, contoh dia pergi buat saringan, dia dia didiagnoskan, oh cakap doktor kita dia didiagnoskan ada kanser cervix. Adakah dia boleh ambil balik vaksin ni?
0: Boleh. Sebab yang kalau contoh dia dah diagnose, kan saya kata tadi ada 100 jenis strain. Jadi strain yang kita cover tu adalah yang paling bahaya. Maksudnya sebab tu saya kata bila dia dah diagnose lagi bagus lah, sebab dia dah jumpa pakar sakit puan. Maksudnya kita ada satu suggestion, suggestion yang menggalakkan dia untuk ambil kali kedua. Macam itulah maksudnya, ataupun dia tak pernah ambil sebelum ni. Maksudnya dia masih boleh cover untuk mana-mana strain yang kita tak tahu kan. Sebelum kita ambil tu kan, kita ambil sampel tu tak tahu strain apa. Jadi kalau ambil tu much better lah untuk yang strain yang bahaya tu.
1: Maknanya cancer cervix dia dah kena, dia ambil, boleh pula mengawal benda-benda lain.
0: Strain-strain lain lah. Baik. Wow, banyak-banyak yang 100 jenis tu kan.
1: Sebab benda tu akan jadi attack lagi lah.
0: Ya, betul.
1: Yelah, macam kalau pertahanan dah roboh, lain serang lah kan.
0: Betul.
1: Lagi walaupun benda tu tak bahaya, tapi bila kita dah ada benda tu, benda lain akan jadi.
0: Ya, betul.
1: Oh, bermakna vaksin tu kita ambil, yang cancer cervix tu kita orang kata buat rawatan secara cancer. Yang tu kita ambil untuk attack, untuk benteng virus, penyakit-penyakit lain.
0: Betul.
1: Baik, faham. Okey. Adakah pihak ataupun pihak daripada doktor ni lah, unit kesihatan keluarga ni, ada orang kata menyasarkan kumpulan-kumpulan untuk apa ni, untuk menerima vaksin HPV ni?
0: Mengesahkan macam mana?
1: Mensasarkan.
0: Okey.
1: Adakah unit doktor ni dah sasar dah orang mana untuk menerima vaksin? Kenapa saya nak tanya tu? Vaksin HPV ni mahal ke? HPV ni mahal ke?
0: Mahal jugalah. Dalam kalau tu kita dah RM60 to RM70 satu dos. Itu dah kalau kita beli yang range yang besar. Tapi kalau ikut private, atas harga-harga masing-masing lah.
1: Patutlah benda tu. Kita orang kata yelah, kalau boleh nak beri semua orang, tapi kekangan tu kan.
0: Ya, betul.
1: Jadi di sini lah wujudnya golongan-golongan sasar yang pihak doktor buat.
0: Okey, seperti yang saya katakan tadi, golongan sasar yang kita akan fokus adalah berumur 12 hingga 15 tahun. Baik, iaitu murid sekolah perempuan. Kita akan masuk sekolah, kita akan cover semua murid perempuan yang berwarga negara. Jadi ada juga kes-kes yang tidak bersekolah dan tercicir, kita buka di klinik kesihatan. Jadi mana-mana perempuan, perempuan yang tidak pernah menerima vaksin, berumur 12 hingga 15 tahun atau kita extend ke 18 tahun boleh ambil, boleh dapatkan rawatan ni sama ada melalui perkhidmatan kesan sekolah. Boleh bagi tahulah doktor yang datang ke sekolah tu, ataupun pergi ke klinik kesihatan. Itulah sasaran kita buat masa ni lah.
1: Golongan wanita, orang asli?
0: Orang asli, ya. Kita akan buat kalau dah habis yang sasaran sekolah, tidak bersekolah. Kalau nanti kita akan tengok by bulan 10 macam tu kan, tengok untuk sasaran kita tu, kita akan sama ada outreach masuk ke kampung ataupun kita panggil melalui tok batin dia untuk datang ke klinik kesihatan lah. Sama ada kita akan buat suntikan.
1: Maknanya
0: satu tempat.
1: Adakah pihak doktor akan turun ke Padang? Mana kalau sebab kita tahu masalah orang asli ni, kadang-kadang dia duduk dalam kawasan pedalaman kan. Jadi adakah pihak-pihak doktor akan turun juga ke pedalaman? Sebab nak mencegah ni bukan senang sebenarnya.
0: Betul.
1: Kan.
0: Okey, untuk masuk ke, kita ada pasukan bergerak orang asli dan okay. juga bersama unit kesan sekolah saya juga. Maksud kita akan bawa vaksin, kita akan masuk ke kawasan orang asli. Especially yang macam kawasan Lipis. Dalam Lipis banyak yang orang asli yang tidak bersekolah, yang mana-mana yang tercicir. Sebab kita ada line listing, kita ada senarai nama sekolah di murid pada cikgu. Baik. Jadi apabila kita tengok tidak mencapai sasaran yang kita kata kita nak 95% yang disuntik sekolah target, tidak tercapai dan kita akan terpaksa masuk untuk memberi vaksin ni semata-mata untuk pencegahan awal kanser cervix ni. Maksudnya kita nak bagi pada semua warga, especially warga Pahang kita ni lah. Sebab dah percuma untuk warga negara.
1: Yelah.
0: Dan mahal juga kan sebenarnya harga dia.
1: Saya terkejut juga RM65. Vaksin tu bukanlah banyak sangat kan. Dalam
0: 0.5 ml je satu suntik. Dan kecil saja suntikan tu.
1: Itulah, tapi benda free. Kita agak yelah, bagi-bagi seorang kita mikir RM60 cucuk. Sebab kita kena faham, kebanyakan masyarakat ni dia ada yang berfikiran positif, negatif kan. Bila sebut cucuk vaksin ni, ada yang berkata ini cucuk untuk ini, untuk itu, inilah. Contoh kita tengok masa COVID lah, cukup. Di Pahang, tahap kesedaran orang macam mana?
0: Kalau di Pahang ni, kita tengoklah untuk HPV di sekolah ni, penerimaan dia kita nampak baik. Kita kata baik. Maksudnya, sebab dia dah ada kesedaran HPV ni dah lama. Kita dah mulakan program sejak tahun 2013, tak silap kan. Jadi macam kita nampak penerimaan dia tu bagus. Cuma dari segi macam mana dia orang nak terima tu, selalunya macam yang orang asli ni kita kena kita kena tekankan sikit. Sebab susah kan, sebab yang tidak bersekolah ataupun yang golongan tercicir yang tidak bersekolah, yang tu yang challenges yang kita hadapilah untuk kesihatan ni. Sebab kita nak outreach, kita nak bagi macam itulah. Kekangannya adalah bagi yang tidak, yang tercicir dan juga golongan yang tidak bersekolah. Mana-mana yang bersekolah ni selalunya sebab kita dah ada dalam IDMI sekolah. Betul. Tu kan dah ada HPV dah siap-siap dalam bersama dengan Kementerian Pendidikan. Jadi itulah kekangannya adalah untuk yang tercicir dan juga yang tidak bersekolah.
1: Yalah, kalau kita kan di Kuantan saja ada gelandangan.
0: Ya, betul.
1: Lepas tu ada budak sekolah-sekolah, bukanlah nak kata sekolah, macam sekolah benda ni, rumah tu, rumah penjagaan Tanah Kasum. Situ memang selalu tumpuan pihak-pihak doktor lah. Untuk tu
0: apabila yang tersasar tu tadi lah, kita dah ada sasar catch up group. Ini yang golongan catch up group.
1: Inilah. Di sini lah timbulnya selain daripada kesedaran apa ni untuk cucuk vaksin ni, adakah pihak doktor juga ada membuat orang kata roadshow ataupun bicara-wara ni di mana-mana tempat, di sekolah ke di IPT? IPT tak mungkin sebab kita 12 hingga 15 kan. Di sekolah-sekolah ada buat talk
0: kita ni. Dekat sekolah kita ada pendidikan kesihatan. Pendidikan kesihatan kita mulakan daripada tahun 1 lagi kita masuk perkhidmatan kesihatan sekolah sampai darjah 6. Jadi sebelum kita nak suntik budak darjah 6 ni, kita dah bagi pendidikan apakah HPV, apakah golongan risiko. Apa yang saya cerita kat DJ Mi ni adalah apa yang kita tekankan juga, bukan sahaja kepada murid, kita bagi pada cikgu juga. Kan, maksudnya waktu kita bagi talk tu dan baru kita mulakan dengan suntikan. Sebab kita kena fahamkan juga murid-murid.
1: Tapi bagi saya, kalau murid-murid ni sebenarnya tumpuan kita ialah mak bapak. Sebab mak bapak hak yang orang kata lebih besar, lebih tak faham kan. Budak-budak kalau cerita cucuk ni dia lepas tu keluar je doktor, habis dah. Kan, tapi dibahagi pihak orang kata mak ayah ni, adakah pihak doktor ada buat talk show?
0: Okay, road show tu kita tak adalah road show macam besar-besaran, tapi kita ada buat webinar untuk pasal keterangan tentang HPV. Dan juga untuk sekolah ni kan, kita kena dapatkan kebenaran ibu bapa untuk menerima vaksin HPV.
1: Faham.
0: Waktu memberi kebenaran tu, kita ada kepilkan sekali QR untuk informasi. Macam brosur lah macam tu. Bagi ibu bapa faham lah apakah isi kandungan vaksin ni, kita nak bagi apa, sebab apa, macam tu lah.
1: Pernah orang kata tahap di benda ni, orang ramai di yang duduk di bandar dan di luar bandar. mana yang lebih sukar untuk difahami?
0: Okey, kalau yang seperti saya kata tu memang luar bandar lah. Agak. Sebab kita susah nak faham, especially orang asli lah. Sebab tu kita selalunya kita akan fahamkan bahagian tok batin dulu dan juga bahagian pengurusnya dulu untuk kita sebelum kita masuk untuk memahamkan penduduk-penduduk yang macam ni lah. Tapi nak tambah sikit tadi, kalau di sekolah kita ada buat taklimat yang awal-awal tahun tu kan?
1: Bersama ibu apa tu.
0: Jadi tim sekolah kami pun masuk untuk bagi talk juga. Kita ada cerita juga tentang HPU sebab it's one of the program dalam perkhidmatan kesihatan sekolah.
1: Baik. Tapi kalau banyak dengan sekolah, cukup ke kaki tangan doktor?
0: Memang itulah
1: cabaran je.
0: Ya, memang itulah cabarannya dan itulah kita rasa tahniah lah kepada perkhidmatan kesihatan sekolah. Betul. Saya. So maksudnya mereka apa-apa pun kena harungi juga.
1: Betul.
0: Kena bagi juga informasi kesihatan tu.
1: Betul. Nak educate orang ni memang memerlukan satu pengorbanan.
0: Pengorbanan. Betul.
1: Bukan sebab kita kena bayang dalam Kuantan saja dah banyak sekolah ada.
0: Kalau Kuantan saja dia ada sekolah rendah dan sekolah menengah. So dia, kita ada dah 300.
1: Baik. Okay. Staff ada berapa orang?
0: Kita ada banyak team. Kita ada kita ada almost dekat sekarang 20 team sekolah, tapi kita ada involve dengan klinik kesihatan. Baik. Juga bersama-sama kita untuk sekiranya perlu masuk bersama-sama kami.
1: Ya, sebab sekolah buka serentak. Tak ada sekolah hari ni buka hari besok, sekolah lain pula buka, tak ada.
0: Sebab apa tau kita punya semangat nak bagi kan. Nampak macam 300 sempat ke kan. Tapi sebenarnya sebab kita orang semangat ni. Sebab kepentingan vaksin tu sendiri.
1: Betul.
0: Bukannya kalau tak ada kepentingan, kadang-kadang nampak orang kesihatan tak penting kan, tak ada fungsi. Kita pun biarkan saja. Jadi sebab betapa pentingnya vaksin ni untuk pencegahan kanser. Jadi kita masuk penat muntah darah ke apa, memang kena harungi juga.
1: Sebab mak ayah ni apabila sekolah panggil PIBG ada pembentangan tentang kesihatan, tak ramai yang datang.
0: Betul.
1: Tapi kalau datang ada bagian sumbangan 1 million, saya rasa paling ramai lah tu. Kalau boleh tak muat, dia buat.
0: Yelah, sebab kesedaran.
1: Jadi poin saya di sini, keluarga ataupun mak ayah perlu cakna dengan apa saja. Sebab betul, kita buat ni bukan saja. Dan benda ni bukan berbayar, free. Why not? Orang kata, apa salahnya? Kan? Terus dia untuk kepentingan anak.
0: Sangat itu. Betul lah tu.
1: Saya cakap benda di sini sebenarnya. Okey, kita berhati stiker. Selepas ini, kita akan sama. Ada lagi, ada 4 soalan lagi kepada doktor, tapi kita berehat seketika. Kita ada kuis menanti anda. Anda boleh jawab di WhatsApp Pahang FM di 0103207448 yang terpantas dan betul saja dikira pemenang. Baik, kita dengarkan dulu tip kesihatan minggu ini.
2: Tips kesihatan minggu ini.
3: Cuba anda pandang cermin sekejap dan lemparkan satu senyuman yang paling manis. Ha, kan nampak berseri? Bercakap pasal senyuman ni, saya nak shout out sikit dekat geng-geng pendakap gigi atau braces kat luar sana. Tahukah anda, hari ini seluruh dunia sedang menyambut Hari Ortodontik Sedunia. Ya, hari khas untuk meraihkan senyuman yang menawan dan kesihatan gigi yang tersusun. Bila sebut braces ni, mesti banyak pengalaman kan? Daripada seksa nak kunyah makanan keras masa mula-mula pakai, sampailah ke pening kepala nak pilih warna getah setiap bulan. Tapi, kena ingat, rawatan ortodontik ni bukan sekadar trend atau nak nampak bergaya. Ia sangat penting untuk betulkan gigitan rahang kita dan pastikan kesihatan mulut terjaga dalam jangka masa panjang.

0: Okay, itu tadi lagu dari Datuk Siti Nurhaliza dan juga Eddie Govindar, Menamakanmu Cinta. Lagu terbaru yang diminta oleh pihak doktor sendiri lah. Doktor je minat lagu Siti rupanya. Okay, Datuk, kita dah masuk di separuh masa kedua. Oh, macam bola pula kan, separuh masa kedua. Tadi kita dah tanya dah apa itu HPV, kepentingan ambil vaksin HPV, golongan sasar dan kumpulan tersasar kan, yang untuk menerima HPV. Sekarang ni saya nak tanya, tadi saya ada bertanya Dr. Rira, sebab orang kata ramai orang, bukan semua orang lah, segelintir lah orang kata kan, yang orang kata menimbulkan kebimbangan bila sebut vaksin, macam-macam dia fikir, vaksin ni boleh ni lah, boleh itu, boleh ni. Jadi nak tanya doktor sendiri, tentang adakah dia ada kesesapingan, ada yang kata dia boleh menjejaskan kesuburan.
1: Secara generalnya, vaksin HPV ni adalah selamat. Dia adalah, baik, ada motif prinsip utama vaksin adalah untuk melindungi, baik, dan pencegahan, kawalan utama untuk especially HPV, cancer cervix.
0: Okay.
1: So di mana dos suntikan, kita berikan sikit saja, 0.5 mL, di mana, baik, kita bagi kat intramuscular untuk HPV. Okay. Di mana bila kita bagi dekat intramuscular, cocok kat atas lengan ni. Jadi of course dia akan ada, selalunya ada kesan sampingan kecil saja di bahagian suntikan, baik, ataupun demam ringan. Ni selalunya kita punya orang kata AFI lah, maksudnya yang jadi keterukan sebab vaksin tu tak banyak dilaporkan, hanya

0: suntik, di tempat suntikan tu saja. Jadi kalau kita kata yang mitos kesuburan tadi tu kan, tiada bukti saintifik yang menyatakan ada ambil vaksin akan jadi tak subur. Tapi sebenarnya kalau ambil vaksin HPV ni, sebenarnya dia dapat apa ni, kita kata melindungi organ reproduktif wanita tu sendiri. Kalau contoh mendapat kanser kan, and then dia sebenarnya dapat melindungi organ reproduktif tu daripada pembedahan ataupun radioterapi. Jadi maksudnya kita kata manfaat vaksin tu lebih banyak berbanding dengan apa yang inilah, sebab kita dah buat kajian dengan pelbagai kajian di seluruh dunia.
1: Lama kajian tu kan, lama. Bukan orang kata kajian ni hari ni buat besok dapat jawapan, tak.
0: Dia bukan macam testimoni. Oh sedap hari ni, esok boleh cucuk orang lah. Tak boleh.
1: Dia bukan macam testimoni dekat laman media sosial tu kan. Makan ni boleh sihat.
0: Saya cucuk. Saya cucuk. Saya rasa kuat lah hari ni. Dia memang atas kajian saintifik.
1: Betul. Yelah, kalau bab-bab penyakit ni bukan kita yang tentukan. Allah Ta'ala yang tentukan. Kalau kalau nak jadi kan. Betul. Sebab kita di situ kita kena orang kata reda dengan takdir kan. Kalau iyalah kemungkinan, saya tak nak ambil banyak tentang vaksin ni punya contoh lah, kita ambil yang COVID je. Ada yang cucuk, dalam 10 orang tu mungkin ada seorang dua orang yang sakit yang dapat efek. Lagi 8 tak dapat efek. Tapi yang cerita dua orang ni punya efek sampai satu dunia takut.
0: Betul.
1: Padahal yang 8 orang tu relax je. Super juga dengan vaksin ni kan. Tak ada pun mitos menyatakan tentang kesuburan. Tapi kalau memang dia tak subur, cucuk apa sekalipun. Betul tak, doktor?
0: Betul. Sebab tu saya kata bila kita dapat information daripada mana-mana lah, kita dapat baca daripada Google ke apa, so dapatkan nasihat daripada pakar.
1: Betul.
0: Bukannya kita terus saya setuju dengan apa yang diperkatakan.
1: Betul.
0: Maksudnya kita kena dapatkan informasi sahih ke tak apa yang kita baca. Sebab takkan kita dah kata tadi kan, kita buat kajian betul, pelbagai kajian, and then datanglah kita nak cucuk ni, kita nak cucuk orang ni, nak cucuk orang ni, bukan cucuk binatang. Jadi of course kita kena pastikan benda tu selamat.
1: Betul.
0: Kita nak suruh sihat. Maksudnya sihat ni apa? Untuk benting awal kanser cervix ni.
1: Yalah, kan. Tapi selalu orang kata, aku dah cucuk dulu tapi kena juga kanser. Kena is kena, antara you dengan itu kerja Tuhan lah.
0: Kita tengok risiko juga.
1: Kita kena risiko juga. Dan ada yang benda tu dah ada. Kanser ni, betulkan saya kalau salah. Kanser ni dia bukan hari jadi terus ada efek. Contoh kalau kita luka terus the bleeding atau terus bengkak, kanser ni dia akan lama-lama-lama, then bila dia dah tahap orang kata tahap 3, tahap 4 baru dia nampak kesan. Betul. Betul, doktor?
0: Betul. Sebenarnya virus HPV ni kan, apa yang membimbangkan lagi sebenarnya, dia adalah senyap, silent killer kan. Dia kalau awal kena tu kan, tak ada tanda apa-apa pun.
1: Betul.
0: Kita boleh healthy, boleh buat apa-apa, it's normal, kita punya normal life. Tapi apabila dah ada tanda tu, dah kita stage dah lambat.
1: Betul.
0: Sebab tu saya sarankan kat sini, saringan awal kanser cervix tu pun kita memperkenalkan di klinik kesihatan. Maksudnya mana-mana yang telah melakukan hubungan kelamin, yang berkahwin, sama ada yang belum berkahwin pun, kita memang buka di klinik kesihatan untuk buat saringan secara percuma juga tau. Yang seperti pap smear dan HPV DNA tu, boleh datang ke klinik kesihatan percuma. Betul. Juga untuk warga negara.
1: Betul. Itu saya tanya tadi, pap smear tu saya takut salah.
0: Betul tu.
1: Tapi pap smear ni sebenarnya, daripada apa yang saya dengar daripada somebody yang boleh dipercayai lah, antara etnik ataupun kaum Melayu agak kurang berbanding dengan kaum Cina dan kaum India yang buat pap smear.
0: Okey, yang pap smear saja ke ataupun termasuk dengan yang terbaru HPV DNA yang kita boleh buat sendiri?
1: Yang saya dengar tu pap smear.
0: Okey. Untuk yang tu saya tidak ada maklumat, maklumat berkenaan macam siapakah golongan yang refusal lah, kita kata refusal. Tapi kalau ikutkan warga selain Melayu, banyaklah yang macam takut sikit lah, macam kita kata health conscious dia lagi nampak nak ke arah kesihatan tu.
1: Betul.
0: Dia cakna sikit, cakna kesihatan.
1: Betul.
0: Lah. Jadi itu yang kita nampak, maksudnya dia lagi, kalau percuma lagi lah, ramai
1: yang nak.
0: Tapi kalau orang Melayu mungkin dia punya kesedaran macam mana, dengan percuma mungkin dia ingat kita bagi vaksin murah, kan, mungkin macam itulah. Kita
1: mungkin malu.
0: Tapi kita tak buat kajian terperinci lah kenapa refuser tu. Tapi kita ada so refuser tu memang sebab Melayu pun memang paling tinggi. Betul. di Pahang, especially Pahang ni. Jadi of course lah kita nampak Melayu pun refuser dia pun tinggi.
1: Banyak lah, kan?
0: Tapi kita tidak menyalahkan atas etnik tu sendiri. Mungkin saya rasa kesedaran dari segi bagaimana kita untuk menyampaikan maklumat tentang kepentingan vaksin itu sendiri, sebab betul, ramainya akan takut kesan sampingan. Sebenarnya itulah saya kata, dia ada pro and cons. Sampingan dia sangat simple, tempat suntikan saja, tapi manfaat dia pencegah kanser cervix.
1: Betul lah, kan? Tapi saya rasa kalau bab cucuk mungkin orang tak apa nak takut sangat, kan? Cuma yang mitos tadilah. Tapi bagi saya benda ni ialah, saya bukan perempuan, tapi kalau setakat buat pap smear, kita ubah sikit tajuk. Kalau sebab pap smear, takkanlah orang lelaki yang buat, mestilah orang perempuan juga yang buat.
0: Ya, betul.
1: Betul kan? Jadi apa nak dimalukan di situ? Kan? Cocok ni rasanya, masa dulu pun cocok pun, kalau perempuan mungkinlah, kebanyakan misi adalah perempuan. Jarang MA, saya tahu sikit lah. Jaranglah MA yang cocok perempuan. Sebab kita tahu aurat, kan? Perempuan nak buka, nak cucuk, kan? Tapi golongan macam ni lah yang susahnya untuk kita nak macam mana.
0: Contoh kalau saya nak viralkan kepada warga Pahang ni, kalau contoh tak nak pap smear yang kita masukkan tu, tak rasa tak selesa, kan? Kita ada HPV DNA sekarang ni. Boleh buat sendiri yang bentuk macam cotton, kan? Macam bentuk cotton tu masukkan sendiri, dan apa ni, individu tu buat sendiri, ya?
1: Baik.
0: Buat sendiri 360 darjah, boleh dapatkan di klinik kesihatan juga. Boleh buat sendiri dan hantar ke lab kita.
1: Mana dalam
0: kita akan ajar lah dulu nak buat macam mana. Maksudnya dia pergi masuk toilet seorang-seorang dan dia buat HPV DNA.
1: Lagi simple.
0: Maksudnya kalau contoh tak nak buat pap smear, dan kita ada HPV DNA, dan coverage dia untuk kita, kalau dia kata normal nak repeat balik 5 years. Maksudnya kalau 5 years tu repeat balik kalau dia normal lah.
1: Baik.
0: So kalau tak nak buat pap smear, kita sarankan boleh pergi ke klinik kesihatan buat HPV DNA.
1: Betul lah.
0: Mahal juga, eh?
1: Yelah.
0: Bukan kita kata harga murah sebab tu KKM keluarkan. Tidak. Dia private pun ada. Tapi kalau contoh tak nak yang KKM punya, kita ada boleh pergi tanya harga di private lah.
1: Tapi HPV DNA tu free ke?
0: Buat masa ni free untuk warga negara. Baik, wanita lah.
1: Baik. Dia macam yang COVID,
0: macam COVID tu.
1: Tapi COVID mulut, kan?
0: Tapi kita masukkan di bahagian faraj wanita.
1: Baiklah.
0: Kita akan ajar dululah sebelum tu.
1: Dan dia ada cara, dia ada aku kata kertas tunjuk cara-cara dia, kan? Tapi better kalau doktor yang terangkan, difaham dari sikit, kan? Nah, tu bacalah, kan? Tapi benda tu orang kata tak boleh nak kata tidak lah.
0: Betul.
1: Antara you nak sihat ataupun you pilih untuk tak nak sihat. Terpulang. Betul tak?
0: Betul.
1: Okay.
0: Tapi kita pilih sihat lah.
1: Ya, memanglah semua orang pilih sihat, kan?
0: Sihatnya sekali.
1: Tapi kalau pap smear tu memang dia berapa kali kita buat?
0: Dia atas result dia. Kalau kadang-kadang kalau ada kita kata abnormal sample yang detected, kita akan 2 tahun, setahun atau 6 bulan atas risiko pesakit tu. Sebab tu saya kata bila dapat result, kita jangan buat andaian sendiri, kena dapatkan nasihat daripada doktor.
1: Baik.
0: Doktor pakar lah. And then dan kita tengok repeat berapa lama. Kalau dia normal, tadi saya kata kalau HPV DNA 5 years tu boleh, kita lepas tu baru ambil lagi.
1: Kalau normal 5 tahun lah.
0: HPV DNA. Tengok pada sampel tu sendiri.
1: Kita lagi tajuk tadi, kita pesuntik dan PSM. Tapi tak apa, ini untuk pemahaman sebenarnya.
0: Sebab dia salah satu rangkaian pencegahan juga.
1: Betul.
0: Awal untuk kanser cervix tu.
1: Jadi sekarang ni, kalau saya nak doktor undang saya lagi, di mana nak mendapatkan vaksin HPV ni?
0: Okey. Untuk pengetahuan semua, ibu bapa semua, kita ada buka di sekolah. Yang tu memang terus kita suntik murid-murid sekiranya mendapat persetujuan ibu bapa. Okey. Dan juga kalau kita buka di klinik kesihatan terdekat, di klinik kesihatan terdekat untuk dapatkan vaksin HPV secara percuma untuk warga negara, dan juga melalui apps MySejahtera. Dia ada tick kat situ dekat appointment. Tik nama, masukkan HPV vaccination, ada tulis kat situ HPV vaccination, klik kat situ, dia akan keluar semua list-list klinik kesihatan, masa tuan-puan boleh pilih sendiri. Dan dapatkan terus ke klinik kesihatan. Lagi senanglah untuk mengikut masa yang kita rasa kita nak lah.
1: Tetapi kalau dia ada sekolah, dia tak perlu dah awak dah pergi.
0: Ya, sebab tu saya sarankan kita dah pergi dan suntik. Hanya perlukan borang kebenaran, masalah sign kebenaran daripada ibu bapa untuk melayakkan anak itu menerima vaksin di sekolah.
1: Kadang-kadang cikgu beri borang tu dekat anak murid. Anak murid takut nak cocok, suruh daripada mak. Jadi mak tak tahulah. Jadi mak pun tak cakna anak ni dah cocok ke belum. Jadi macam mana pihak ibu bapa nak tahu anak dia nak tu melalui?
0: Selalunya kita, seperti yang saya beritahu tadi, senarai nama kita dah ada. Sama dia dah menerima ataupun tidak. Ada juga ibu bapa, kita akan call juga ibu bapa. Betul ke memang tak nak ke, ataupun sebenarnya anak dia sorok. Macam itulah. Tapi selalunya jaranglah budak sorok. Jaranglah budak sorok. Selalunya kita akan terima senarai nama daripada sekolah. Mana-mana yang menerima, mendapatkan nak kebenaran ibu bapa.
1: Baik. Maknanya selain dah hantar tu, feedback kita dapat, doktor akan checklist lah.
0: Kita akan masuk sekolah tu. Selalunya kita akan buat perincian terperinci lah, sebab kita akan bawa satu vaksin yang banyak kan. Kita akan tengok dalam call box kita tu, kita nak bawa ke sekolah tu, make sure kita cukup untuk apa yang murid-murid ikut pada sekolah tu tadi.
1: Mana kalau sekolah tu ada 1,000, kita buat 1,000.
0: Ya, kita akan buat 1,000.
1: Baik, faham. Okey, kita pun dah lagi 4 minit nak ke pukul 11. Pesanan terakhir doktor lah untuk warga-warga Pahang. Sebab kita sekarang kita terbahasa Pahang. Tapi kalau dia warga Pahang sebelum tu ni, kalau dia bukan warga Pahang, dia boleh cocok sekali tak? Boleh juga kan?
0: Boleh. Dekat negara, sebab seluruh Malaysia kan, kita buat program imunisasi HPV ni seluruh Malaysia. Pergi ke negeri lain pun, dia masih sama dalam satu Malaysia lah.
1: Tak kisah lah.
0: Tak kisah.
1: Mana-mana pun kan? Okey. Bawa ke pesanan terakhir doktor.
0: Okey. So alhamdulillah, saya rasa macam sekejap je kan.
1: Oh, sekejap.
0: Saya rasa kena panjangkan sikit lagi.
1: Itulah, kan? Kena tambah lagi soalan ni.
0: Okey, so saya nak sarankan kepada semua warga Pahang, sebenarnya fahamilah bahawa pencegahan kanser cervix ni ada dua pencegahan serangkai. Yang pertama adalah pelindungan imuniti. Pelindungan imuniti melalui vaksin HPV tadi.
1: Okey.
0: Yang kedua adalah saringan HPV, saringan kanser cervix secara berkala di klinik kesihatan. Ini pun semua ini boleh didapatkan di klinik kesihatan terdekat. Jadi saya nak sarankan kepada ibu bapa, benarkanlah anak-anak menerima vaksin, sebab dia dah percuma. Dia adalah untuk warga negara dan dia mempunyai manfaat yang besar untuk anak-anak, tuan-puan, dan sebagai benteng awal untuk mencegah kanser cervix di masa hadapan.
1: Baik.
0: Dan saya nak tekankan di sini, pencegahan utama untuk vaksin ni adalah pemberian vaksin HPV sebelum jangkitan HPV bermula. Jadi moh warga Pahang dapat vaksin HPV sekarang. Satu suntikan kecil perlindungan sepanjang zaman.
1: Betul. Dan ibu bapa perlu juga cakna bertanya dengan anak.
0: Benda tak faham, tanya pakar.
1: Betul, tak faham ataupun pergi je dekat klinik tu, minta nasihat doktor.
0: Betul.
1: Baik. Itu tadi bersama dengan Dr. Masrin Hanum binti Mokhtar, Ketua Penolong Pengarah Unit Kesihatan Keluarga Jabatan Kesihatan Negeri Pahang, yang kita berceritakan hari ini, vaksin human papilloma virus kepada remaja, iaitu HPV, benteng awal bagi melindungi kanser di masa hadapan. Kalau kita sayangkan anak, kita sayangkan masa depan, kita kena ingat, kita dah mati, anak akan teruskan hidup. Jadi kalau kita tak tindak sekarang, anak masa depan tu macam mana keadaannya? Sebab yalah, benda semua hidup, kita tak tahu penyakit bila nak datang. Jangan-jangan orang kata buat tak cana, lantak kau lah, kau dah besar. Jangan. Betul, doktor?
0: Betul.
1: Okey. Terima kasih doktor kerana sudi bersama dengan saya. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di minggu depan dengan pakar-pakar yang lain pula, berceritakan tentang benda lain yang pula. Tak tahu lagi benda apa. InsyaAllah kalau minggu ni daripada Jabatan Kesihatan Negeri Pahang, minggu depan kita akan bersama dengan IAUM Medical Center. Baik. Untuk soalan kuis yang kedua, bersedia semua? Bilakah waktu paling ideal untuk seorang menerima suntikan HPV bagi memastikan keberkesanan yang maksimum? A. Selepas mendirikan rumah tangga. B. Sebelum terdedah kepada jangkitan HPV, iaitu biasanya pada usia remaja 13 tahun. C, hanya apabila disyorkan oleh doktor selepas jatuh sakit. Dan D, selepas keputusan pap smear menunjukkan keabnormalan. Baik, terima kasih kepada doktor. Kita akan terus saja berhibur dengan Marathon Hits, Music Tak Berhenti selepas ini.

Baik Zara, itu tadi lagu Khilaf dari nyanyian Ekspedisi. Bawa kita menghampiri jam 12:30 hari. Harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu Marathon Hits, lagu-lagu rock retro yang dipilih oleh pendengar-pendengar Pahang FM. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan di jam ketiga pertemuan kita hari ini, kita teruskan lagi hiburan Sentap Meroyan. Juga lagu-lagu yang telah dipilih oleh pendengar-pendengar setia Pahang FM. Sehinggalah pukul 1:30 hari nanti. Pukul 1:30 hari kita akan terbang ke Angkasa Puri bagi mendengarkan utama 1:30 hari. Dan waktu zuhur bagi Kuantan Pekan dan Muazzam Shah pada hari ini adalah pada pukul 1:07 hari. Jadi mau kita layan dulu lagu dalam segmen Sentap Meroyan dari Ibnu Riza, Sudah Terluka Merindu Pula. Hanya di Radio Malaysia FM, satu pilihan.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM.

0: tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je!
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Bersama Saifullah Harun Sulaiman dan Syukri Suratman secara langsung di Sukan TV RTM dan Pahang FM.
1: Radio Malaysia Pahang FM.
2: Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini,

Baik saudara, lagu dari Kepulauan Flybeats kedengaran lalu membawa kita menghampiri pukul 1 tengah hari. Dan pukul 1 tengah hari kita akan terus ke Wisma Berita bagi mendengarkan utama 1 tengah hari. Dan waktu zuhur bagi Kuantan Pekan dan Muazzam Syah hari ini adalah pukul 1.07 minit tengah hari. Dan saya tinggalkan anda stiker dengan lagu dari Jama Mirdad dan Dapur 61 Jamilah. Jumpa selepas berita nanti.

0: Malaysia, negara sahabat, pergiat usaha bebaskan segera aktivis GSF. Pembatalan peluru berpandu dari Norway, Malaysia hantar notis tuntutan lebih RM1 bilion. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Dalam perkembangan terkini, 4 rakyat Malaysia dilaporkan masih meneruskan pelayaran dalam misi itu menuju ke Gaza. Mereka ialah Muhammad Haris Azrami dan Chin yang menaiki kapal Al-Sayuni, Syed Amirul di kapal Don Juan dan Dr. Tasina Tanisah dari bot Zefiro. Pusat Gerakan Operasi Sumber Nusantara SNCC mengesahkan 3 bot yang membawa delegasi Malaysia itu semakin menghampiri zon merah. Bot Al-Sayuni kini berada 34 batu nautika dari zon merah dengan anggaran tiba sekitar 4 jam. Bot Don Juan pula berada 44 batu nautika dari zon merah dengan ETA 5 jam 54 minit. Sementara bot Zefiro kini berada 50 batu nautika dari zon merah dengan ETA 7 jam. Sementara itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memaklumkan beliau sedang bekerjasama rapat dengan pimpinan negara-negara sahabat bagi memastikan aktivis global sumber fertilah GSF yang ditahan rejim Zionis dibebaskan segera. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata Malaysia mendesak agar kesemua aktivis yang terlibat tidak diberikan layanan buruk serta dizalimi. Semalam, SNCC mengesahkan 9 kapal GSF yang dinaiki 16 rakyat Malaysia telah dipintas tentera laut rejim Zionis Israel IOF setakat 8 malam waktu Malaysia. Ketua Pengarah SNCC Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata kapal mereka dihampiri secara agresif oleh IOF ketika berada di perairan antarabangsa berhampiran Cyprus. Dalam pada itu, Perdana Menteri menegaskan aspek pembangunan sukan dan kebajikan atlet kekal menjadi keutamaan kerajaan meskipun berdepan cabaran ekonomi global.
1: Jadi sekarang kita tekankan bahawa kalau mau jayakan sukan olahraga negara ini, tumpuannya mestilah kebajikan para atlet. Itu menjadi faktor nombor satu. Lebih selesa, lebih mudah, tempat latihan lebih baik. Dan walaupun kita kata ada kegangan kewangan, saya bagi jaminan, beritahu dah Taufik dalam surat Jemaah Menteri, acara, kegiatan dan kebajikan sukan tetap kita pelihara sepenuhnya, tidak ada potongan.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian ketika berucap pada Majlis Anugerah Sukan Negara 2025 di Ibu Negara. Dalam majlis sama, Perdana Menteri turut menyifatkan pencapaian sukan negara sangat membanggakan kerana sering melepasi sasaran ditetapkan, sekaligus membuktikan disiplin dan semangat atlet mampu membawa kejayaan lebih besar kepada negara. Ucapan beliau turut menekankan peranan sukan yang menjadi medium penting menyatukan rakyat serta membina masyarakat yang lebih inklusif. Perdana Menteri tegaskan kekuatan sukan terletak pada dua aspek utama, iaitu penyertaan rakyat secara menyeluruh dan usaha mencapai kecemerlangan.
1: Penyertaan dan dukungan itu spontan. Orang tak kira sama ada yang score goal itu Melayu, Cina atau Kazakhstan. Dia tak Melayu sama ada yang smash badminton itu, begitu juga India atau Cina. Ini kesemewan. Malah ada kajian, ada kajian akademik, sosiologi yang menunjukkan kelainan, dan hampir semua berpendapat bahawa salah satunya kerangka untuk mempersatukan rakyat adalah dengan kegiatan sukan olahraga. Jadi para atlet punya peranan.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam majlis sama, Bergu Campuran Utama Negara Chen Tang Ji Tok Yi Wei masing-masing dinobatkan sebagai olahragawan dan olahragawati kebangsaan bagi tahun 2025. Kejayaan cemerlang gandingan itu pada pentas antarabangsa, terutama muncul juara dunia di Paris tahun lepas, membolehkan mereka mempulang anugerah berprestij tersebut. Bagi Yi Wei, anugerah itu bukan sahaja buat dirinya dan Tang Ji, malah untuk seluruh rakyat Malaysia yang sentiasa memberikan sokongan kepada mereka. Selain turut menyifatkan pengiktirafan tersebut sebagai batu loncatan untuk terus memburu kejayaan lebih gemilang selepas ini. Sementara itu, Tang Ji berkata beliau merasakan bahawa tanpa Malaysia, dia dan pasangannya tidak akan mencapai kejayaan seperti hari ini. Malaysia secara rasmi menghantar notis tuntutan lebih RM1 bilion kepada sebuah syarikat pertahanan Norway ia susulan kegagalan menghantar sistem peluru berpandu anti kapal NSM untuk kapal tempur pesisir LCS Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata kerajaan menuntut kos langsung dan tidak langsung susulan keputusan unilateral Norway menarik balik lesen ekspor bagi sistem pertahanan berkenaan. Beliau berkata Malaysia telah membuat bayaran RM583 juta bersamaan 95% daripada nilai kontrak sebelum lesen itu dibatalkan. Lebih 11.2 juta imej bahan arkib berjaya didigitalkan oleh Arkib Negara Malaysia ANM setakat April lalu. Ia sebagai usaha berterusan memelihara khazanah sejarah negara dan memperluaskan akses kepada masyarakat. Timbalan Ketua Pengarah Setor Perancangan dan Pengurusan ANM, Syahlin Ali berkata, inisiatif tersebut bukan sahaja memudahkan capaian bahan arkib, malah penting dalam usaha memelihara dokumen fizikal daripada risiko kerosakan. Menurut beliau, proses pendigitalan itu masih berjalan dan memerlukan masa.
2: Dan proses penyitaan ini masih lagi berjalan lah dan memerlukan masa sebab proses penyitaan ini dia bukan setakat mengimbas, dia ada proses-proses editing, penyuntingkan, quality control dan sebagainya dan untuk memasukkan tera air watermark. Jadi dia memakan masa lah.
0: Usaha pendigitalan bahan arkib telah dilaksanakan secara berperingkat sejak 1997 sekaligus membolehkan bahan tersebut diakses pada bila-bila masa tanpa mengira lokasi. Berita seterusnya. Bekas pengarah Jabatan Air Negeri Sabah, Awang Muhammad Tahir didapati bersalah selepas dipercayai terlibat dalam kes pengubahan wang haram bernilai lebih RM45 juta. Manakala isterinya, Fauziah Piyut, serta bekas timbalan pengarah jabatan itu, Lim Lam Beng, dibebaskan daripada pertuduhan tersebut. Perkembangan luar negara, ribuan orang turun ke jalanan di Itali dan Greece bagi membantah serangan Israel terhadap Global Sumo Flotilla GSF. Agensi Anadolu melaporkan bantahan di Rom dan beberapa bandar lain sebagai sebahagian daripada mogok umum di seluruh negara yang dianjurkan oleh Kesatuan Sekerja dan Kumpulan Masyarakat Sivil. Mogok itu bertujuan antaranya membantah peningkatan kos tarif hidup, menentang dasar perang selain menggesa kerajaan Itali supaya tidak bersumpahan dengan Israel serta menyatakan solidariti terhadap GSF. GSF yang terdiri daripada lebih 50 bot berlayar dari daerah Marmaris di barat daya Turki dalam usaha baru memecahkan sekatan Israel ke atas Gaza yang dikenakan sejak 2007. Susulan cuaca panas ekstrim di Mekah, Persediaan Kesihatan Jemaah Haji Malaysia menjadi fokus utama Lembaga Tabung Haji TH bagi menghadapi kemuncak ibadah wukuf di Arafah. Timbalan Ketua Rombongan Haji Perubatan, Dr. Muhammad Zamri Harun berkata, kesiapsiagaan operasi perubatan dipertingkat melibatkan fasa sebelum, semasa dan selepas pergerakan jemaah ke Arafah, Muzdalifah dan Mina. Beliau turut menasihatkan jemaah supaya mengurangkan aktiviti luar, minum sekurang-kurangnya 10 gelas air sehari serta mematuhi pengambilan ubat khususnya penghidap penyakit kronik bagi mengelakkan dehidrasi dan strok haba ketika suhu melebihi 40 darjah Celsius. Insiden tembakan di sebuah pusat Islam di San Diego, Amerika Syarikat mengorbankan lebih 5 individu termasuk 2 suspek awal pagi tadi. Ketua Polis San Diego, Scott Walsh berkata, 3 mangsa yang maut terdiri daripada lelaki dewasa termasuk seorang pengawal keselamatan pusat berkenaan. Beliau memaklumkan kejadian di kawasan Claremont itu disiasat dan berkemungkinan melibatkan jenayah kebencian. Siasatan dijalankan bersama Biro Penyiasatan Persekutuan FBI. Sukan pemain Perancis Benjamin Pavard akan meninggalkan Marseille selepas hanya satu musim secara pinjaman daripada Inter Milan. Ketika memenai ucapan di media sosial, Pavard yang memenangi Piala Dunia pada 2018 memuji semangat rakan sepasukan. Pavard yang membuat 37 penampilan memulakan musim dengan baik namun prestasinya merosot pada penghujung kempen. Marseille menamatkan musim di tempat keempat dalam Ligue 1 dengan 59 mata jauh ketinggalan dengan juara Paris Saint-Germain yang mengumpul 76 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia, negara sahabat, pergiat usaha bebaskan segera aktivis GSF. Pembatalan peluru berpandu dari Norway, Malaysia hantar notis tuntutan lebih RM1 bilion. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Radio Brescia. Pahang FM.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bukan mudah untuk memaafkan orang yang pernah melukakan hati kita. Memang payah. Tetapi orang yang kuat bukanlah yang menang ketika bergaduh. Orang yang kuat ialah orang yang mampu menahan kemarahannya. Rasulullah bersabda, orang kuat bukanlah yang menang bergusti, tetapi orang yang mampu mengawal dirinya ketika marah. Kadang-kadang sidang pendengar, kita terlalu lama menyimpan dendam, sedangkan hati yang penuh dendam tidak akan tenang. Memaafkan bukan bermaksud kita lemah, tetapi kerana kita mahu Allah Subhanahu Wa Taala juga memaafkan kita, menjaga kita. Bukankah kita sendiri banyak dosa dengan Allah? Moga hati kita ini menjadi hati yang sentiasa memaafkan orang dan sentiasa tenang.
1: Cantiknya iman, pahamnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam hari Selasa hari ini 19 Mei 2026 bersamaan 2 Zulhijjah 1447 Hijrah. Kita telah pun meski jam ketiga pertemuan kita hari ini dalam Zoom Persona. Masih lagi anda bersama dengan saya Zuhaimi Zainal Abidin. Dan di jam terakhir, jam keempat pertemuan kita hari ini, kita akan mendengarkan pula lagu-lagu ketuhanan. Sehinggalah tepat pukul 1.30 minit tengah hari nanti, kita akan dengar pula ceramah pilihan hari ini yang bertajuk Larangan Mendedahkan Aib Orang Lain bahagian kedua bersama Ustaz Mahmud Mat. Dan tepat pukul 2 kita akan bersama, anda akan bersama dengan rakan-rakan setugas yang lain dalam Zon Apa Khabar Weh. Mohon kita layan dulu lagu-lagu ketuhanan. Inilah lagu dari Rabithah, Sucikanlah. Hanya di Radio Malaysia FM, satu pilihan.

Mana orang-orang yang suka mencerita keburukan orang, Allah Ta'ala akan ceritakan keburukan itu. Di atas dunia lagi. Kita buat maksiat dalam rumah kita, kita buat perkara tak baik dalam rumah kita, Allah Subhanahu Ta'ala sebarkan maklumat itu pada orang ramai. Dan orang ramai akan memalukan kita. Ha, jaga-jaga. Ini hadis Nabi SAW ni. Ini bukan cakap kosong lah tuan-tuan. Bukan kata saya. Ha. Sebab itulah tuan-tuan muslim-muslimat. Ulama tafsir yang tersohor. Tuan-tuan kenal Ibnu Katsir. Ya? Dia mengatakan bahawa ya, kita ni orang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala tak boleh bersangka buruk pada orang. Tak boleh berkhianat pada orang dan sebagainya. Tak boleh mencari-cari rahsia orang dan sebagainya. Tak boleh tuan-tuan. Ha, itu jaga tuan-tuan hidup itu. Baik. Itu dalilnya. Ya, dia ceritakan. Yang kedua, ayat daripada dalil hadis. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari. Sebuah hadis sahih riwayat Bukhari. Kata dia bagaimana? Wa man istama'a ila hadithi qaumin wa hum lahu karihun sabba fi ulunihi al-anukub yaumal qiyamah. Bukan main hebat. Apa Nabi kata tuan-tuan? Barang siapa kata Nabi yang mendengar perbicaraan satu kaum. Kita dengar cakap-cakap orang. Cakap-cakap satu kaum ni. Cakap siapa-siapa. Sama ada jiran kita ke siapa orang muslim. Tuan-tuan. Sedangkan mereka ni tak suka kepadanya. Ya, kita tak suka dia. Cerita. Maka pada hari kiamat nanti Allah SWT tuangkan cairan ya timah mendidih ke dalam telinga. Kita mendengar ya. Kita mendengar cerita-cerita ya. Orang tu memang tak suka orang menyampaikan bukan dia. Kita kabur ke orang dan sebagainya ya. Maka hari akhir nanti Allah Taala akan tuangkan cecairan. Cecair dan neraka. Dan neraka ni tuan-tuan tahulah. Tuan-tuan, dan neraka ni banyak cecair tuan-tuan. Banyak syair. Kalau kita buka buku tafsir, kita buka kitab tafsir tuan-tuan muslim-muslimat, ya. Cecair-cecair dan neraka ini banyak. Antaranya tuan-tuan, salah satunya cecairan itu apa dia tuan-tuan? Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran. Ya, dalam Al-Quran. Cecair itu, cecair ini apa maksud tuan-tuan? Ialah jenis minuman yang Allah Ta'ala sediakan dalam neraka. Jenis minuman cecair yang mana Allah Taala jiruhkan atas kepala di antara manusia ada. Ya, dalam surat Dukhan tu summa subu an rasi. Allah Taala jiruh atas kepala. Ada cecair-cecair ini tuan-tuan digunakan juga untuk itu orang dalam telinga kita tu. Cecair tu panas tak? Panaslah tuan-tuan neraka. Neraka tuan-tuan. Ya. Ya. Pertama tuan-tuan cecair yang dicerita dalam neraka ni ya namanya hamim. Dah tahulah ya. Al-Quran kata la yazuqu fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghashaqa ya. Maka mereka ini tak merasa udara sejuk dalam surga itu melainkan ya melainkan bagi mereka la syaraba tidak ada minuman bagi mereka illa hamiman wa ghashaqa melainkan hamim ni ialah amim ialah cecair yang terdiri daripada timah dan logam-logam lah. Yang cair, timah ke besi ke benda ke dan sebagainya, perak, tembaga ke, cecair, namanya hamim. Satu lagi, ada lagi dinamakan warasaqa, cecair juga. Warasaqa ni hamim dan warasaqa ni tuan-tuan, hamim ialah jenis cecair daripada logam. Warasaqa ini tuan-tuan muslim-muslimat, iaitu cecair juga tuan-tuan. Tetapi rosak ini tuan-tuan ialah apa benda tuan-tuan? Rosak ini adalah sejenis cecair yang sejuk. Hamim panas. Rosak sejuk. Ya, rosak ni sejuk. Hamim ni rosak ni apa dia tuan-tuan? So, rosak ni dalam tafsir Ibn Katsir. Pertama dikatakan cecair-cecair daripada bisa-bisa binatang dalam neraka. Ular kala jengking. Rosak. Ada tafsir lain tuan-tuan daripada Abdullah bin Amr. Ya, rosak ni kata dia, rosak ni apa dia? Nanah, darah, busuk-busuk yang keluar pada tubuh orang kafir itu. Dan neraka tuan-tuan, yang pekat, likat tuan-tuan. Ya, yang mengalir gitu tuan-tuan. Ya. Rosak ni tuan-tuan muslim-muslimat mengalir dan neraka. Punya hebatnya rosak ini diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan.
Apabila kita nak minum, bila kita minum, baru belum minum, baunya saja. Ya Allah, busuk. Hingga tanggal daging muka mereka. Tanggal daging. Kalau minum, oh, lagi bisunya. Rosak ni cerita dalam tafsir Ibnu Katsir, dia kata, sehingga bila kita minum saja, akan lorotlah daging-daging kita ni. Lorot daging. Lorot hati tanggal. Lorot daging sampai ke tumit kita. Kata Nabi SAW, ibarat orang yang menanggalkan baju, pakaian yang nak sampai ke bawah. Kita nanggal kain. Jatuh sampai ke bawah gitu. Ha, bisanya. Itu cecair neraka tu, tuan. Bayangkanlah tuan-tuan. Dia tuang dalam neraka yang telinga kita. Kau nak raya? Kau nak? Ha, kalau daya bolehlah. Terai-terailah balik ni tuan-tuan. Ya? Terai-terailah ambil timah tu. Cairkan. Suruh rumah. Tak cebuang. Cebuang telinga abang ni. Kabur gitu. Kalau daya lah. Atas dunia. Dan bayangkan baunya je. Baunya. Sampai dah tanggai daging kita. Ini rosak. Hamim. Hamim ialah air lain. Itu dia. Lagi. Dan neraka ni tuan-tuan ada lagi benda ni. Ya. Cecair yang ketiga dan neraka ni. Namanya tuan-tuan muslim-muslimat. Cecair yang dan neraka namanya Sadid. Sadid. Saddal yada. Sadid. Dan Quran kata. Min waraih jahannam. Wa isqa min ma'in sadid. Ya. Di belakang mereka ataupun si mereka itu akan ada neraka jahanam. Neraka jahanam lah. Ya. Dan dia akan minum. Ya. Dengan sadid. Sadid apa ni tuan-tuan? Jenis cecair yang merupakan darah, nanah, ya. Ya. Dan sebagainya tuan-tuan. Ya. Yang Allah Subhanahu Wa Taala dalam neraka jahanam itu. Arti nanah darah tuan-tuan. Ya. Daripada api neraka tuan-tuan yang sangat busuk. Tuan-tuan, hingga kan busuk habis kena neraka tuan-tuan. Bayangkan, solid namanya. Ha, bayangkan. Itu dia. Ya. Oh, Masya Allah tuan-tuan. Ya. Ada lagi tuan-tuan. Cecair lain tuan-tuan. Ada lain. Cecair-cecair. Yang juga daripada khas daripada nanah darah. Ya, nanah darah, air-air luka dan sebagainya tuan-tuan. Ya. Dan sebagainya tuan-tuan. Ini. Yang Allah Ta'ala beri minum kepada orang-orang minum arak. Orang yang minum arak. Mati dalam keadaan yang dia mabuk, tuan-tuan. Ya. Ha. Ini juga apa nanah dan darah, tuan-tuan. Ya. Oh, dah banyak. Cecair-cecair inilah, tuan-tuan. Yang akan dituangkan dalam telinga kita. Telinga. Benda yang panas. Benda yang busuk. Tuang dalam telinga kita, tuan-tuan. Masya Allah. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab kita, tuan-tuan, mendengar rahsia-rahsia orang. Mencari keburukan-keburukan orang. Kalau tukang dengar, tukang apa ni, tukang cakap, tukang nyampaikan benda tu, dia dengar kita cerita, mesti dia marah punya tuan-tuan. Maka itulah kata Nabi, dia tuang keadaan telinga tu. Ini banyak cecairan dan neraka tuan-tuan. Ya? Ha, bayangkanlah. Oh, tak sanggup kita. Baik itu kita jaga-jaga. Ya. Sebab itu dikatakan tu tuan-tuan, menguping pembicaraan rahsia, mengutip cerita-cerita orang tak patut disampaikan, cerita ke orang, ini merupakan dosa besar. Banyak dalil-dalil lain tuan-tuan, ya. Banyak dalil-dalil lain tuan-tuan, ya, diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran Karim, ya. Dalam Quran tentang azab-azab ni, tuan-tuan. Baik. Seterusnya tuan-tuan. Baik. Cerita dan neraka juga tuan-tuan. Ya. Antara balasan-balasan yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan kepada orang-orang yang memecahkan rahsia orang, menceritakan keburukan orang dan sebagainya. Ada lagi hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cerita. Ya? Tak bagaimana cerita Nabi Sallam? Dan sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diceritakan bahawa dia kata, Inna nafaram minal munafiqin iqtabu nasan minal muslimin. Palizalika bu'isat hazir rih. Rubbama qal falizalika hajatan hazir rih. Maknanya Nabi cerita dalam hadis Nabi SAW. Bagaimana ceritanya? Ya. Hadis daripada Abi Sufyan menceritakan, kata dia. Nabi ceritakan, kata Nabi. Inna nafaran minal munafiqin. Nabi sesungguhnya, kata Nabi, ada di antaranya sekelompok orang-orang munafik. Orang munafik ini di zaman Nabi SAW ada banyaklah tuan-tuan. Ya, munafik ini. Bukan zaman Nabi je lah. Ya, zaman kita juga. Ha, ya.
Zaman kita. Zaman kita pun banyak munafik dan barang-barang tuan-tuan. Ya Allah. Itu kita takut. Barang munafik ni macam mana? Kita kadang-kadang tak sedar tuan-tuan. Ya? Tak sedar barang-barang munafik. Sebab itu kita kadang-kadang tuan-tuan. Kadang-kala kita memutuskan benda-benda perkara kepada orang mukmin, konon-konon yang baik. Dan kadang-kala satu masa yang lain kita buat maksiat. Ya? Kita buat orang munafik. Zaman Nabi begitu tuan-tuan. Ya, zaman Nabi banyak ke itu. Orang-orang munafik ni tuan-tuan muslim-muslimat. Nah, dia ni bukan cerita munafik. Dia memang bukan Islam lah. Orang kafir zaman itu tuan-tuan muslim-muslimat. Tak ada kerja lain. Itulah kerja tuan-tuan. Orang-orang. Kata Nabi SAW. Inna nafar minal munafiqin. Iqtabu nasan minal muslimin. Ya. Yeah. Antara ada di antaranya orang-orang munafik ni tuan-tuan muslim-muslimat. Dia ni tak ada kerja lain. Mencari saja keburukan orang muslim, orang Islam pada zaman itu. Dan Quran Allah Ta'ala cerita contohnya, ya, ya, bila dia mengatakan tentang orang Islam yang beriman ni tuan-tuan, orang Islam beriman, dia kata ngapa beriman gini-gini, bagaimanalah ni, kata Nabi, dia mencari keburukan orang Islam, dia menceritakan keburukan Islam, artinya dia menyebarkan keburukan Islam dan muslimin, ya. Maka sebab itu nanti akhirat nanti orang-orang munafik ini kata Rasulullah SAW. Wali fadizalika bu'isat hazir rih. Kata Nabi SAW. Maka ya, dengan sebab dia perangai dia gitu orang munafik ini tuan-tuan. Dan sebab dia sangat dia nanti pada hari akhirat nanti. Maka dia ini ya baunya, bau dia ni busuk sangat kata Nabi. Ya busuk sangat. Artinya dibangkitkan, dikeluarkan macam aroma lah, aroma busuk dan sebagainya yang sangat-sangat busuk kata Nabi. Rubbama qal, ya sampai itu kata, falizalika hajatun hazrih. Ya, dan barangkali kata Nabi SAW, ya, kerana itulah maka tercium bau busuk yang sangat-sangat busuk. Oh, bayang tak, busuk. Perangai dia atas dunia ni, ya, perangai dia yang suka mencari keburukan orang, mencari tak elok orang, bercerita ke orang balik dan sebagainya, menghina satu kaum dan sebagainya. Maka sebab itulah tuan-tuan, maka Allah Subhanahu Wa Taala jadikan busuk, busuk. Busuk sangat busuk. Dan neraka tuan-tuan singkirkan, ada neraka pun tak sabar dengan bau tu. Bau benda lah busuk sangat ni tuan-tuan. Rupanya bau dia ya, kerana perangai dia yang busuk. Kita pun gitu ke tuan-tuan? Jangan tiru perangai munafik. Jangan buat benda-benda yang tak baik ini. Ya? Menyebabkan kita diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari mahsyar nanti. Baik tuan-tuan muslim-muslimat. Ada lagi tuan-tuan muslim-muslimat yang dirahmati Allah Taala diceritakan, ya. Hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudzri radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Inna min asyarrin nasu indallah munzilatan yaumal qiyamah ar-rajulu yufdi ilal mar'ati wa tafdi ilaih summa yansuru sarraha." Kata Rasulullah, sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya, paling jahat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Taala, pada pandangan Allah Taala. Siapa ni tuan-tuan? Pada pandangan Allah Taala bila? Pada hari kiamat nanti. Allah Taala tengok dia tu bencinya Allah Subhanahu Taala, buruknya pada pandangan Allah Taala. Tuan ingatlah macam kita bincang, cerita dulu. Bagaimana kalau orang-orang yang Allah Ta'ala benci dah. Allah Ta'ala ni, inna Allah la yanzuru, Allah Ta'ala tak tengok pada dia. Ya, wala yuzakihim, Allah tak ampun dosa dia. Ya. Allah Ta'ala tak pandang dia. Walahum azabun alim, malah Allah Ta'ala beri azab yang sangat pedih. Allah Ta'ala benci. Kumpulan mana ni Allah Ta'ala benci ke Nabi? Iaitu kumpulan yang mana yang sangat-sangat buruk pada pandangan Allah Ta'ala di hari kiamat nanti ya. Ialah katanya bagaimana? Ar-rajulu yafdi ilal mar'ati. Seorang lelaki yang menyebarkan rahsia isterinya. Orang lelaki yang menceritakan hadiah dengan bini dia. Wah, ada kerjanya. Ini kita tengok baru ni kan? Tengok baru ni, ketangkap dah orang tu. Dia ni, ya Allah Akbar. Dah buat, dia melakukan hubungan sama isteri. Dia rakam pula lagi tuan-tuan. Rakam pula lagi. Tunjuk korang lagi. Aku punya ada.
Lama dah Nabi cerita, lebih 1400 tahun lebih dah tuan-tuan. Hari ni kita tengok masih ada lagi perangai tu. Perangai teruk tu. Kata Nabi SAW, ya, kemudian dia menyebarkan rahsia isterinya tersebut. Artinya tuan-tuan muslimat, ya, dia menyebarkan rahsia. Rahsia hubungan dia dan sebagainya. Ataupun menceritakan ya, tentang isteri dia tentang benda yang tak bagus. Ya, jangan. Sebab itu isteri kita tuan-tuan muslimat, kita kena jaga dia tuan-tuan. Isteri pun gitu juga. Isteri jangan suka cerita masalah suami. Ni kanggi pejabat tak ada cerita. Hei kawan tak dapat tidur semalam. Kenapa? Ui laki kawan teruk dengan we. Berengkau kuat sangat. Atau saya cerita korang. Korang tahu laki dia berengkau kuat. Keburukan-keburukan dan keluarga tak boleh. Sebab itu dalam Islam nak masuk bilik kita. Ya, bilik kita mesti bersalam. Mesti dapat kebenaran. Jangan masuk bilik kita. Anak-anak jangan masuk. Cucu-cucu jangan masuk. Jangan. Melainkan dapat kebenaran daripada kita. Takut dia menceritakan ataupun tahu bagaimana hal kita dan sebagainya. Alah, jauh lagi lah daripada kawan-kawan kita dan sebagainya. Mana tahu. Sama-sama perempuan dan sebagainya datang-datang ke rumah kita. Nak tengok sangat. Kata baru rona gayanya. Oh, perus daripada kita. Tak boleh. Takut rahsia kita pecah. Nah, gitu tuan-tuan. Kata Rasulullah, seorang lelaki yang mana menceritakan keburukan isteri dia, ya. Summa yansuru sarruha. Kemudian dia menyebarkan rahsia-rahsia isterinya, rahsia-rahsia dia, mereka tuan-tuan muslim-musliman. Itu. Mana tuan-tuan? Sebab itu tuan-tuan muslim-musliman, Nabi ingatkan kepada kita. Ini juga tuan-tuan termasuk dalam perkara yang menyebarkan keburukan. Kadang-kadang rumah tangga kita sendiri, kita cerita ke orang dan sebagainya. Kita boleh bercerita tuan-tuan. Kita buka dalam hadis lain. Ha? Tuduhan-tuduhan dan sebagainya. Ataupun ceritakan rahsia. Apabila perkara-perkara ini perlu. Untuk apa? Untuk perbicaraan dan sebagainya tuan-tuan. Untuk mendapatkan khidmat nasihat, kaunseling dan sebagainya. Boleh cerita. Boleh cerita. Tapi tak boleh cerita kepada semua orang. Ha? Hai rumah tangga ni. Sebab apa? Ini juga termasuk dalam perkara-perkara yang kita menuduh, ya, mencerita benda-benda yang tak baik. Jadi muslim-musliman, ya, ingatlah jangan kita dengar, jangan kita menyebar, jangan kita mencari rahsia keburukan orang, kemudian kita paparkan, jangan cari keburukan orang untuk kita cerita. Tak payahlah. Hal-hal benda macam ni yang Nabi kata, ya, Nabi kata kita mesti simpan rahsia. Orang muslim rahsia. Jangan cerita keburukan Islam kepada orang kafir dan sebagainya. Wa man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Siapa-siapa yang menutup keburukan orang-orang muslim, ya, pada siapa sekalipun, ha, jangan cerita kepada muslim, maka Allah Subhanahu taala akan menutupkan ya, rahsia kita pada hari kiamat nanti. Allah taala tak akan paparkan. Ada orang yang Allah taala paparkan kejahatan dia pada hari mahsyar nanti, tapi Allah taala rahsiakan kita, tak tunjuk keburukan kita. Ha, itu dia. Baik tuan-tuan, ini tajuk yang kita bincang benar. Jadi maknanya tuan-tuan, perbuatan ini, perkara ini menimbulkan kemurkaan Allah Ta'ala, menimbulkan ya kemurkaan, kemarahan sama manusia, dan akhirnya tuan-tuan kita akan diazab oleh Allah Ta'ala kalau kita tidak bertaubat. Tuan-tuan fahamlah. Dan dalam kes begini, ya, kes begini kata Imam Ghazali bukan senang-senang bertaubat. Sebab apa setaubat ini ialah setaubat dengan manusia. Melainkan kita dapat berjumpa dengan dia, minta maaf dengan dia. Kabar betul kawan, sekian-sekian hari bulan, kawan ngumpat kawuk. Kenapa begitu? Maafkanlah kawan, gitu. Selagi kita tak kabur, tak minta maaf, tak dapat kemaafan pada dia, selagi itulah kita menanggung dosa. Sampai hari kiamat, jaga-jaga tuan-tuan. Kalau buat masukan Facebook dan sebagainya, mana kita ingat tu? Mana jumpa balik? Oh, bukan senang. Ini tuan-tuan. Maka kita ingat hari kita bertemu dengan Allah SWT. Ingat tentang azab Allah Ta'ala. Ingat tentang dosa-dosa kita. Jangan mati kita nanti kembali pada Allah Ta'ala dengan bawa dosa. Jangan. Seboleh-bolehnya mati kita nak mati dalam keadaan ya tak ada dosa langsung. Kata orang kata sekarang zero defect lah. Tak ada salah langsung. Tak ada...
Tak ada lah. Kita main kosong betul. Maka sedap lah kita nak mati tuan-tuan. Gembiralah kita yang bertemu dengan Allah SWT. Okeylah tuan-tuan. InsyaAllah kalau panjang umur rezeki. Kabarlah ke kodong-kodong kita, kawan-kawan kita. Marilah dengar sama-sama tuan-tuan. InsyaAllah moga-moga dapat membentuk jiwa kita. Membentuk orang Islam semua. Menjadi mereka yang beriman pada Allah Ta'ala. Mereka supaya mereka tidak menanggung dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Okey, jumpa lagi tuan-tuan. Maafkanlah saya kalau saya terkasar, yang salah tu salah saya. Yang benar kepada Allah Ta'ala, saya hanya membacakan ayat-ayat Allah Ta'ala. Yang saya membacakan hadis-hadis Nabi SAW untuk renungan kita bersama. Moga-moga kita ini menjadi hamba Allah Ta'ala yang diridhai. InsyaAllah. Jumpa lagi. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi husr. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Tapi kan tadi saudara ceramah pilihan bertajuk larangan mendedahkan aib orang lain bahagian akhir bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Mahmud Mat yang telah dirakam di Kompleks Penyiaran Sultan Haji Ahmad Shah, Kuantan, Pahang, Darumamu. InsyaAllah kita akan bersama ceramah yang lain pula pada waktu yang sama esok. Ceramah pilihan ini disunting dan diterbitkan untuk siaran oleh Syukri Suratman. Jadi saudara, sekali ini saja pertemuan saya dengan anda di Zon Persona. Hari ini hari Selasa 19 Mei 2026 bersamaan 2 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan selepas ini anda akan ditemani pula oleh rakan setugas yang lain pula dalam Zon Apa Khabar Weh bersama DJ Awang dan DJ Jihah yang akan menemani anda sehingga jam 6 petang nanti. Jadi saya tinggalkan anda seketika dengan lagu dari Ismail Harun, Insan Yang Mulia. Assalamualaikum, bye-bye, jumpa lagi.

Firman Tuhanmu. Janganlah hanya membesarkan dunia sahaja, maka kau lupakan Tuhan yang memberi nikmat padamu. Ingat ya.

Dengarkan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Dan pesonakan hari anda bersama kami,

0: bosan lah. Hari-hari lok sama. #boring. Tweet.
1: Sebelum makan, tangkap gambar dulu. Okey, hashtag menu baru. Hashtag Instagram.
2: Sebelum makan, selfie dulu.
3: Sebelum makan, jawab dulu mesej dekat group chat ni ha. Woi, korang makan apa? Hahaha. Send.
2: Inilah perangai anak-anak saya. Duduk semeja tapi sibuk dengan gadget masing-masing.
4: Maaf, Mama. Hargailah masa berkualiti bersama keluarga.
2: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Hashtag Satu Pilihan.
2: Radio Malaysia Pahang.

0: Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar setia Pahang FM satu pilihan pukul 2.15 dah sekarang ini.
1: Iya, macam biasalah ya. Di hari Selasa 19 Mei 2026 sama dengan 2 Zulhijjah 1447 Hijrah.
0: Baik.
1: Macam biasalah awang dan jiwa menemani wakmalah sehingga pukul 6 petang nanti lah ya.
0: Ya, betul tak ya juga ya. Okey, dalam pukul 2.30 nanti seperti biasa kita ada buka WhatsApp tu. Kau nak baca kan ni, kau lupa ni punya
1: untuk
0: nama tu.
1: Untuk hari ni 2.30 minit petang kita ada taklimat krisis bekalan global.
0: Betul.
1: Yang orang kata dia, kita bersiaran langsung. Kalau wakma boleh tengokkan di TV1. Kita juga ada di National FM.
0: Ya, betul. Yang ini akan bersama di Aras 32 Bandar Komunikasi. Dan kita akan bersama dengan yang berhormat Akmal Nasrullah bin Muhammad Nasir, Menteri Ekonomi. InsyaAllah ya, taklimat krisis bekalan global ni akan berlangsung 2.30 insyaAllah lah.
1: Okey, nanti kita dapat maklumat lebih lanjut lah. Nanti pada pukul 2.30 minit petang, jangkaannya. Dia ada kadang-kadang dia terlewat ataupun terawal dan sebagainya. Kena tengok, kita dapat je ni signal.
0: Syaratnya?
1: Signal daripada daripada Kuala Lumpur. Nanti kita teguh untuk sambungan ya.
0: Kita teguh patching kan saja.

0: jarak tau. Sebab kadang-kadang kalau kita terlalu dekat sangat, okay, lepas tu kereta depan tu dia brek mengejut, tak deng kita tak nak brek tau.
1: Memang
0: tak deng. Nono kalau motosikir lah, kau selalu mesel-meselnya kan,
1: mencicik lah dia panggil.
0: Sampai tayar belakang tu naik,
1: congit, mencicik, jangan
0: ya.
1: Dia buat rasa ya. Okey, itulah. Apa pun kita teruskan lagi untuk hiburan kita.
0: Baik.
1: Kali ini kita dengar lagu benda ni.
0: Kita bersama dengan Baby Acha dan juga Roy Kapila. Guana Demo.
1: Yalah, kita dengar ya. Ikut demo lah ya.
0: Ya, ikut demo lah.
1: Jadi, tengok dengar
0: Pahang FM
1: Satu Pilihan.

0: Satu Pilihan.
1: Okay, Bang FM, satu pilihan pukul 2:26 minit petang sekarang ini. Kita masih lagi dalam zone Apa Khabar Weh. Dan terima kasih jugalah buat rakan sugar kita tadi, DJ Mi, yang telah pun berada bersama dengan wakmu semua menerusi zone persona tadi.
2: Itulah masanya. Dan di waktu ini kita sebenarnya nak ingatkan juga kepada sahabat juga rakan-rakan kita.
1: Apa tu?
2: Bermula daripada Jumaat ini sudah pun bercuti. Ha, untuk anak-anak kita sampailah ke hari Selasa minggu depan, minggu depannya.
1: Ha,
2: minggu depan satu lagi tu.
1: Satu lagi tu.
2: Ha, berapa hari?
1: Lebih kurang dalam seminggu.
2: Lebih kurang dalam seminggu tu kan. Jadinya, orang khabar biar kita rancang je lah. Ni gaya haji tu, balik kampung dan sebagainya.
1: Dia sambung cuti sekolah.
2: Bila babitkan cuti sekolah dan sebagainya tu, mungkin kita boleh rancang dah aktiviti-aktiviti yang berbeda dan sebagainya untuk dilakukan oleh anak-anak kita. Tidak dia, anak-anak kita ni 3 hari je boleh, orang kata dalam keadaan tenang.
1: Tenang. Kalau lepas itu dia dah macam apa, orang kata dah macam ni dah. Menggelupuh dia tu lain macam
2: cacing
1: dah.
2: Cacing kepanasan
1: apa
2: dia bagi.
1: Apa? Tolong.
2: Apa nak dibuat sebagainya.
1: Masa tu lah awak tengok dalam peti ais tu makanan akan habis. Tak sangka-sangka.
2: Roti akan habis dekat kedai. Sebabnya mak ayah akan beli roti dalam keadaan cukup banyak. Untuk diberikan makanan kepada anak-anak kita.
1: Betul.
2: Maksudnya ada sesuatu aktiviti mungkin yang sudah pun dirancang dan sebagainya. Ada orang dia ambil kelas ini, kelas itu dan sebagainya. Kadang-kadang kelas kesenian, mewarna tau. Mewarna lah apa semua benda tu dia ambil oleh ni mak ayah untuk memastikan bahawa aktiviti-aktiviti yang cukup berbeda untuk dijalankan oleh anak-anak kita lah.
1: Betul. Supaya benda ni, supaya mereka tahu ada pengisian yang boleh dilaksanakan kan. Yelah mak pergi kerja, ambil cuti-cuti lah. Yang kerja-kerja lah kan. Tapi diorang kat rumah ni tidaklah boring. Dia tak boring, tak apa semua. Jadi dia akan menyebabkan kita ni akan rasa macam ada sesuatu yang dapat kita bagi kepada mereka. Kan, belajarlah buat ni anak. Inilah yang akan bantu orang nanti. Mungkin juga kita boleh ambil pengajaran di situ. Kita boleh tahu minat mereka tu.
2: Itu penting. Lepas itu dia kadang-kadang kita kena jadi macam orang putih pula.
1: Dia orang putih.
2: Dia suka ajar anak-anak dia kemahiran hidup.
1: Sangat.
2: Macam mana nak membaiki ni pintu, macam mana nak baiki basikal. Benda kemahiran hidup yang orang kata memerlukan kita je. Tak perlu upah-upah orang dan sebagainya untuk lakukan. Ini pula membabitkan anak-anak kita ni bukan benda yang berat-berat lah untuk kita buat.
1: Maknanya nak kita bagi dia bagi dia benda yang ringan je, yang tapi ringan, yang boleh dia buat. Dan tak perlu nak berfikir terlebih sangat. Dan barang-barang tu hanya ada di rumah. Dia macam tu kan. Yang tu lebih membuatkan mereka ni akan ingat benda yang selalu diajarkan. Dan contoh bila benda tu berlaku, tahu benda ni boleh digunakan untuk ini. Benda ni boleh digunakan untuk ini. Jadi dia boleh buat, bantu juga.
2: Buat kek contohnya kan. Kemahiran untuk buat kek. Ibu-ibu kita boleh ajar, tak kira anak lelaki, perempuan. Benda-benda macam ni kena duduk dapur, dia tak ada beza dah. Semua orang untuk hidup orang nak makan kan. Nak tak nak kena masak juga. Takkan hari-hari orang nak makan luar. Ibarat gitu lah kemahiran itu.
1: Habis duit.
2: Lepas tu orang kabur ni apa, tanam pokok-pokok yang bukannya pokok-pokok yang berat kan, pokok kecil-kecil, pokok bunga atau sebagainya.
1: Bagi tanam pokok bunga biasa tu
2: benda-benda biasa itu diguna untuk kita letak benda cantik tepi keliling rumah kita dan sebagainya. Daripada tak ada benda yang buat budak-budak tu, kurang-kurang dah ada kemahiran menanam. Kan
1: kita ajar dia tentang pokok itu,
2: pokok ini kan, jenis-jenis pokok
1: yang sekaligus membuatkan minda mereka terbuka. Proses fotosintesis.
2: Betul.
1: Kenapa kita kena buat dia ni kan?
2: Dia
1: akan memberi kita timbal balik ni oksigen dan juga karbon dioksida. Lepas tu ajar dia tentang ikan. Bagaimana kalau kita menternak ikan tu, apa yang kita kena buat. Ada orang dia suka menternak kucing. Bagaimana kita nak membuatkan kucing ni lebih selesa di rumah, tidak berada di tempat orang lain.
2: Cari pemakanan dia dan sebagainya kan?
1: Benda boleh benda boleh diatur.
2: Itulah pasalnya. Apa pun kita nak teguhkan lagi untuk hiburan kita. Lagu apa tu?
1: Padam Api Dalam Lentera.
2: Jadi teguh dengar
1: Bang FM
2: Satu Pilihan.

0: Jomlah, Amir. Kau tak nak jadi kaya ke?
1: Oi, siapa tak nak kaya, Bakro? Tapi...
0: Tapi apa lagi? RM15,000 je kau kena labur. Dalam masa 3 hari, kau akan dapat RM50,000. Kaya, meh, kaya.
1: Okey, macam ni. Ha. Dalam akaun simpanan aku ada RM10,000. Aku pinjam dulu dengan mak aku RM5,000.
0: Yes.
1: Nanti kalau dah dapat RM50,000 yang kau cakap tu, aku gantilah balik kan?
2: Baik, kita bersama untuk taklimat krisis bekalan global.
3: Kanan bekalan global sedang dipantau secara rapi kerana kesannya tidak semestinya berlaku serta-merta, tetapi boleh bergerak secara berperingkat kepada harga barang, kos operasi industri, pekerjaan dan perbelanjaan isi rumah. Dan yang ketiga, kerajaan akan terus melaksanakan intervensi yang bersasar supaya rakyat tidak dibiarkan terkesan tanpa sokongan yang sewajarnya, khususnya dalam memastikan bekalan asas mencukupi, harga kekal terkawal dan bantuan sampai kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan. Saya mulakan dengan keluaran dalam negeri KASA ataupun KDNK negara bagi suku pertama 2026 mencatat pertumbuhan sebanyak 5.4% melepasi anggaran awalan yang diumumkan sebelum ini iaitu 5.3%. Prestasi ini didorong oleh permintaan domestik yang kekal berdaya tahan, disokong sektor perkhidmatan dan pembuatan yang kukuh, peningkatan pelaburan swasta serta ketibaan pelancong asing yang terus merangsang aktiviti ekonomi domestik. Pertumbuhan ini juga lebih baik berbanding beberapa ekonomi utama dunia yang lain, yang mana mereka juga telah mengumumkan prestasi KDNK suku pertama 2026. Contohnya Singapura 4.6%, Filipina 2.8% dan China pada 5.0%. Namun, dari segi angka, Malaysia lebih rendah berbanding Vietnam yang mencatat 7.8% dan Indonesia pada 5.6%. Dari sudut pasaran buruh, prestasi guna tenaga negara masih kukuh dengan kadar pengangguran kekal pada paras guna tenaga penuh iaitu 2.9%. Ini menunjukkan asas ekonomi domestik masih stabil walaupun persekitaran global semakin mencabar. Jadi angka ini akan menjadi asas untuk kita bertindak lebih awal, lebih tersusun, proaktif dan responsif, kerana kita tahu suku pertama itu merangkumi Januari hingga Mac. Jadi impak krisis bekalan global dijangka lebih ketara pada suku ketiga tahun ini, khususnya terhadap kestabilan harga, kos operasi industri dan juga pasaran buruh. Bagi tempoh 11 hingga 15 Mei 2026, purata harga minyak mentah Brent meningkat secara sederhana sebanyak 3.5% daripada $106 dan 16 sen setong bagi tempoh 5 hingga 8 Mei 2026 kepada $109 dan 85 sen setong. Peningkatan ini didorong oleh sentimen pasaran tenaga global susulan ketidaktentuan geopolitik yang masih berlaku dan juga kebimbangan terhadap kestabilan bekalan minyak mentah dunia. Dalam tempoh yang sama, kita juga teliti dari segi harga minyak mentah Brent yang bergerak dalam julat yang masih tinggi iaitu antara $105 dan 62 sen setong hingga $112 dan 15 sen setong. Jadi pergerakan ini menggambarkan pasaran yang masih sensitif terhadap risiko geopolitik dan jangkaan permintaan tenaga global khususnya daripada ekonomi utama Asia. Saya beralih pula ke gas asli, cecair ataupun LNG untuk kita lihat bahawa purata harga meningkat sedikit iaitu sebanyak 1.7% daripada $17 dan 41 sen per million BTU kepada 17 US dollar dan 71 sen million BTU. Peningkatan ini menunjukkan pasaran gas global masih berada dalam keadaan terkawal dengan inventory yang mencukupi di pasaran utama dunia. Sementara itu, dalam sektor tenaga juga, kita teliti dari segi harga arang batu yang mana menunjukkan penurunan sebanyak 1.3% daripada US dollar 133 dan 19 sen per ton metrik kepada 131 US dollar dan 50 sen per ton metrik. Perkembangan ini menunjukkan permintaan dan bekalan arang batu global masih seimbang, khususnya bagi sektor penjanaan elektrik di Asia. Setakat ini, kita juga lihat dari segi kesan kepada pasaran kewangan domestik yang masih terkawal. Indeks FBM KLCI ditutup pada paras 1740.22 mata pada 15 Mei berbanding 1748.06 mata pada 8 Mei 2026, iaitu penurunan 7.84 mata atau sekitar 0.4%. Sepanjang tempoh 11 hingga 15 Mei juga, indeks tersebut bergerak dalam julat kecil antara 1740.22 mata hingga 1750.56 mata pada penghujung dagangan harian. Ini menunjukkan sentimen pelabur masih berhati-hati tetapi tidak berlaku gangguan pasaran yang mendadak. Hari ini juga kita telah mendapat data terkini yang dinyatakan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia ataupun DOZM untuk kita lihat kos sara hidup, iaitu melalui Indeks Harga Pengguna ataupun IHP bagi bulan April 2026, yang mana melalui indeks ini kita laporkan kadar inflasi negara. Jadi, kadar inflasi telah menunjukkan peningkatan kepada 1.9% berbanding 1.7% pada Mac 2026. Walaupun terdapat peningkatan, kadar inflasi Malaysia masih sederhana dan terkawal berbanding beberapa negara serantau dan ekonomi utama dunia. Jadi, kalau kita bandingkan dengan negara seperti Filipina, inflasinya pada 7.2%. Vietnam 5.5%. Indonesia pada 2.4% dan Republik Korea pada 2.6%. Jika kita teliti dari segi peningkatan inflasi domestik, terutamanya dipengaruhi oleh kumpulan pengangkutan yang meningkat daripada 1.6% pada Mac 2026 kepada 4.1% pada April 2026. Faktor utama adalah kenaikan purata harga diesel di semenanjung Malaysia kepada RM5.92 seliter berbanding RM4.12 seliter pada Mac 2026, serta kenaikan harga RON 97 kepada RM5.06 seliter berbanding RM4.03 sebelum ini atau bulan sebelumnya. Untuk kumpulan maklumat dan komunikasi turut mencatat peningkatan kepada 2% berbanding 1.4% berbanding bulan sebelumnya. Ini antaranya dipengaruhi oleh kenaikan dari segi harga yuran langganan televisyen prabayar dan bil pasca bayar talian telefon bimbit. Namun begitu, kumpulan utama lain bila kita teliti seperti makanan dan minuman serta perumahan masih kekal terkawal dan tidak mencatat perubahan yang ketara. Ini menunjukkan tekanan inflasi domestik masih tertumpu kepada komponen tertentu dan belum merebak secara menyeluruh kepada perbelanjaan isi rumah. Trend harga barang ataupun harga bahan makanan juga masih stabil. purata harga bahan makanan terpilih yang dipantau untuk tempoh 11 hingga 17 Mei 2026 secara keseluruhannya bergerak dalam lingkungan negatif 3.8% hingga 4.7% berbanding minggu sebelumnya. Perkembangan ini menunjukkan langkah pemantauan dan intervensi kerajaan masih berperanan dalam mengekalkan kestabilan bekalan serta mengurangkan tekanan kos sara hidup rakyat. Sebagai sebahagian daripada usaha untuk kita tingkatkan ketelusan dan kesiapsiagaan awam, angka-angka yang saya nyatakan tadi juga boleh disemak melalui dashboard pemantauan krisis bekalan global yang mana kita telah telah muat naik dan boleh diakses oleh orang awam melalui laman sesawang Kementerian Ekonomi sejak 15 Mei yang lepas. Bagi mengurangkan tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga bahan api global, kerajaan akan meneruskan intervensi bersasar. Ini termasuk mengekalkan bantuan budi madani diesel sebanyak RM300 sebulan serta bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Bagi pesawah, insentif pembajakan kepada pesawah ataupun IPKP sebanyak RM300 sehektar mula disalurkan pada hari ini. Langkah ini penting kerana kos bahan api dan kos operasi pertanian boleh memberi kesan terus kepada rantaian bekalan makanan. Program ini juga turut diperluas ke kawasan desa dan kampung terpilih supaya rakyat mendapat akses kepada barangan keperluan asas pada harga 5 hingga 30%, iaitu untuk tujuan jualan rahmah yang mana kita perluaskan lagi juga harga 5 hingga 30% lebih rendah berbanding harga pasaran semasa. Untuk mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara ataupun M10 pada hari ini, kita telah mendengar pembentangan daripada Persekutuan Pengilang-Pengilang Malaysia ataupun Federation of Malaysian Manufacturers, FMM. Berhubung impak krisis tenaga dan gangguan bekalan global terhadap industri pembuatan negara, sektor pembuatan merupakan antara pemacu utama ekonomi negara, khususnya dari segi sumbangan kepada ekspor, peluang pekerjaan, pelaburan serta rantaian bekalan domestik. Jadi pihak FMM telah mengadakan tinjauan yang melibatkan 225 syarikat daripada kira-kira 4,200 syarikat ahli FMM, yang mana tinjauan itu merangkumi 29 subsektor pembuatan, menunjukkan bahawa tekanan yang dihadapi industri adalah menyeluruh. Isu utama yang dibangkitkan meliputi bekalan bahan mentah, peningkatan kos logistik, tekanan aliran tunai, daya saing ekspor, perancangan pelaburan serta keperluan mengekalkan guna tenaga. Dan menerusi tinjauan tersebut, FMM mengenal pasti 5 subsektor yang paling terkesan, iaitu otomotif dan komponen, makanan dan minuman, plastik dan pembungkusan, kimia dan juga petrokimia serta elektrikal dan elektronik. Secara keseluruhannya, dapatan tersebut menunjukkan bahawa tekanan yang dihadapi industri pembuatan telah memberi kesan berangkai kepada kos pengeluaran, kelancaran operasi, penghantaran ekspor dan keupayaan syarikat untuk mengekalkan momentum pertumbuhan. Jadi kita bagi ruang kepada pihak industri untuk menyatakan pandangan mereka. Justru di pihak kerajaan pula, kita sedia maklum bahawa perusahaan kecil dan sederhana atau PKS adalah lebih terdedah berikutan ruang kewangan mereka lebih terhad untuk menyerap tekanan kos yang berpanjangan. Sekiranya keadaan ini tidak ditangani secara berkesan, ia boleh menjejaskan output negara, prestasi ekspor, pelaburan masa hadapan dan juga pendapatan isi rumah. Oleh itu, kerajaan telah pun menyediakan sokongan pembiayaan yang bersasar bagi membantu PKS mengekalkan aliran tunai, mengurus tekanan kos dan memastikan kesinambungan operasi. Sokongan ini termasuk SME Stabilization Relief Facility, yang mana SME SRF ini digerakkan oleh Bank Negara Malaysia berjumlah 5 bilion bagi menyediakan pembiayaan modal kerja kepada PKS yang terkesan. Selain itu, kerajaan turut menyediakan sokongan jaminan pembiayaan kepada PKS melalui program Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan Berhad ataupun SJPP merentas sektor ekonomi termasuk sektor pembuatan tertakluk kepada kelayakan skim. Jadi kita juga bagi maklum balas kepada FMM bahawa SJPP ini juga layak untuk dimohon oleh industri pembuatan. Kerajaan juga menghargai usaha syarikat-syarikat yang mengambil langkah dalaman untuk kita terus kekalkan guna tenaga dalam keadaan tekanan yang dihadapi. Ini supaya pekerjaan itu dapat dipertahankan. Seterusnya, M10 hari ini turut meneliti cadangan penambahbaikan sistem kawalan diesel bersubsidi atau yang dikenali sebagai SKDS yang dibentangkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup atau KPDN. Berdasarkan data MySubsidi setakat 9 April 2026, sebanyak lebih 368,000 kenderaan telah berdaftar di bawah SKDS. Jumlah ini melibatkan lebih 375,500 kenderaan pengangkutan darat barangan dan sekitar 23,000 kenderaan pengangkutan awam. Cadangan penambahbaikan SKDS tersebut adalah mengenai penyelarasan kuota subsidi diesel yang akan dilaksanakan secara seimbang supaya kawalan ketirisan dapat diperkukuhkan tanpa menjejaskan operasi perniagaan dan rantaian bekalan. Maksudnya, perkara ini juga selari agar supaya subsidi kita yang kita salurkan ini lebih bersasar. Jadi M10 bersetuju perkara ini akan disusuli selanjutnya oleh pihak KPDN untuk perincian untuk makluman pihak industri juga. Sebagai rumusan untuk ketika ini sepanjang tempoh krisis, M10 telah bersidang secara berkala sebanyak 10 kali termasuk mesyuarat pada hari ini untuk kita menilai situasi semasa dan mempercepat tindakan kerajaan. Setakat 12 Mei 2026, sebanyak 24 kertas pembentangan merentasi 13 sektor ekonomi telah kita bincangkan dengan 96 keputusan diminitkan. Daripada jumlah tersebut, 11 keputusan telah selesai dan 78 keputusan masih dalam peringkat pelaksanaan. Ini menunjukkan pendekatan kerajaan bukan bersifat reaktif semata-mata. Sebaliknya, tindakan kita adalah secara berterusan melalui pemantauan mingguan, penyelarasan merentas kementerian dan semakan status tindakan bagi memastikan setiap keputusan diterjemahkan kepada pelaksanaan yang segera dan berkesan. Kerajaan akan terus mengurus krisis ini berdasarkan 4 keutamaan, iaitu yang pertama adalah untuk kita menjamin bekalan, khususnya makanan, tenaga, ubat-ubatan dan barangan keperluan. Kedua, memanjangkan dan mengoptimumkan bekalan sedia ada melalui pengurusan subsidi, kawalan ketirisan dan penguatkuasaan. Ketiga, mengekang kenaikan harga supaya tekanan kos tidak dipindahkan sepenuhnya kepada rakyat. Dan keempat, memanfaatkan peluang baharu termasuk dalam biodiesel, bahan api lestari dan juga sumber alternatif. Jadi kerajaan akan terus memperkukuh libat urus bersama industri, persatuan perniagaan, kementerian, agensi penguatkuasaan dan pihak berkepentingan lain supaya setiap maklum balas dapat dinilai secara menyeluruh sebelum sebarang keputusan dasar dimuktamadkan. Dalam mendepani cabaran ini, keutamaan kerajaan adalah untuk kita kekal kepada kesejahteraan rakyat dan daya tahan ekonomi negara. Angka KDNK yang baik memberi keyakinan. Tetapi realiti kos sara hidup rakyat, tekanan operasi industri dan ketidaktentuan global menuntut kita untuk terus berhati-hati dan bertindak pantas. Kita tidak dapat mengawal sepenuhnya harga minyak dunia atau konflik geopolitik global. Namun, kita boleh mengawal kesiapsiagaan negara, ketepatan dasar, keberkesanan pelaksanaan dan keadilan dalam menyalurkan bantuan. Itulah tumpuan kerajaan pada masa ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Okey, baru saja kita bersama dengan Yang Berhormat Akmal Nasrul bin Muhammad Nasir, iaitu Menteri Ekonomi, yang baru saja bersama untuk taklimat krisis bekalan global.
4: Baik. Baik, itu dah. 2.55 minit petang di Pahang FM 1 Pilihan. Teruskan lagi bersama dengan kami menerusi segmen seterusnya. Sekejap lagi pukul 3 sampai ke pukul 5 petang, borok-borok ngeteh.
2: Iya, tapi sebelum tu kita beribu lah dulu lah ya.
4: Jom kita bersama dengan Nur Saleh, Angin Kencang.
2: Jadi tengok-tengok
4: Pahang FM
2: 1 Pilihan.

0: Nak minum apa, bang?
1: Bagi saya baling suam satu. Kau, Ikwan?
2: Aku nak teh tarik.
0: Makan, bang?
1: Makan biar lurik. Nanti kalau kami nak, kami order. Boleh?
0: Boleh.
1: Eh, Ikwan, macam mana dengan perniagaan kau sekarang?
2: Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar. Cuma sekarang ni, aku tengah pening nak cari pekerja asing. Kau tahu-tahu je lah, kalau pakai ejen ni, mahal sangat kosnya.
1: Kenapa kau nak cari pekerja asing? Sedangkan, ramai lagi rakyat negara kita yang memerlukan pekerjaan.
2: Alah, aku bukan apa. Kalau ambil pekerja asing ni, murah sikit upahnya. Kalau orang kita, demand sangat. Kerja nak yang best-best. Itu tak boleh, ini tak boleh. Gaji tak nak kalah.
1: Eh, tak bolehlah kau pukul rata macam tu. Bukan semua orang sama. Habis tu, macam mana kau nak buat kalau tak melalui ejen?
2: Ha, Jiman cakap dia boleh tolong aku. Tapi under table punya cerita lah.
1: Kau jangan, Ikwan. Kau tahu tak, perbuatan kau ni melanggar Akta Anti Pemeragangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran.
2: Eh, Fahmi, kau jangan salah faham. Aku bukan nak seluduk masuk pendatang asing. Aku cuma nak ambil dia rumah kerja je.
1: Masalahnya, pekerja yang kau ambil tu tak ada permit. Melindungi dia orang pun dah satu kesalahan tau.
2: Alamak, ya ke? Terima kasih lah, Fahmi. Aku memang tak tahu pasal benda-benda ni. Nasib baik kau bagi tahu. Kalau tak, silap hari bulan dengan aku-aku sekali kena tangkap.
3: Menurut Seksyen 2 Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007, pemerdagangan orang bermaksud segala perbuatan yang melibatkan pemerolehan atau pengekalan tenaga kerja atau perkhidmatan seseorang melalui paksaan, dan termasuklah perbuatan merekrut, memindahkan, menyediakan atau menerima seseorang bagi maksud eksploitasi. Manakala penyeludupan migran pula bermaksud mengatur, memudahkan atau merancang secara langsung atau tidak langsung kemasukan atau pengeluaran seseorang yang bukan warga negara atau pemasukan tautin tetap secara tidak sah dari mana-mana negara dengan mengetahui atau mempunyai sebab serta mempercayai bahawa merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan, melindungi atau menyediakan apa-apa bantuan atau perkhidmatan bagi tujuan pelaksanaan perbuatan yang disebut di atas.
4: Radio Malaysia Pahang FM.
0: Eh, awak meyo udah bersama dengan Ayu Jiho.
5: Kuih ada juga awang ni ha. Adalah
6: moh borok-boroknya teh. Borok-boroknya teh.
0: Iyalah.
7: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
0: Okey, dah pun sampai ke segmen borak-borak ngeteh kita. Hari ni kita nak cerita berkenaan dengan mana ni?
8: Hari ni kita cerita pasal awak mau punya ni ah. Ha? Warna punya apa, warna kegemaran.
0: Warna kegemaran. Ha, ini berkenaan dengan warna ni sebenarnya benda. Dia ada aura-aura tersendiri berkenaan warna tu dengan orang tu.
8: Ha, betul.
0: Ha, dia saya contoh lah kan, dia kata warna ni sebenarnya mahu maksud yang mendalam, bukan saja dari segi fizikal.
8: Okey.
0: Dari segi fizikal ni maksudnya kesan pada mata orang pandang lah. Tetapi juga dari aspek psikologi dan juga emosi.
8: Okey.
0: Ha, jadi setiap warna tu dia ada pengaruh tersendiri terhadap mood dan juga personality.
8: Okay.
0: Kalau orang suka kali hitam tu kena gaya.
8: Ha, betul juga ya. Kan, sebabnya kadang-kadang ni apa, dari segi warna psikologi contohlah, biasanya orang suka warna merah-merah ni,
0: yeah,
8: dia garang sikit lah. Contoh di atas lah ya. Lepas tu kan kadang-kadang yang kata kan warna, sedangkan kau ni apa suka je warna merah tu.
0: Kau apa suka kali merah?
8: Ha, ni apa, kebanyakan yelah kereta ku warna merah kan. Sejarahnya kan. Sejarahnya warna merah. Tapi boleh dikatakan kau suka juga warna hijau. Tu macam mana orang kabar kalau orang suka warna hijau ni ada ketenangan.
0: Betul. Kan? Kalau kau suka color, pertama sekali kau suka color merah, lepas tu kau suka color hijau dengan biru. Tiga color tu.
8: Kenapa?
0: Dia betul lah bab kata dalam artikel ni, dia bukan saja memberi kesan fizikal, iaitu kesan pada mata orang pandang, dan juga aspek psikologi dan juga emosi tu. Orang ni, kita ni sebenarnya manusia ni, dia diceritakan dengan pelbagai emosi dalam tubuh dia kan. Jadi kalau pada pandangan mata orang tu, orang tengok dia ni macam cool je kan. Dan mungkin juga kena dengan warna yang dia suka, itu warna biru. Contoh.
8: Ya juga. Okay. Yelah, hijau biru kita suka juga. Pink pun kau suka. Jarak kau ada je motor warna pink kan. Contoh merah jambu kan.
0: Dia macam ni, kalau macam Oscar kena merah, dia kata melambangkan tenaga, keberanian, semangat dan kekuatan.
8: Warna pink tu.
0: Eh, merah.
8: Oh, merah.
0: Pink belum lagi.
8: Okey, okey, okey.
0: Okey, ya. Ha. Ha, lepas tu, ia juga boleh mewakili bahaya ataupun amaran.
8: Oh.
0: Itu warna merah.
8: Warna merah, ya. Ha. Ha, sebab dia paling terang lah.
0: Yelah, terang. Dia kalau warna merah, warna orange juga tu kan?
8: Yelah. Ha. Sebab tu, abang bomba dia punya lori warna merah. Ha. Bagi orang nampak.
0: Dia jangan terpalit dengan stigma-stigma masyarakat. Mengatakan bahawa merah tu adalah warna kemarahan. Bukan.
8: Oh, bukan, ya.
0: Bukan, jangan.
8: Sebenarnya tidak, ya.
0: Tidak. Sebab
8: tidak. Dah, itulah guna informasi. Mampu betulkan.
0: Mampu betulkan. Sebabnya stigma masyarakat berkata begitu. Sebab merah ni melambangkan nyala-nyala, obor api-api.
8: Ha, betul lah.
0: Sebenarnya tidak. Dia melambangkan tadi kau kabur tadi lah. Tetapi yang melambangkan pada itu adalah jingga.
8: Jingga? Oh, jingga eh?
0: Jingga sebab dia gabungan merah dan juga oranye.
8: Oh,
0: keceriaan merah dan juga warna kuning tu yang melambangkan melambangkan keramahan, keterujaan, keyakinan. Yang itu lebih lagi.
8: Warna panah eh, dia panggil eh?
0: Warna panah dia kabur.
8: Okay.
0: Melambangkan kemarahan. Keterujaan.
8: Jingga tu?
0: Dia kan kuat kan, warna tu kan kuat. Warna tu kan, nampak tak kalau dari perspektif mata kita, warna tu, color tu sendiri, dia lebih menyala daripada warna merah sebenarnya.
8: Okey. Faham.
0: Sebab tu merah ni dia dikaitkan dengan lambang hati.
8: Okey. Itu yang sebenarnya, ya.
0: Faham kan?
8: Okey,
0: stigma masyarakat tak boleh guna pakai.
8: Tak guna. Ini adalah fakta, sesungguhnya fakta, ya. Okey, baik.
0: Sorry, ya. Ini orang kata atas orang lah, individu lah, ya.
8: Individu. Tapi kita baca yang ni adalah fakta.
0: Kita baca yang fakta.
8: Okey.
0: Jangan marah kau pula. Ketiba DJ ni kau suka kan lepuh jingga tu. Mana ada kau pun marah.
8: Tak ada. Kau tenang je ni. Yang marah tu benda kan?
0: Yang marah tu apa? Jingga lah tu.
8: Bukan kau marah, aku tegur je. Contoh
0: ya. Macam tu lah. Jadi kau nak tanya lah kepada kodong-kodong kita ni, awak suka colour apa? Dan apa yang warna melambangkan apa? Warna tu pada diri awak sebenarnya kan?
8: Betul juga, ya.
0: Boleh juga hantar WhatsApp ke kita.
8: Boleh hantar WhatsApp.
0: Okey, satu lagi ya. Kalau colour kuning.
8: Colour kuning,
0: kata colour kuning ni colour yang panas.
8: Okay.
0: Sebenarnya colour kuning ni adalah colour yang mewakili ceria, yakin, kreativiti dan kehangatan.
8: Ada
0: juga lah panas tu, hangat.
8: Ini daripada Abang Najib

0: juga. Jadi komen-komen lah kan.
1: Boleh.
0: Apa warna kegemaran awak dan mengapa awak suka color tu? Ada orang kan dia color macam color koi, kau suka color biru. Kalau untuk baju, kau suka color biru. Tak tahu kenapa. Kebanyakan baju kau warna biru.
1: Dah suka biru lah.
0: Padahal ada je choice color lain.
1: Betul.
0: Kita boleh gunakan color kuning,
1: coklat kan. Brown.
0: Hijau.
1: Baby brown.
0: Tapi tak tahulah kenapa di mata tu biru. La ilaha illallah.
1: Menjadi pujaan
0: hati. Macam mana kan itu kegemaran masing-masing dari sudut persepsi yang berbeza.
1: Beza.
0: Baju warna gini suka. Kalau haknya kereta warna gini suka. Contoh. Jom kita ambil pemanggil kita lihat ya. Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Jihau Hawan.
1: Selamat petang. Kira-kira. Ni maju suka warna-warna maju.
2: Warna yang paling kau suka sekali warna biru.
0: Warna biru. Awak sama dengan Najib Triang. Kenapa awak suka warna biru maju?
1: Kenapa?
2: Kau suka warna biru tu. Sebab warna biru ni banyak benda yang melambangkan keceriaan.
1: Yelah laut pun biru kan.
0: Tapi kan maju dalam fakta dia mengatakan biru ni dikaitkan dengan ketenangan.
1: Ketenangan eh?
0: Ya. Kepercayaan.
1: Ya.
0: Kestabilan.
1: Ambo.
0: Dan profesionalism.
2: Memang betul.
0: Dia mengangkat baku dia sendiri.
2: Memang lekat.
1: Kabur lah apa buat. Itu tetap pala kuat.
0: Okey. Selain pada biru, warna apa lagi yang suka?
2: Lain pada biru, kau suka warna coklat.
1: Warna coklat. Dia kait dengan tanah lain. Senang. Apa semua benda lain.
2: Kalau pakai warna coklat, tu nampak sejuk. Sejuk, tenang kan?
0: Yelah, tengoklah pula coklat tu macam mana dah. Okey, baik. Terima kasih banyak, Maju.
2: Itulah warna kesukaan dua tu. Yang
1: lain
2: tu bukan tak suka, tapi kurang.
1: Kurang.
0: Okay.
1: Betul. Suka juga.
0: Baik. Okey, terima kasih,
2: Maju. Ya,
0: sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mau kita panggil talian ya.
1: Baik.
0: Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yellow Shah.
0: Apa khabar hari ni?
1: Tak payah tanya lah kalau apa dia suka. Memang suka yellow tu lah. Kuning tu lah.
0: Dah nama apa baju kuning? Nama timbangan ni?
3: Yelah, kata warna kuning empelah masuk kuning.
1: Betul juga ya.
3: Langsat masuk kuning.
1: Hai, lambang manis.
0: Baju kuning masuk pun kuning.
1: Kan orang kabur kalau pemain lewa adalah kulit dia ni
0: kuning
1: tu.
0: Langsat.
1: Kuning langsat.
3: Memang tu memang kata ni menarik ya.
0: Menarik.
1: Ni dia nak berlagu dulu ke kuning ni?
0: Nak berlagu dulu ke?
3: Mesti. Serumpun kasih terbuat.
0: EYE. Baik.
1: Okay. Baik, kita bilang ya.
3: Bilang.
1: 3, 2, 1. Mula.
0: Yo.
3: Kemana nak ku bawa hati ini hancur tak terkata. Kiambanan terapung akal tak jejak ke dasar gayanya. Namun ku masih keliru bila engkau mencurahkan kata kita harus berpisah. Apa benar ataupun bersendang.
0: Koros sekali.
3: Kasih arti mata.
0: Ada siapa yang dicocok tu? Digeram betul lah kau.
3: Ada orang nyocok ni.
0: Tak apa, semula. Koros, dua rangkak je.
3: Dua rangkai ya.
0: Ya.

0: EYE dia. Ya. Yeah.
1: Kawan, ini contoh lah.
2: Ya. Yeah.
1: Contoh sikit macam di Jepang ada temuluh contoh kan.
2: Ha.
1: Mana ada tak baju kuning sini? Tolong naik nyanyi lagu EYE kau naik tegur.
2: Ha. Tak ada malu.
1: Tak payah malunya.
2: Ha. Buat apa nak malu? Rasa nyanyi je. Bukan rasa buat apa pun.
1: Ya.
2: Ani kita cerita bak warna ni. Kenapa awak gemuk sangat ke warna kuning tak?
0: Ha, nak tahu juga.
1: Banyak gini kan. Kata dia gini dulu masa mula-mula nak masuk radio PAN tahun 2000 kan.
2: Okay. Betul.
1: Papua school tu. Arwah Pati Razak cakap.
0: Ha.
1: Hey, Rodah, school lah. Ha. Abang hijau tau.
0: Oh, tak dapat ya waktu tu.
1: Tak dapat. Lepas kebetulan ya.
0: Ha.
1: Ada baju t-shirt kau pakai je. Ah, tu kau dapat.
2: Lah, pakai baju tu.
0: Kesohnya.
1: Sampai sekarang panggil baju kuning. Tengok, baju kuning. Tak, mana kita hari ni? Ha.
0: Nama tu
1: tak tukar dah. Kalau contoh pergi Seri Kemuning ya.
0: Okey.
1: Kalau tanya, itu mana rumah Rahimi? Rahimi mana baju kuning lah. Tengok rumah, tahu tangga dia.
2: Rahimi tak banyak orang sebut. Baju kuning kena sebut
1: tak? Ha. Tengok, tak ada hai.
0: Mudah sangat.
2: Oh, pergi lah rumah kena mempek tak? Itu dah baju kuningnya.
0: Itu rumahnya, ya. Kesoh.
2: Tapi apa kena, sebenarnya kena mengena baju kuning tu disebabkan dia pakai je baju kuning tu dapat telefonnya.
1: Memang mudah. Masa tu ya, lambat call je.
0: Betul.
1: Sampai ya, radio asyik kan. Ada nolah, nama dia Nordin duduk je, Kelantan 3.
0: Okey.
1: Wah. Baju kuning dapat saja ya kata dia.
0: Dia dengki pula lah ya.
1: Dia dengki. Lepas dia kabar DJ kan. Ini radio ada ramai punya.
2: Ini radio ramai orang punya.
1: Bukan kita satu orang punya.
2: Siapa-siapa saja boleh telefon. Kalau anda, kalau ente mau telefon, ada telefon lah.
1: Satu lagi radio Selangor kan. Dengar je. Tahu tak tersebut lah. Dengar suara saya dah tahu dah baju kuning. Bayangkan lah.
0: Waktu itu
1: ke, dulu ada sekali pergi dekat ada padang dekat Kuang Boya ni apa, peda Sungai Boya kan.
0: Okey.
1: Ada baju kuning tak? Nanti kita tengok lah. Betul kan kau pakai baju kuning kan? Tu dia kata dia.
0: Dia dapat tangkap tu ke?
1: Kau nyanyi selalu lagu Esa dan Taladan. Tangan ni 12 kat jangkat. Wow, baju kuning steady.
2: Tapi kau nak nanya lah kan, berkait dengan kita topik ni. Adakah awak gemar baju gemar warna kuning tu atau gemar color lain?
0: Sebenarnya.
1: Memang kau ada baju kuning, ada warna kuning. Kadang tengok gaya. Kalau malang kan. Kau pakai baju ni, baju coklat, baju biru. Tak nak, baju biru ni cemburu.
2: Cemburu. Kenapa kau begitu? Aku dah sensi lengan ni. Awak mengata kala koi.
1: Dia biru ni memang kata orang, dia mudah cemburu.
2: Siapa berkata begitu?
1: Ya, saya hanya tak tahulah.
2: Ya, iya dah. Mana bisa kalau biru dah cemburu.
0: Kena yang kau belak tu, mak je cemburu juga. Kata gitu je lah.
2: Okey, baik.
0: Terima kasih banyak. Okey.
1: Okey.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sudah lah. Kata
2: gitu
0: je.
2: Kata
0: gitu.
2: Macam orang suka biru ni cemburu.
0: Cemburu.
2: Kita berdua ni kan je biru ni.
0: Itu dah. Cemburu tak mana.
2: Kau rasa kau orang paling payuh merajuk. Ya Allah.
0: Macam-macam. Okey lah, kita beribu lah dulu.
2: Kita beribu dulu. Jaga kau telefon balik. Lepas boleh. Kalau nak hantar WhatsApp, hantar WhatsApp ya.
0: Ni ada daripada ke Ana Mandor Kuantan Puteri ni. Nanti baik. Kita bacakan ya.
2: Kita bacakan. Jom kita bersama dengan Anis Raya dulu.
0: Okey.
2: Cinta tersibur api.
0: Jadi tunggu dengar
2: Bang FM
0: Satu Bilan.

0: Jangan kona-kona. Moh layan Awang dan Jiho dalam
1: Borok-borok Kata.
2: Okey, jom kita masih lagi dalam segmen Borak-borak Ngeteh kita pukul 3 sampai ke pukul 5 petang. Mau kita bersama dengan godong kita dari WhatsApp ni. Dapat dia kabarnya?
3: Ini daripada Kak Ana Bandar Kuantan Puteri katanya. Assalamualaikum Awan Jiho.
2: Yo.
3: Salam dua Zulhijjah. Semoga sihat yang awak berdua. Warna kegemaran purple. Tapi kalau lipstick warna pink, purple ke dekat bawah?
2: Lipstick pink, purple, campur.
3: Ha, kalau warna purple tu nampak seri ni. Okey, selamat berkonti DJ Blue ya. Yeah. Warna biru, warna ni rasa bukan cemburu, romantik je.
2: Ya, kau kata dah bukan cemburu. Ha. Baju kuning ni.
3: Ni pula kata benda.
2: Ni mau juga boh. Pandai ngek baju kuning cemburu katanya biru. Eh, kau tak cemburu lah. Mau bangga. Kau ni nak cemburu tak boleh gitu mendudu je.
3: Dia gurau.
2: Tak apa, kau tahu gurau.
3: Ni daripada Kak Nini Mpaga ya.
2: Malah kita tengok mendapat di kabar.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Hai. Kalau tanya kau suka warna apa? Kau suka warna putih.
3: Warna putih
4: Tapi kalau kau kalau pakai baju memang suka warna putih baju ke. Tapi kalau baju ni kurang sikit. Kalau kau pakai je putih je memang cepat kotor.
3: Betul.
4: Kau suka kalau beli handsock, handsock pakai warna putih. Kalau adik kau tanya, tak ada warna putih, warna hitam je ada. Warna hitam paling kau tak suka. Kau tak suka warna hitam. Kalau kau suka warna putih, warna biru dengan warna pink.
2: Putih, biru,
4: ataupun
2: pink.
4: Kalau macam tu kau suka. Kalau kalau lain, kau memang tak minat sikit lah.
3: Okey, faham.
4: Tak berapa dengan kalau tu. Kalau kalau hitam tu pula cepat panas. Kalau kau pakai, kau akan mengamuk nanti. Kalau coklat tu pakailah juga. Gitu je lah. Selalu kau pilih baju-baju kalau nak pergi mana-mana. Itu je lah wajib. Terima kasih.
3: Terima kasih banyak ya Kak, daripada Kak
2: Nini Mempaga. Pertama kali kau dengar wanita tu akan jadi mengamuk. Kelakor betul ya. Tapi itulah persepsi masing-masing kan.
3: Dia nak macam mana.
2: Okey. Sebab dia kata tadi kalau hitam tu kalau mengamuk.
3: Sebenarnya warna hitam tu benda?
2: Warna hitam tu dia lebih kepada modernisme. Formality.
3: Okey.
2: Dia lebih pada elegant.
3: Elegant sebab tu lelaki ramai suka warna hitam.
2: Ya. Lepas tu mature. Macam tu lah. Lepas tu authority. Sebab kalau hitam ni, contohlah kita bubuh dekat dalam kertas warna putih, warna hitam. Kita letak warna lain pun, warna hitam dia akan menyebarkan juga kalau dia tu. Dia tidak akan, maknanya warna lain tu akan mati ke dia.
3: Hitamnya pasal. Okay.
2: Itulah bendanya.
3: Okay, ini daripada Abang Airi Ulu Temling. Katanya warna kegemaran saya adalah warna putih dan hitam. Kerana inilah warna bendera negeri. Faham dari makmur.
2: Baik.
3: Dua warna lah. Tak boleh dipisahkan lagi. Kerana sejak dari darjah satu, lagi pakai baju warna putih lah. Seluar bagi tua dia kabar. Kehitam-hitaman. Ni apa, seluar sekolah kan?
2: Yelah.
3: Pahang FM satu pilihan, no one sok more. Number one sok more.
2: Baik, terima kasih. Dia suka warna hitam dan putih. Okay. Baik.
3: Ini daripada Kak Nura Kuantan, dia katanya.
2: Kabar, akak pula suka hijau emerald.
3: Hijau emerald kena?
2: Hijau yang terak, yang apa?
3: Tengah-tengah ke gelap?
2: Gelap.
3: Oh, dia gelap sikit.
2: Hijau gelap. Tak ada pula dalam konti.
3: Yelah.
2: Macam hijau ni WhatsApp tu tapi gelap sikit lagi.
3: Okey, faham.
2: Kala. Kala warna hijau kita disarankan melihat lama-lama sama ada daun-daun ke, sawah padi yang menghijau agar mata kita sihat, betul?
3: Betul.
2: Pergilah apalagi untuk bayi, selalunya parent gantunglah objek-objek warna hijau. Agar bayi tu tak silau mata and sihat. Walaupun orang kata hijau tu tandanya kuat cemburu pula. Tapi aku tak pernah pun. Satu lagi biru bawa ketenangan.
3: Baik.
2: So mostly baju-baju dan objek lain aku prefer hijau dan biru.
3: Dia suka hijau dengan biru
2: Tapi ngam betul lah juga. Ngam juga. Okay, hijau kat sini dia kata natural lah. Betul lah tu. Dia kata dia lebih kepada alam semula jadi. Fresh, okay. Harmoni, aman, berprestige. Dia nampak lebih kepada macam kata kebanggaan.
3: Okay.
2: Hijau tu.
3: Okey, faham
2: dah. Itulah. Tapi kalau ada setengah orang, kalau dari sudut rumahnya, dia suka color-color yang soft-soft. Sekarang ni kan orang suka letak color-color, cat-cat color rumah dia soft-soft. Color beige, kan? Color pink soft,
3: okay.
2: Purple soft, hijau sage.
3: Faham? Kalau perabot tu lah, kebanyakan memang kau suka yang berkaitan dengan ni, warna coklat dan juga warna hitam. Dia babitkan kayu atau dan juga besi.
2: Kayu gabungan. Dan juga besi.
3: Gabungan tu. Dia tahan lama sikit.
2: Betul.
3: Kalau pattern ni, dia panggil apa? Industrial. Memang tak jauh beza sangat. Dia babitkan kelabu, coklat dan juga dia
2: warna-warna
3: hitam.
2: Warna-warna bumi lah. Earth color kan.
3: Industrial.
2: Dia ada orang suka macam tu. Dia bukan dari sudut baju saja. Bukan dari sudut macam warna lipstick saja. Rumah saja. Rumah pun kan. Sebab kita boleh tengok di situ. Apa yang kita gambarkan pada kita punya barang-barang kita. Pada apa kepemilikan kita itu adalah menggambarkan kita sebenarnya.
3: Cita rasa kita.
2: Tu. Okey. Ada yang menari pun kita ambil jaya. Halo.
1: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terkejut kau. Telefon ni misteri. Guna sehat.
1: Si awang ngaji ha.
2: Betul. Awang ngaji ha. Betul lah tu.
1: Pak Syekh.
2: Ya, Pak Syekh. Pemata badak ya.
1: Ya, saya.
3: Alhamdulillah. Pak Syekh.
2: Okay, Pak Syekh.
3: Nak tanya ke Pak Syekh. Pak Syekh suka warna apa?
1: Pak Syekh suka warna biru.
3: Biru.
2: Kenapa Pak Syekh suka warna biru?
1: Masa Pak Syekh sekolah Raja sekolah Melayu dulu. Masa sukan tu dah color biru dah.
3: Dari situ dah mula
1: lepas
3: minat
1: tu, pergi ke sekolah menengah pun color biru juga.
2: Tak lari.
1: Lepas tu pergi ke sekolah menengah teknik pun color biru juga.
2: Teknik pun biru juga. Pandai betul.
1: Biru juga color biru.
3: Yelah, ada minat kan?
2: Yelah. Tapi warna-warna kat sekolah tu cikgu yang bagi.
3: Tapi tegur minat lah.
1: Memang color tu sesuai dengan jiwa kita.
2: Alhamdulillah. Jiwa orang yang tenang.
1: Biru.
3: Itu yang kena jadi tempat
1: tu. Apa tingkatan satu tu dah jadi juara kelas B-boy.
2: B-boy juara apa tu?
1: Sukan.
2: Sukan apa?
1: Sukan.
3: Sukan.
1: Macam-macam lah, cross country-nya. Balik bolanya.
3: Interdesi apa semua benda dia nak. Aktif ya?
2: Aktif sangat orangnya.
3: Pak Syekh dulu. Luar biasa.
2: Tapi melambangkan.
1: Main bola pula. Memang mengganas.
2: Mengganas? Kalau mengganas ni bukan biru ni. Mengganas ni warna lain.
1: Tapi main bola dia mengganas.
3: dia orang kata naik syekh tu lain sikit. Main bola tu. Terima kasih banyak ya.
1: Sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagi kita tengok ya. Halo. Assalamualaikum. Tak ada. Okey,
3: mohon kita berikan Rupiah Rompeh ni.
2: Sila.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
5: Apa DJ yang betul ke?
2: Iya.
5: Cik Kian dengar-dengar juga ni apa cerita petang ni. Rupanya cerita pasal warna itu yang Cik Kian dengar lah ya. Betul ke?
2: Betul lah.
5: Kalau pasal warna ni Cik Kian ni rompin ni. Cik Kian ni memang warna yang paling suka warna kelabu. Warna coklat. Warna waju-waju biru. Banyaklah warna-warna yang Cik Kian suka memang. Tapi cuma kalau baju corak, corak berbunga, Cik Kian suka bunga yang halus. Kecil lah. Bunga besar-besar ni macam tengok-tengok keadaan lah. Corak bunga tu macam mana kan. Tapi kalau kosong ni memang suka warna-warna tu lah. Yang banyak bajunya memang baju coklat, baju kelabu, baju biru-biru apa orang kata orang panggil sekarang ni ya tu, baby blue.
3: Baby blue.
5: Warna-warna macam tu lah. Warna-warna lembut. Tudung pun sama macam tu lah. Tapi warna hitam ni sebenarnya dia ada juga dia punya klasik dia lah. Warna ni kalau malam ada jamuan-jamuan yang tertentu cantik lah pakai malam. Bila malam cuaca dia sejuk kan.
3: Okey.
5: Memang sesuai lah pakai warna hitam ni. Memang selalunya jamuan-jamuan orang-orang yang apa ni memang selalu suka pakai warna hitam.
3: Okey.
5: Nampak klasik lah orang panggil.
2: Ya.
5: Itu je lah. Kalau siang memang kena tahan lah sikit sebab hitam ni dia tidak menyerap apa kan. Jadi memang panas lah jawab itu je lah. Puncanya wanita ni panas kalau pakai waktu siang.
3: Okey.
5: Itulah ada pendapat cikgu lah.
3: Okey.
5: Pasal warna-warna ni. Semuanya atas orang kata ialah kegemaran masing-masing kan.
3: Betul.
5: Tapi cikgu itulah dia. Terima kasih DJ.
2: Sama.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Itu dia godong kita ya.
3: Okay,
2: dia suka color biru-biru yang terang, yang bukan terang, yang soft-soft.
3: Yang lembut.
2: Lembut.
3: Ya, the baby blue tu lembut.
2: Lembut lah.
3: Tahun lepas ya?
2: Ya.
3: Tahun lepas ke tahun lepas?
2: Benda.
3: Baby blue tu.
2: Baby blue tu 2 tahun lepas tu.
3: 2 tahun lepas Jadi kegilaan kan.
2: Tahun ni teal blue. Kau tengok dekat masjid teal blue je.
3: Teal blue lepas tu ni. Warna warna maca.
2: Maca
3: dengan ni.
2: Orange juga tu. Ya Allah. Penuh dekat masjid. Color ni.
3: Dia tak ada satu. Kalau yang lepas kan. Kalau ni apa. Yang ni baby-baby ni. Memang ni apa. Kalau baby blue. Baby blue je kan.
2: Ya betul.
3: Tapi tahun ni macam-macam
2: color
3: kan.
2: Tahun ni dia warna yang agak terang. Warna yang berani.
3: Nak kata terang sangat pun ya juga. Lepas tu nak kata yang klasik-klasik pun tahun ni juga.
2: Ya juga. Sebab orang ambil warna coklat.
3: Coklat.
2: Kan? Warna merun. Warna-warna yang ni lah. Warna-warna lama. Dia naikkan balik lah, kan. Betul.
3: Coklat ni kehitam-hitaman tu kan. Gitulah. Macam-macam color lah kan.
2: Okey.
3: Mau kita beribu lah dulu.
2: Jom kita bersama dengan kumpulan Black Rose. Pahang FM.
3: Satu pilihan.

0: Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.
1: Jangan kona-kona. Moh layan Awang dan Jihoh dalam
2: Borak-borak Ngeteh.
3: Kita di sini pukul 3.49 minit petang dah, ya?
4: Iya, kita bersama dengan Abang Jamal di Rumping sekejap, ya?
3: Apa dia kata?
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
5: Ya.
3: Topik
5: hari ni,
4: warna
5: saya tu ke?
4: Okey, betul.
5: Empat warna.
3: Apa?
4: Empat warna.
5: Hitam, putih, kuning dan biru.
3: Baik. Hitam, putih, kuning dan biru.
5: Warna hitam ni saya buat pergi kedai, ya.
4: Okey.
5: Makanan ke, beli makanan, ya. Saya pakai warna hitam. Kayak kat rumah-rumah ni, saya pakai warna terang-terang.
4: Kat rumah cerah-cerah sikit.
5: Kat rumah, saya tak boleh pakai warna hitam. Banyak.
4: Nyamuk banyak. Nyamuk banyak. Bahaya bukan hitam.
5: Datang.
3: Datang.
4: Okey. Oh, itu tahu macam mana nak nipu ke nyamuk.
5: Ha. Bila nak pergi kedai, saya baru lah pakai baju hitam.
4: Okey.
5: Hitam.
4: Faham?
5: Ataupun biru kerak itu, ya.
4: Okey.
5: Saya memang tu kekat hitam, putih, kuning, biru.
4: Okey, faham?
5: Kuning biru ni Yapu tuyuh saya pun warna kuning biru.
4: Okey.
5: Semua yang warna biru-biru. Tuan-tuan warna biru-biru lah kat rumah saya ni. Tapi saya tak boleh bagi tahu je.
4: Okey.
5: Kat rumah warna-warna apa.
4: Faham.
3: Itu rahsia. Okay.
4: Rahsia, ya.
3: Baik.
5: Godong madi.
3: Okey. Abang-abang.
4: Abang Jamal ni sebab hati, ya. Merahsia dengan kita.
3: Ya. Inilah colour emeraldnya. Dia siap tunjuk warna tudung dia lagi.
4: Ya, betul. Ni,
3: cantik sangat.
4: Oh, ni mirrornya. Oh, lawa, eh?
3: Memanglah lawa. Kalau kau ingat tak zaman-zaman kita sekolah agama rakyat dulu. Kan dulu dia pakai kain ni warna hijau. Hijau macam gini, kan?
4: Hijau emerald, kan?
3: Hijau emerald, comel lah. Okay. Cantik.
4: Ni daripada kain jantung dengan kabarnya.
3: Dia kata, Kak Ngor suka dua warna ni. Baby blue dengan warna pink. Sebab baby blue dengan color pink ni warna lembut, sejuk.
4: Betul, setuju.
3: Bila kita pakai berterangan
4: jiwa.
3: Mana tenteram lah jiwa. Bertenterarang, ya. Kalau warna yang lain suka juga, tapi kuranglah sikit.
4: Okay.
3: Tapi yang banyaknya warna pink dengan baby blue lah. Itulah bendanya, warna kegemaran Kak Ngor.
4: Ini yang berdengar kamu gusai je kan tu. Saya tugas kebunnya. Saya suka warna putih dan biru. Warna lain pun ada juga. Gitulah.
3: Oh,
4: ada
3: warna jugalah. Putih dengan biru, ya?
4: Tapi yang utamanya warna putih dengan biru.
3: Orang suka warna putih ni dia melambangkan kesucian
4: ya?
3: Kebersihan.
4: Betul lah juga, ya?
3: Nah, benda-benda yang macam tu lah.
4: Teliti lah
3: kan. Sebab putih ni bila kena kotoran. Betul. Kena kotoran dia kena cuci dengan betul-betul. Nampakkan balik warna dia, kan.
4: Lama-lama pun dia akan jadi kuning-kuning.
3: Ya, betul.
4: Itu yang tak suka tu.
3: Ni sekarang ni contohlah, ni kita contohnya, kalau contoh kita basuh baju warna putih, campur sikit dengan baju lain, kan dia dah jadi turun warna lain. Warna putih tu dah jadi lain, kan. Apatah lagi kalau time-time air tengah tak ada, tiba dia ada, kita pun terlupa yang baju warna putih ada
4: tu,
3: kan.
4: Air kan
3: bila air baru nak ada, kan dia macam kala-kala ceklat sikit, kan.
4: Faham.
3: Ya Allah.
4: Itu yang seksa lah, eh.
3: Siap baju putih kawan.
4: Itulah baju-baju sekolah anak dan sebagainya. Biasa orang asing. Basuh asing,
3: baju asing. Lepas tu kadang-kadang dia nak suruh nampak putih tu, ataupun nampak macam menyelah tu. Dia letak nila zaman-zaman sebelum ni lah.
4: Zaman dulu lah.
3: Sekarang ni letak apa, ya?
4: Tak tahulah.
3: Tak tahulah, ya.
4: Banyak bahan sekarang.
3: Bahan, ya?
4: Memutihkan. Baju anda.
3: Macam-macam nama lah.
4: Semua macam orang jual benda gitu, kan?
3: Nak bagi putih, kasut boleh putih. Itulah bendanya. Baik,
4: okay.
3: Ada lagi godong kita.
4: Ada lagi.
3: Telefon lah. Sekejap, kau ambil, ya. Aku ambil. Halo. Okay. Tak ada. Sekejap, ya. Halo. Tak ada. Dia naik nombor tapi dia tak ada klik.
4: Gitu pula.
3: Kau tak tahu lah kenapa.
4: Okay.
3: Kita punya Kak Ma dah angguk-angguk. Baik katanya.
4: Okay. Kita beri bola dulu.
3: Jom
4: lagu
3: kita bersama
4: apa tu?
3: Dengan Safura dan juga Izzat Andang, Cintaku Menyala.
4: Okay, jadi tunggu dengar.
3: Bang FM.
4: Satu pilihan.

Bila sebut je Bandar Pekan, mesti kita terbayang Bandar Diraja. Anda tahu tak, Pekan cukup terkenal dengan tempat-tempat bersejarah, antaranya Museum Masjid Sultan Abdullah yang digelar sebagai Taj Mahal Malaysia kerana rekaan masjidnya seperti Taj Mahal di India. Selain itu, Museum Sultan Abu Bakar juga terkenal dengan sejarah Kesultanan Melayu Pahang. Kalau dah sampai Pekan, jangan lupa tau, cuba Puding Diraja. Godong-godong di Pekan, kenalah dengan Pahang FM 104.1 MHz.

0: Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
1: Terima kasih awak ma ya, udah bersama dengan ayu, Jiho.
2: Kuih pun ada juga, awang ni ha. Adalah, moh borok-boroknya teh.
3: Moh borok-boroknya teh.
1: Iyalah.
0: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
1: Pahang FM satu pilihan pukul 4.05 minit petang dah sekarang ini.
4: Iya.
1: Jika awak nak telefon, telefon.
4: Telefon je, ya. Ini saya Z daripada Gombak.
1: Ya, Z. Apa tu Z? Oh, Z.
4: Oh, Z.
1: Kau tengok cerita gila-gila remaja.
4: Haa.
1: Kan?
4: Hati kau keras.
1: Z. Hati kau keras, Z.
4: Saya suka warna biru dengan hitam.
1: Ya.
4: Seluar banyak biru. Baju banyak hitam.
1: Kebanyakan ha, lelaki yang macam tu.
4: Memang
1: suka
4: itu je lah,
1: warna yang gelap-gelap. Kadang-kadang warna kulit mereka tu sampai dia orang takut nak nak menggunakan color-color yang cerah.
4: Warna lain.
1: Ya, saya kadang-kadang saya.
4: Ha, ya. Oh, itulah.
1: Macam kenapa ya, ni? Ya, saya. Baiklah. tak dapat nak digambarkan okay, dengan betul. Kata-kata.
4: Ni Kak Suzana Bukit Ibang katanya.
1: Katanya warna kesukaan banyak tapi pilihannya tiga kala.
4: Okay.
1: Satu biru, warna lembut dan bermakna cinta. Gitulah orang kabarnya. Lepas tu kuning, cerah dan juga ceria. Kemudian warna ketiga pink, iaitu color romantis.
4: Romantis.
1: Okey, sedang dengar setiap hari Pahang FM 19. Terima kasih. Bagi love banyak. Sikit lah.
4: Okey, Moh, kita bersama dengan Kidola Jengke.
1: Baik, silakan.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Tajuknya warna ni.
1: Ya.
5: Akidolanya dulu-dulu.
1: Dulu-dulu.
5: Suka warna hijau putih.
1: Kita
5: suka dah masa 15 tahun dulu. Saloh.
1: Ada. dia buat hantar balik. Ini salah. Betul dah tu. Sambung je.
4: Sambung je. Tak ada masalah.
1: Tak ada masalah.
4: Itu biasa lah.
1: Itu biasa. Itulah namanya pengucapan awam.
4: Ada agoh lah kan.
1: Ya, betul. Baik, ni kita nak kongsikan lagi ni berkenaan dengan colour.
4: Okey, apa colournya?
1: Jajak, kau kongsikan juga sikit-sikit lah berkenaan dengan colour-colour yang ramai orang suka kan.
4: Okey.
1: Apa dari sudut karakter warnanya lah. Mau kita kongsikan sikit. Dia kata gini, macam yang kita khabar tadi, macam contoh awak suka merah-merah jambu kan. Pink lah. Pink ni sebenarnya dia menggambarkan kelembutan, kasih sayang dan juga empathy. Sebab tu kadang-kadang bila lahirnya anak-anak perempuan, mereka suka gemuk sangat memberikan color-color yang macam tu. Jadi bila nak-nak kalau macam dia buat apa nama yang nak tahu jantina dan sebagainya kan. Jadi pelambangannya dengan warna-warna yang sebegitu, disebabkan warna-warna begitu memang sebati dengan warna perempuan. Kasih sayang, kelembutan.
4: Kan?
1: Dia punya perlambangannya tu lah.
4: Okey,
1: kan? Lepas tu warna yang ungu pula ni, ada yang suka kalau ungu tadi kan? Ungu ni sebenarnya melambangkan identik dengan kreativiti.
4: Kreativiti. Orang kreatif lah.
1: Ya, bijaksana dan juga spiritual.
4: Gitu kan?
1: Ya, sebenarnya. Tapi kalau contoh dalam karakter, karakter lakonan, animasi, penceritaan, warna ni juga dia ada peranan yang penting-penting juga sebenarnya. Contoh kalau untuk peranan protagonis, untuk tokoh-tokoh utama lah ya. Untuk pelakon-pelakon utama ni, dia sering menggunakan warna-warna yang hangat-hangat. Contoh warna jingga tadi, warna merah, hitam, terang. Nak menampakkan dia tu adalah orang yang
4: Menunjuk ke depan lah
1: sebenarnya. Tapi kalau orang yang dalam wataknya antagonis, iaitu penjahat, sering dikaitkan dengan warna gelap atau warna tajam. Untuk memberikan kesan-kesan misteri, kesan-kesan berbahaya.
4: Berbahaya dan sebagainya.
1: Mereka
4: ini. Fahamlah
1: itu kan.
4: Sikit-sikit
1: lah ciri-ciri warna-warna untuk orang ni. Tapi ada satu esko kita dulu pernah berkata lah kan. Dia kata, setiap hari sebenarnya dia kata kita ni perlu pakai baju yang berwarna-warna yang berbeza.
4: Tukar-tukar.
1: Contohnya, contoh. Kau tak ingat dah sebenarnya apa yang dikabarkan tu. Warna hari Isnin contoh ya, warna Isnin warna biru, dia kata. Hari Selasa warna kuning, contoh. Rabu warna sekian. Khamis warna ni. Jumaat kali hijau.
4: Yelah.
1: Itu melambangkan setiap hari tu, dia ada pelambangan di setiap hari tu. Contoh permulaan hari Isnin. Apa warna yang sesuai dipakai lah.
4: Sesuai dipakai. Begitu pula ya.
1: Begitulah.
4: Okey. Ini daripada Kak Siti Jeranta, cikgu kita ni.
1: Ya, apa tu?
4: Semua warna aku suka. Tapi untuk dijadikan pakaian, aku lebih suka pada warna-warna kelam. Yang disebut warna-warna kurang cekedik je. Iaitu warna-warna yang orang tak suka.
1: Warna-warna bodoh.
4: Kadang-kadang aku suka juga pada warna-warna yang lembut. Apa pun kadang ikut mood juga berkenaan warna ni.
1: Betul, betul, betul.
4: Ikut kadang, hari tu kita nak pakai benda dah.
1: Kan, kadang-kadang mood kita gembira itu. Gembira. Kita rasa macam kita nak pakai colour. Contoh lah kan. Warna gembira kita nak pakai colour kuning. Cantik kan colour kuning ni. Macam gembira je.
4: Gembira je.
1: Warna yang aku tak lepas kan. Contohlah.
4: Yelah, atas aku suka orang. Atas kita rasa masing-masing.
1: Ya, dia warna ni dia melambangkan kita punya keyakinan.
4: Kan,
1: keyakinan tu bila kita pakai ataupun kita dressing tu, dia menampakkan bila kita jalan tu kita rasa macam wah,
4: lebih menyelam.
1: Lebih menyelam.
4: Lebih nampak ni out punya karakter
1: aura.
4: Tu ya. Aura dan sebagainya.
1: Kan.
4: Begitu betul juga. Gitu.
1: Baik.
4: Okey.
1: Pukul 4:11 minit petang dah. Hari ni azan asar kita pukul berapa ini?
4: Hari ni pada pukul 4:30.
1: Oh, night last minute.
4: Okey. Kita berhiburlah dulu ya. Tunggu azan, lepas azan tu kita berjumpa ya.
1: InsyaAllah. Baik, kita bersama dengan segalanya pasti.
4: Okey, jadi tunggu dengar.
1: Bahang FM.
4: Satu pilihan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Waktu sekarang tepat pukul 4.30 minit petang, maka telah pun masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Kami di Pahang FM ucapkan selamat menunaikan solat asar.

والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Republik.
1: Cantiknya iman, Pohon FM.
2: Sidang pendengar dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bukan mudah untuk memaafkan orang yang pernah melukakan hati kita. Memang payah. Tetapi orang yang kuat bukanlah yang menang ketika bergaduh. Orang yang kuat ialah orang yang mampu menahan kemarahannya. Rasulullah bersabda, orang kuat bukanlah yang menang bergusti, tetapi orang yang mampu mengawal dirinya ketika marah. Kadang-kadang sidang pendengar, kita terlalu lama menyimpan dendam, sedangkan hati yang penuh dendam tidak akan tenang. Memaafkan bukan bermaksud kita lemah, tetapi kerana kita mahu Allah Subhanahu Wa Taala juga memaafkan kita, menjaga kita. Bukankah kita sendiri banyak dosa dengan Allah? Moga hati kita ini menjadi hati yang sentiasa memaafkan orang dan sentiasa tenang.
1: Cantiknya iman, Pohon FM.

0: Okey, Bang FM, satu pilihan buat kita sekarang ni ke pukul 4:51 minit petang dah.
1: Iyo, ni bak kata Kak Nora Kuantan ni.
0: Apa dia katanya?
1: Dia orang bisnes ni, mereka utamakan akan kejayaan dan juga aura.
0: So,
1: ada warna di hari-hari tertentu.
0: Antaranya. Ya.
1: Okey, untuk hari Isnin, white. Putih. Untuk hari Selasa, pink ataupun purple. Memang jambu ataupun ni ungu.
0: Ungu, ya. Yeah.
1: Hari Rabu, blue.
0: Blue.
1: Blue. Biru, biru, ya. Khamis, yellow. Ataupun orange.
0: Kuning ataupun
1: orange lah.
0: Dia jadi macam blur, ya. Apalah bahasa Melayu.
1: Dia tetap slang je. Orange. Okay. Untuk hari Jumaat, green.
0: Hijau.
1: Ataupun hijau, ya. Satu, merah.
0: Red.
1: Red. Dan untuk Ahad, hitam ataupun coklat.
0: Black or brown.
1: Brown, ya. Antara itulah, ya.
0: Ini yang kata sekadar kongsi-kongsi lah. Kalau ada yang nak ikut dan rasa macam aura tu betul ke tidak. Try lah. Ini sebenarnya atas kita lah. Tadi kita kan kita rasa sesuai dan kita rasa macam betul
1: serasi
0: lah.
1: Serasi dengan warna ni kan.
0: Betul.
1: Kita rasa selesa.
0: Tu ayat dia serasi.
1: Baru jumpa.
0: Tapi tak mengapa. Apa yang kita pakai, apa-apa yang kita suka, color kita letak dekat rumah kita ke, letak kat kereta kita ke, letak kat diri kita
1: diri
0: sendiri
1: kita
0: pun
1: ke.
0: Itu adalah melambangkan sifat peribadi kita, kan.
1: Selera kita.
0: Selera kita melambangkan juga keyakinan kita.
1: Keyakinan kita dan sebagainya.
0: Ya, betul.
1: Itu boleh menggambarkan sesuatu lah. Bukan saya saja je, kan.
0: Bukan saya saja. Kadang-kadang cara orang berjalan pun orang boleh dapat tangkap dah. Dia jalan laju ni. Tak berhenti ni.
1: Jenis kalut lah.
0: Jenis kalut betul jalan laju. Tak boleh jalan slow. Rasa slow-slow tu lambat. Dia kata.
1: Ini perkongsian yang kita ucapkan. Terima kasih kepada sahabat juga godong-godong kita yang berkongsi. Ada yang beritahu macam orang meniaga-meniaga ni macam mana dia punya ni apa pakaian.
0: Betul.
1: Daripada hari Isnin sampai ke hari Ahad.
0: Sifatnya
1: Sifatnya. Dan juga yang lain-lain juga berkongsikan mengenai selera mereka dan sebagainya. Terima kasih kita ucapkan lah, ya.
0: Ya, betul.
1: Apa pun pukul 5 kita nak ke utama 5 petang.
0: InsyaAllah.
1: Ini yang khabar kita boleh kongsi-kongsi lah. Nanti ada berita utama tu, kan.
0: Betul.
1: Lepas tu nanti ada hari ini dalam sejarah. Lepas tu kita akan kongsikan pula mengenai apa yang orang kata aktiviti-aktiviti yang menarik lah
0: di negeri Pahang.
1: Di negeri Pahang.
0: Dalam segmen Pahang sana sini.
1: Betul, sepanjang bulan ni lah, ya.
0: InsyaAllah. Jadi ya, tunggulah.
1: Kejap, sabarlah dulu, ya. Kena beribu lah dulu.
0: Tak marah.
1: Kabar aja. Jadi terus dengar
0: Pahang FM,
1: satu pilihan.

program-program menarik yang berlangsung sekitar negeri Pahang pada setiap hujung minggu. Jom dengarkan Story Sabtu. Setiap hari Sabtu pukul 8.30 pagi di Zone Aktif Pahang FM.

0: Pahang.
1: Pahang.
0: Pahang.
1: Pahang.
2: Pahang.
1: Pahang.
3: Pahang.
4: Sana sini.
1: Akhir dalam segmen Pahang Sana Sini di jam terakhir kita, ya?
5: Iya, dan kita nak kongsikan bersama dengan awak lah. Yang mana majlis kebajikan dan juga sukan anggota-anggota kerajaan Malaysia.
1: Baik.
5: Masak Malaysia lah,
1: baik,
5: ya? Dan juga majlis kebajikan dan sukan anggota-anggota kerajaan Pahang. Masak Pahang. Ingin menjemput awak lah ke Festival Kesenian Islam Masak 2026.
1: Baik.
5: Pada 21 hingga 24 Mei 2026. Ha, ini bertempat di Dewan Auditorium Tunku Chancellor Universiti Al-Quran Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah Pahang, Unit Sah, ya? Ha, Kuantan Pahang. Yang baik, mana festival ni akan menampilkan tiga acara utama, iaitu pertandingan telawah Al-Quran, ada da'i dan juga nasyid. Ha, yang menghimpunkan bakat serta kreativiti warga perkhidmatan awam daripada seluruh Malaysia.
1: Oh, berkumpul belaka pada tarikh itu, ya?
5: Iyo, dan juga akan diadakan jualan Rahmah Madani pada 24 Mei 2026 bermula 8 pagi hingga 1 tengah hari. Ha, ini dekat perkarangan Masjid Indonesia Kuantan Pahang. Ini bulan depan dia tu, ya?
1: Ya, betul lah tu.
5: Dan madir penutup dan juga penyampaian hadiah akan berlangsung pada hari Ahad 24 Mei 2026 pukul 9 pagi. Ha, jadi, moh kita memeriahkan Festival Kesenian Islam Masak 2026 bersama-sama meningkatkan seni, mengangkat budaya dan juga memperkasakan nilai-nilai Islam.
1: Islam.
5: Ha, masuk adalah percuma.
1: Tak datang, ya.
5: Yeah.
1: Ha, semua saja, semua orang boleh hadir je. Okay. Tak ada masalah. Baik.
5: Ha,
1: ini pula pada 26 Mei 2026, itu bersamaan dengan 11 Zulhijjah 1447 Hijrah.
5: Okay.
1: Yang akan diadakan di Masjid Saidina Umar Al-Khattab Tanjung Gahalipeh.
5: Ha.
1: Ada satu program korban perdana peringkat negeri Pahang Darul Makmur tahun 2026.
5: Okay.
1: Ha, jadi insyaAllah,

0: kita nak jemput kepada semua warga Tanjung Gahir dan juga yang berdekatan untuk hadir memeriahkan program korban ni.
1: Yeah.
0: Walaupun program korban ni sudah pun diatur khas kepada mereka
1: okay.
0: yang berada di Tanjung Gahir tu.
1: Uh-huh.
0: Sebab dia dah ada dah AJK-AJK dia sekalian kan. Tetapi awak semua dijemput ramai-ramai hadir.
1: Ramai-ramai
0: untuk
1: lah.
0: Kita bergotong royong sama-sama ni.
1: Membantu apa yang
0: ibadah
1: patut.
0: Korban kita
1: betul.
0: Pada tarikh 26 Mei ni.
1: Orang kampung Mapoh ya.
0: Ya, Mapoh.
1: Melapoh.
0: Kenapa lagi? Melapoh.
1: Apa
0: lagi?
1: Menyencang. Seangkatan
0: dengan yang lain. Boleh belakang tak ada masalah. Ini
1: menimbang.
0: Adalah, menimbang. Membahagi.
1: Bagi dan sebagainya.
0: Itu penting juga tu. Jadi ini orang kata anjuran daripada Esko Agama Islam kita lah.
1: Okey.
0: Iaitu Datuk Seri Said Ibrahim.
1: Ya. Okey. Dan apa pun kan. Kejap lagi kita bersama untuk kita punya kabar pahang ya.
0: Ya, baik.
1: Okey. Kita beribu lah dulu lagu apa
0: kita
1: tu.
0: Kita bersama dengan Ali Kat Kisah Kau dan Aku.
1: Okey. Jadi tunggu dengar.
0: Hang FM.
1: Satu pilihan.

0: jangan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
3: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Siapa menerima semasa mantu?
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Eh, Kamal, kau ni kenapa? Berpeluh-peluh aku tengok. Kau okey tak?
1: Aku tak tahulah, Salma. Dah dekat sebulan dah. Aku rasa sakit cucuk-cucuk kat dada aku ni. Sakit dia tu sampai ke bahu tau terasa. Tangan aku ni pun, aduh, sampai ke bas. Sekarang ni pula, dah berapa hari lawyer je aku rasa. Lepas tu, muntah-muntah.
0: Habis tu kau boleh kerja ke tak ni?
1: Entahlah, Salma. Kepala aku ni pun pening. Rasa macam nak pitam je.
0: Aku ni, Kamal, bukan nak takut-takutkan kau. Tapi tanda-tanda yang kau cakap ni menunjukkan penyakit jantung.
1: Eh, kau ni, Salma. Aku bukan obesiti pun nak sakit-sakit jantung ni.
0: Ha, itulah kau. Kau ingat orang obesiti je ke yang kena penyakit jantung ni? Kau tu kalau tak isap rokok 2 kotak sehari, bukan Kamal namanya. Dekat pejabat, hari-hari aku tengok kau minum air gas. Eh, bahaya tu. Apa kata kau pergi klinik sekarang juga? Jangan degil, Kamal. Ingat anak dan isteri kau kat rumah tu. Kalau kau tak ada, siapa nak jaga diorang?
1: Ha, yelah. Aku pergi sekarang. Terima kasihlah, Salma, kerana sedarkan aku.
0: Ha, sama-sama. Pergi cepat.
2: Sakit jantung merupakan pembunuh nombor 1 negara. Ia merupakan punca utama kematian 17.5 juta nyawa setiap tahun di seluruh dunia. Amalkan cara hidup sihat dengan melakukan senaman dan pengambilan makanan seimbang. Sayangi jantung anda. Pang FM, kami prihatin.

sebagai hiburan, info serta rancangan menarik untuk menceriakan lagi hari anda. Hiburan terkini, Kids dan Retro pun ada. Segalanya ada di Pahang FM 1.

0: Okey, Bang FM satu pilihan sampai ke penghujungnya dah.
1: Ya, kita jumpa lagi pada minggu depan ya.
0: InsyaAllah.
1: Kita tinggalkan Wakman dengan lagu inilah ya.
0: Ah, ke pintu kasihmu.
1: Okey, jadi Assalamualaikum.
0: Jumpa lagi, bye-bye.
2: Kawan saya pernah berkata,
0: astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Tuhan.
2: Dengan tiga patah perkataan saja.
3: Kau nampak hebat.
4: Saya sayang awak.
3: Tahniah, awak berjaya.
2: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan satu kemalangan dengan tiga kematian. Kini dia hanya mampu berkata, memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
5: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah tiga patah perkataan ini

0: dan juga mempelajari tajwid dalam Mari Mengaji bersama Ustaz Muhammad Fadilah Abdul Manap dan juga Ustaz Haji Muhammad Saleh bin Ramli setiap Selasa 6 petang, Zona Rani Pahang FM.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat petang untuk anda semua. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Pahang FM Satu Pilihan. Dan kita beralih pula ke Zon Nurani 6 hingga 9 malam. Hezri temankan anda untuk edisi hari Selasa hari ini 19 Mei 2026 bersama dengan 2 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan pastinya juga untuk anda semua seperti biasa di jam yang pertama ini kita nak bersama dalam ruangan Mari Mengaji. Dan pada petang ini kita nak bersama dengan yang berbahagia Ustaz Dr. Haji Muhammad Saleh bin Ramli. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, apa khabar petang ni Ustaz?
3: Alhamdulillah sihat.
2: Alhamdulillah. Ha, jadi agak lama juga kita tak bersua Ustaz. Jadi pastinya juga untuk anda semua yang nak terus serta bersama kami, dua talian kami buka untuk anda semua, 0951401124 ataupun 0951401125. Dan pada petang ini kita nak bersama masih lagi dalam surah Al-Araf. Dan pada petang ini dua ayat Ustaz.
3: Yeah.
2: Kita nak bersama dengan pendengar ayat 52 dan juga ayat yang ke-53.
3: Yeah.
2: Jadi sebagai mukadimahnya Ustaz, silakan.
3: Terima kasih Hazri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kita dapat bersama pada petang ini dalam program Mari Mengaji.
2: Yeah.
3: Dan kita bersyukur juga dapat dipanjangkan umur oleh Allah SWT berada pada bulan yang dimuliakan,
2: yeah,
3: iaitu bulan Zulhijjah.
2: Mm-hmm.
3: Yeah. Kita berada pada hari kedua bulan Zulhijjah.
2: Yeah.
3: Bulan Zulhijjah ni merupakan salah satu daripada 4 bulan haram.
2: Mm-hmm.
3: Bulan haram iaitu Rejab, Muharram, Zulkaedah, Zulhijjah.
2: Mm-hmm.
3: Jadi 4 bulan ni disebutkan dalam hadis Nabi akan keistimewaannya, setiap amalan yang dilakukan pada 4 bulan ini,
2: mm-hmm,
3: dilipat kali gandakan oleh Allah SWT akan ganjaran pahalanya.
2: Ya. Yeah.
3: Jadi besar. Jadi beruntung sangat kita dapat berada dalam bulan haram ini.
2: Mm-hmm.
3: Dan bila kita duduk dalam bulan haram ini, bulan Zulhijjah ni, Nabi bagi tahu pula kelebihan 10 hari pertama Zulhijjah tu.
2: Yeah.
3: Dahlah kita duduk dalam 4 bulan yang special.
2: Mm-hmm.
3: Kemudian dalam 4 bulan yang special ni, kita duduk dalam 10 hari yang paling disukai oleh Allah SWT.
2: Mm-hmm.
3: Kalau kita buat amalan pada 10 hari pertama Zulhijjah ini, lebih disukai oleh Allah SWT berbanding dengan jihad fisabilillah.
2: Yeah.
3: Sahabat tanya, jihad pun tak dapat lawan ke? Tak dapat, dia kata. Kecuali, mm-hmm, kalau seseorang itu berjihad dan dia mati dalam jihadnya itu,
2: mm-hmm,
3: maka orang itu kedudukannya lebih tinggi si Allah SWT.
2: Mm-hmm.
3: Tapi kalau dia berjihad dan dia pulang semula,
2: yeah,
3: maka tak dapat nak menandingi ganjaran pahala bagi amalan 10 hari pertama Zulhijjah.
2: Mm-hmm.
3: Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, syukur sangat kita dapat berada dalam bulan Zulhijjah ni.
2: Yeah.
3: Mudah-mudahan Allah SWT panjangkan umur kita sampai kita berada pada 10 Zulhijjah nanti.
2: Mm-hmm.
3: Dalam pada 10 Zulhijjah ni tuan-tuan, ya, 1 hingga 10 Zulhijjah ni, setiap amalan kita disebutkan hadis Nabi sampai dilipat kali gandakan sehingga 700 kali ganda.
2: Yeah.
3: Jadi banyakkan puasa, ya.
2: Mm-hmm.
3: Banyakkan baca Quran, kemudian banyakkan bersedekah. Ibnu Hajar Asqalani mengatakan bahawa kelebihan 10 hari pertama Zulhijjah ini,
2: mm-hmm,
3: special disebabkan oleh semua amalan-amalan rukun Islam tu ada pada masa tu.
2: Yeah.
3: Contohnya sembahyang, ya, puasa, sedekah, termasuklah ibadah haji.
2: Mm-hmm.
3: Kalau kita bilang dalam rukun Islam tu kan, ada 5 rukun Islam tu.
2: Yeah.
3: 1 sampai 5 tu semua ada pada 1 hingga 10 Zulhijjah.
2: Mm-hmm.
3: Sebab tu dia kata 10 terawal Zulhijjah ini sangat istimewa. Ya? Yeah. Jadi jangan lupa kita melakukan ibadah korban. Dalam bulan Zulhijjah ada satu amalan yang tak ada pada bulan-bulan yang lain.
2: Mm-hmm.
3: Iaitu melaksanakan ibadah korban.
2: Yeah.
3: Ya, masuk satu bahagian. Kalau ada duit banyak, masuk seekor lembu.
2: Mm-hmm.
3: Kalau tak ada duit, masuk satu bahagian.
2: Yeah.
3: Kalau tak ada duit lagi, kumpul sekurang-kurangnya sekali seumur hidup.
2: Mm-hmm.
3: Ya, sekali seumur hidup. Jangan sampai sekali seumur hidup pun kata tak ada duit.
2: Mm-hmm.
3: Ya, ada orang dia kata tak ada duit, nak masuk 800 satu bahagian tak ada duit. Esok dia beli iPhone 800. Kan, iPhone 8,000. Kita nak masuk korban RM800 je.
2: Yeah.
3: Dia kata tak ada duit lah Ustaz nak masuk korban. Dia kata Tiba-tiba esok tengok keluar handset baru. Uish, berapa ni? 8,000. Uish, 8,000. Jadi nak ceritanya kenapa berlaku yang sedemikian? Sebab dia tak nampak ganjaran yang Allah bagi tu kepada orang yang melaksanakan ibadah korban. Dia lebih nampak hawa nafsunya berkaitan dengan dunia ni. Dia nak sport ring baru. Dia nak handphone baru. Dia nak apa semualah yang dia suka, kena dengan hawa nafsunya. Tetapi bila bab korban, dia kata tak apalah, ini orang lain lah masuk, dia tak ada duit lagi. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ibadah korban ni satu ibadah yang Nabi sebut sebelum darah tu jatuh ke bumi, redha Allah dah sampai kepada orang yang melakukan ibadah korban. Jadi nak ceritanya betapa istimewanya mereka yang melakukan ibadah korban dalam bulan Zulhijjah. Satu lagi amalan yang patut tidak ditinggalkan dalam bulan Zulhijjah ni, iaitu puasa pada hari Arafah. Bila puasa hari Arafah? Iaitu pada hari Selasa minggu depan. Hari ini Selasa, 2 Zulhijjah. Jadi hari Selasa minggu depan 9 Zulhijjah, iaitu pada hari Arafah. Jadi kelebihan dia, kalau kita puasa pada hari Arafah ini, diampunkan oleh Allah SWT dosa tahun lepas dan dosa yang akan datang. Maknanya tak buat lagi dosa tu diampunkan. Mana nak cerita specialnya amalan berpuasa pada Arafah tersebut. Jadi hari 9 Zulhijjah kita puasa hari Arafah, 10 Zulhijjah kita buat ibadah korban. Maka dapatlah kita ganjaran yang berlipat kali ganda pada hari pertama, 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada petang ni kita akan meneruskan kita punya talaqi kita, iaitu muka surat ayat 52 dan 53 surah Al-A'raf. Sebelum kita baca, saya sukalah nak kongsikan tips supaya kita dapat menyempurnakan dengung dan juga mat dalam bacaan kita ni. Seperti mana yang saya selalu ulang setiap kali kita bertemu, iaitu ada empat tanda yang dibaca dengan dengung. Yang pertama, kalau kita jumpa baris dua yang tak sama panjang. Baris dua tak sama panjang. Contohnya, kalau tuan-tuan buka Al-Quran ayat 52 surah Al-A'raf, tuan-tuan akan jumpa walaqad ji'nahum bikitabin. Perkataan bikitabin, tuan-tuan akan nampak baris dua pada huruf ba tu. Satunya telajak. Satunya telajak, dia tak sama panjang, dia satu telajak ke depan. Jadi kalau jumpa baris dua yang telajak satu tu, maka kena baca dengan dengung dua harakat. Apa nama hukum dia nanti kita akan bincangkan. Yang penting dekat situ baca dengung. Bikitabin fasalna. Begitu cara bacaan dia. Kemudian yang kedua, kalau kita jumpa dhammah tanwin yang berbentuk 99. Dhammah tanwin 99 dalam ayat yang kita nak baca ni tak ada. Kita terus pergi kepada yang ketiga, iaitu kalau kita jumpa nun ataupun mim yang mati tidak bertanda mati. Contohnya pada perkataan walaqad ji'nahum, ayat 52. Walaqad ji'nahum, tuan-tuan akan nampak mim mati dekat situ, tak ada tanda mati. Jadi kalau kita jumpa mim mati, nun mati yang tidak bertanda mati, maka kena baca dengan dengung dua harakat. Ji'nahum bikitabin. Ji'nahum bikitabin. Jangan baca ji'nahum bikitabin. Salah baca macam tu. Sebab apa kena dengung? Sebab mim mati dekat situ, tidak ada tanda mati. Nun mati, tidak ada tanda mati. Kemudian yang keempat, kalau kita jumpa nun dan mim yang bersabdu. Nun dan mim yang bersabdu, kalau tuan-tuan tengok dalam ayat yang kita nak baca ni, cuba cari mana nun dan mim yang bersabdu, iaitu pada ayat 53. Pada ayat 53, baca, baca, baca, baca, baca, jumpa kunna na'mal. Kunna na'mal, nunnya bersabdu. Baca dengan dengung dua harakat. Kenapa kena dengung? Sebab nunnya bersabdu. Kalau jumpa mim bersabdu, nun bersabdu, baca dengung dua harakat. Jadi itu empat tanda yang dibaca dengan dengung. Kemudian yang keduanya, iaitu panjang pendek. Panjang pendek ni dalam mad far'i ni, dia ada baca dua, ada baca empat, ada baca enam harakat. Yang baca dua harakat kalau tak ada tanda panjang. Yang mana ada tanda panjang, tengok pula. Kalau selepasnya ada hamzah, baca empat. Kalau selepasnya tak ada hamzah, baca 6. Contoh dalam ayat yang kita nak baca ni, iaitu ayat 53. Tuan-tuan pun baca, tengok, jumpa perkataan qad ja'at rusulu rabbina. Jadi dekat situ ja'at, jumpa tanda panjang kan. Jadi jumpa tanda panjang tu nak baca berapa rakaat? Nak baca 4 ke nak baca 6? Jadi kalau selepasnya ada tanda ada huruf hamzah, selepas tanda panjang ada hamzah, baca dengan 4 harakat. Kalau selepasnya tidak ada tanda hamzah, maka baca dengan 6 harakat. Jadi ja'at nak baca berapa harakat? Ja'at baca dengan 4 harakat. Yang 6 harakat mana contoh dia? Buka surah Fatihah last kali, waladhallin, ada tanda panjang kat situ. Selepas tanda panjang tak ada hamzah, ada huruf lam. Maka kalau tak ada hamzah, baca dengan 6 harakat. Jadi itu dia, selesai bab panjang, selesai bab dengung, kita akan baca. Saya akan bacakan dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. Sadaqallahul Azim.
2: Sadaqallahul Azim. Itu dia tadi bacaan yang telah pun diberdengarkan oleh yang berbagai ustaz pada petang ini dalam surah Al-A'raf ayat 52 dan juga 53 ustaz. Jadi hati-hati dalam orang kata, kalau kata nak berhenti di mana-di mana, sebab ayat kedua tu agak panjang ustaz. Okey, kita nak bersama dengan pemanggil kita 0951401124 ataupun 0951401125. Hello, Assalamualaikum. Makcik Esah sini satu. Suara perlahan sangat ni Makcik Esah. Ya. Oh, jauh sangat bunyinya.
4: Ni kuat dah.
2: Kuat dah, kena cakap kuat sikit lah. Ya. Okey Makcik Esah, teruskan bersama dengan yang berbagi ustaz. Silakan.
4: Terima kasih. Assalamualaikum ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apa khabar ustaz?
3: Alhamdulillah sihat. Makcik Esah sihat.
4: Sehat. Lama dah ustaz tak, dia tegur tu tak ingat dah, tak dapat betul-betul dah ustaz.
3: Hari ni insya-Allah kita tengok semak sama-sama.
4: Ya.
3: Banyak masuk korban kat sini.
4: Saya masuk di Kemboja.
3: Oi, Kemboja.
4: Bagilah orang sana mengasa pula.
3: Jauh-jauh eksportnya eh.
2: Betullah.
4: Dah ustaz sini pergi sana semelih.
3: Masya-Allah. Ada ustaz daripada sini ke pergi sana?
4: Dua ekor, dia kata 5 ekor.
3: 5 ekor, Masya Allah. Yelah, kita pun tahu kan, kadang ada yang bagi tahu kan. Orang sana ni dia

0: Silakan Encik Isah ke sana. Ya.
1: InsyaAllah.
0: Okay, jadi Encik Isah silakan.
1: Ya, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Ra tu kena baca tebal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Ha, begitu.
1: Ya, ada je tegur.
0: Dia kata bismillah pun kena tegur je. Rasa bismillah macam banyak kali dah bacanya.
1: Bukan banyak kali, beratus kali, beribu kali je.
0: Itulah kadang-kadang kita tak perasan salah.
1: Mulai sebab, diulang Ustaz.
0: Ya, silakan.
1: Ya. Walau qad ji'nahum bikitabin fasfarnahu ala ilmin huda.
0: Ya.
1: Fasol.
0: Ya, fasolnahu.
1: Fasolnahu ala ilmin hudan wa rahmatan liqawmin yu'minun.
0: Ya.
1: Hal yanzuruna illa ta'wilah.
0: Jangan baca baca tebal. Hal yanzuruna.
1: Hal yanzuruna illa ta'wilah.
0: Zuru. Jangan baca zuru.
1: Zuru.
0: Baca dengan tebal. Hal yanzuruna illa.
1: Hal yanzuruna illa ta'wilah.
0: Ya.
1: Yauma.

0: Khosiru.
1: Khosiru anfusahum. Betul.
0: Qad khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun.
1: Yaftarun. Ma kanu
0: yaftarun.
1: Sadaqallahu al-azim.
0: Ya, apa teguran tu Ustaz? Yang makcik baca masa minggu dulu, Ustaz tu tegur makcik baca laju.
1: Kali ni baca dah perlahan lah.
0: Dah perlahan lah.
1: Jadi tapi, tempat-tempat yang salah tadi tu saya dah tegur. Nanti makcik Isah saya nak balik semula lah. Tengok macam contohnya qalqalah. Kemudian tempat-tempat yang baca dengan tebal. Kan kemudian panjang pendek. Jadi kesalahan-kesalahan yang orang kata biasa. Sebab ayat ni ayat panjang. Mungkin rasa macam banyak. Sebutan pun banyak yang berbelit-belit nak baca. Jadi biasalah.
0: Tempat berhenti tak ada.
1: Tempat berhenti pula tak tahu kat mana. Kan. Jadi kalau kita nak jumpa ayat yang panjang macam ni, sepatutnya kita kena tahu dah dekat mana kita nak berhenti. Dekat mana kita nak angkat. Dekat mana kita nak ibtidak. Okey, Makcik Isah, cuba.
0: Nanti sikit nak tanya. Sikit nak tanya Ustaz.
1: Ya. Yeah.
0: Kalau kita ajar kawan baca tak kira nafasnya, umpamanya sebagai contoh makcik dia sebut macam ni lah. Waqaj ya ajik nahum. Jadi nak tak kira nafasnya dia sebut sulah-sulah boleh Ustaz?
1: Dia kalau nak belajar.
0: Nak belajar, nak beritahu dia satu-satu sebut satu-satu.
1: Dimaafkan.
0: Ya.
1: Nanti kalau dia dah lancar, kita akan ajar dia cara yang
0: cara,
1: betul.
0: Cara baca, cara berhenti ya.
1: Cara wakaf kat mana, nak ikhtijak kat mana. Dia biasalah kalau mula-mula nak mengaji, saya pun masa kecil-kecil dulu macam tu juga. Mana ada orang lahir-lahir tu pandai baca eh? Jadi itu satu step yang memang semua orang akan lalui. Okey, Makcik Isah, jumpa lagi insyaAllah.
0: Okey, terima kasih Ustaz. Terima kasih. Selamat Hari Raya Kurban.
1: Ya.
2: Okay.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dah Makcik Isah kita dari Cini Satu Ustaz.
1: Kenapa bunyi berdengung eh?
2: Dia bila kita angkat pemanggil dia berdengung.
1: Ya.
2: Gitu. Bila kita berdua dia okey. Mungkinlah ada talian telefon ke mengganggu sedikit ke. Jadi untuk anda semua juga boleh kongsikan kepada kami di talian kami. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Haji Saidin ya?
3: Ya, saya.
2: Apa khabar petani Haji Saidin?
3: Alhamdulillah, sihat.
2: Alhamdulillah. Jadi hari ni kata tak ke mana lah ya?
3: Tak ke mana.
2: Okey dah. Kata santai-santai petang ni, cuaca pun redup ni.
3: Ya, ini pun redup juga tu.
2: Alhamdulillah. Okey, teruskan bersama dengan yang berbagi Ustaz saja. Silakan.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Okay, cuba baca Ustaz ya.
2: Silakan.
3: Ayat 52 ya sampai 53.
1: Betul, 52 53.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ya. Yeah.

يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: Tahniah Cik Sidin
1: ya. Ya, alhamdulillah.
0: Dapat baca dengan baik. Nafas pun panjang.
2: Betul.
0: Ya, sihat lagi ya.
1: Tengah baru ni pun sihatlah, dia demam batuk. Tak ni pun nak sihat dikit.
0: Samalah saya minggu lepas, dua minggu lepas batuk ya.
1: Ya, ya, ya.
0: Tu yang lama tak ada tu. Jadi Haji, cuba Haji keluarkan hukum tajwid. Walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu.
1: Walaqad qalqalas ugra.
0: Betul. Qalqalas
1: ugra. Nama asli.
0: Ji'na mal asli.
1: Hum ifa' syafawi.
0: Mim campur dengan ba.
1: Ifa' syafawi.
0: Ikhfa' syafawi, betul. Bikitabin mal asli.
1: Bim fasalna ikhfa hakiki.
0: Tanwin bertemu dengan fa ikhfa hakiki.
1: Ya. Yeah.
0: Betul. Fasalnahu ala.
1: Hu ala apa makna asli?
0: Kenapa fasalnahu tak ada mad silah qasirah kat situ?
1: Fasalnahu. Kenapa? Ada mad silah qasirah kan?
0: Dia tak ada kat situ, kenapa? Biasanya kalau ada ha macam tu kan,
1: ha-ha,
0: dia ada wow kecil selepas, ha-ha, tu.
1: Tak ada.
0: Tapi dekat sini tak ada, sebab apa?
1: Sebab tak tahulah Ustaz.
0: Sebab apa tak ada? Sebab tak cukup syarat sebenarnya.
1: Tak cukup syarat dia.
0: Syarat dia ialah mestilah ha dhamir tu,
1: ha-ha,
0: sebelumnya berbaris.
1: Oh, sebelumnya
0: hadamir
1: berbaris.
0: Berbaris. Tapi fasalnahu sebelumnya tak berbaris.
1: Sebelumnya tak berbaris, okey.
0: Sebabnya faham? Sebabnya sebelum dia tu nun alif.
1: Ya.
0: Yeah. Alif tu kan mati kan?
1: Ya. Yeah,
0: jadi syarat sebelumnya berbaris tu tak cukup, maka menyebabkan fasalnahu ala tu dia tidak jadi mad silah qasirah.
1: Ya,
0: yeah,
1: ya, yeah, ya.
0: Yeah. Kalau Haji tengok pada ayat yang kedua tu, ayat 53 kan?
1: Ya.
0: Cuba tengok dekat situ, hal yang zuruna illa ta'wilah.
1: Ada maksilah qasirah.
0: Ada maksilah kan?
1: Ya.
0: Sebab apa ada maksilah kat situ? Ada waw kecil kat situ.
1: Sebelumnya berbaris.
0: Mana yang sebelumnya berbaris?
1: Ha
0: tu sebelumnya berbaris. Apa ya sebelumnya tu?
1: Ya.
0: Huruf lam.
1: Huruf lam. Dia bertemu dengan Allah ni apa nama waw kecil.
0: Okay? Jadi ha dhamir tu sebelumnya berbaris, lam tu berbaris.
1: Ya, ya, ya.
0: Disebabkan lam tu baris atas, maknanya lam tu berbaris,
1: ya,
0: maka dia jadilah mad silah qasirah kat situ.
1: Ya.
0: Itulah kalau orang tanya nanti Haji kan.
1: Ya, ya.
0: Orang
1: ya
0: kata, kenapa fasalnahu tak jadi mad silah? Ta'wi lah jadi maksilah. Maka jawapan dia ialah kerana sebelumnya berbaris. Sebelumnya tu maksudnya sebelum ha tu berbaris.
1: Ya.
0: Tahniah Haji, dapat jawab dengan lancar sekali.
1: Atas bimbingan Ustaz juga.
0: Macam komputer menjawabnya.
1: Itulah kan. Terima kasih Riz.
0: Okey, okay, jumpa lagi Haji.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu dia pemanggil kedua kita petang ni, Ustaz. Haji Saidin. Alhamdulillah bacaannya pun lancar. Jadi untuk anda semua juga, kami buka untuk anda semua, masih lagi ada masa untuk anda semua hubungi kami di dua talian untuk anda. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, siapa di talian?
3: Ni Mak Cu di Pekan.
2: Mak Cu dari Pekan. Cuaca kat Pekan macam mana, Mak Cu?
3: Cuaca hujan sekejap
2: tadi. Hujan sekejap. Alhamdulillah. Okay.
3: Jadi ada ribut, ada petir
2: juga
3: lah.
2: Oh, ada juga kat sana.
3: Yalah. Okay. Ini dah tak ada dah ni.
2: Sekejap. Dia berlalu sajalah.
3: Okay. Dia berlalu lah ribut tu.
2: Yeah. Okay, teruskan bersama dengan yang berbagai ustaz. Silakan.
3: Okay, terima kasih DJ.
2: Sama-sama.
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajah sihat ya?
3: Sihat, alhamdulillah. Ustaz sihat.
0: Sihat Mila. Sana sampai petir ya. Sini pun hujan juga aja.
2: Mm-hmm.
0: Tapi tak adalah sampai petir.
3: sini ada tadi.
0: Ada petis sana, eh?
3: Ada petis tapi taklah ada nyamuk-nyamuk tak ada tapi dia ada lah.
0: Maknanya lebat juga sana, eh? Ya.
3: Alhamdulillah. Ini tak ada lah. Dah reda dah ni.
2: Dah reda dah. Alhamdulillah.
0: Okey, Ajah. Silakan.
3: Okey. Terima kasih. Ayat 52 saya.
0: Ayat 52 muka surat 157.
3: Oh ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Iya.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Iya.
3: Walaqad

0: ورحمة على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون.
1: Ah, cantiknya ibtidak pada fasalnahu.
0: وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا
1: Ambil kat mana?
0: Ambil pada Yakub boleh.
1: Ambil pada qad ja.
0: قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء
1: Ambil kat mana?
0: Pada fahal.
1: Fahal lana.
0: فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون
1: Sadaqallahul Azim. Tahniah Ajah dapat baca dengan baik. Waqaf ibtidak pun dapat baca dengan tersusun.
0: InsyaAllah.
1: Ayat panjang macam ni memang payah nak waqaf ibtidak.
2: Betul.
1: Memang kena mahir.
0: Macam
1: actually
0: nampak memang ada kita ada asma kita kan. Itu pun boleh lah jugalah.
1: Saya rasa ramai macam Majah tak cukup nafas. Saya sendiri pun nafas tak adalah panjang mana tapi nak ceritanya bila kita nafas tak panjang tapi bila kita tahu dekat mana nak wakaf dan ibtidak, bacaan tu jadi cantik. Tidaklah kita baca ikut dan yauma yati ta'wiluhu yaqulu alladhina nasu alladhina nasuhu min qablu kan. Jadi berterabur.
0: Kata orang baca selamba.
1: Cara Hajar baca tadi tersusun. Waqafnya cantik, ibtidaknya pun cantik.
0: Terima kasihlah Ustaz selalu ajar.
1: Jadi Hajar cuba kita tengok dalam ayat yang kita nak baca ni. Hudan wa rahmatan liqaumi yu'minun.
0: Daripada hudam tu. Hudam wa idgham ma'al ghunnah.
1: Idgham ma'al ghunnah. Kalau tengok dekat situ, bagi dua dia tak sama panjang.
0: Tak sama. Tak selari lah katanya.
1: Tak selari. Jadi kena baca dengung lah kat situ. Hudam wa rahmatan.
0: Hudam.
1: Kemudian, wa rahmatan.
0: Wa rahmatalli tu idgham bila ghunnah pula.
1: Idgham bila ghunnah. Tapi kalau tengok bagi dua dia tak sama panjang juga.
0: Tak sangat banyak sebab dia huruf dia huruf lam tu.
1: Sebab huruf lam.
0: Sebab dia bertemu dengan lam.
1: Kalau kita baca qiraat. Qiraat bagi imam yang lain, ada yang baca dengung pada tanwin bertemu lam.
0: Oh gitu.
1: Sebab tu baris dua tu tak sama juga macam tu. Tapi bagi mazhab kita ni baca tak dengung.
0: Dia macam mana dia dengar dia?
1: Dia baca warahmatan liqaumin. Dia baca macam tu. Hatta ada yang baca dengung bila jumpa dengan kha pun ada. Jadi kita rasa terperanjat kan. Biasanya kha ni kita baca izhar kan.
0: Betul lah. Cerita lain kan. Ya. Tapi okay. Kalau ikut dia tak salah juga Ustaz ya.
1: Tak salah sebab dia kiraat mutawatir.
0: Ya.
1: Yeah. Kiraat mutawatir ni kiraat yang kita boleh baca dalam semayang.
0: Mm-hmm.
1: Contoh kalau kita baca dalam semayang, kadang-kadang kita baca alaihim, itu kita baca kan. Kalau kiraat ada baca alaihum. Ada baca alaihim ghairil maghdubi alaihim, ada baca macam tu.
0: Ada juga dengarnya.
1: Jadi kalau kita tak tahu, kita mufaraqah lah. Kita cakap apa tu imam ni baca tak betul ni. Tapi rupa-rupanya dia baca dengan mazhab lain. Kita panggil kiraat lah. Kita kiraat. Tapi kalau
0: kiraat.
1: Ada setengah orang dia kadang-kadang tak faham kiraat ni. Bila tanya, bila tanya ada pernah sekali tu kan, masa saya nak pergi ke Mesir kan. Ada seorang pakcik tu, dia tanya, awak nak belajar mana ni? Saya nak pergi ke Mesir ni. Belajar apa? Saya pun cakap lah, saya belajar kiraat. Dia kata belajar kiraat. Oh, belajar A-I-U babibu pun sampai ke Mesir ya? Dia kata. Dia ingatkan kiraat tu ikra. Saya cakap. Jadi siapa? Jadi saya pun cakap lah, A-I-U babibu tu ikra. Jadi kiraat ni lain daripada tu. Jadi itu kadang-kadang
0: kalau tak tahu diam sudah.
1: Tu sebab kadang-kadang kiraat ni dia perkataan yang tak familiar. Jadi itu diingatkan kiraat tu ikra. Jadi mudah kita kata ini bacaan mazhab lain. Jadi senanglah dia faham.
0: Senanglah.
1: Okeylah, liqaumi yu'minun.
0: Ya, liqau tu qau tu harfulin lah. Qau.
1: Liqaumin harfulin, tanwin bertemu dengan ya.
0: Mi yu' berbalik semula idgham ma'al ghunnah.
1: Idgham ma'al ghunnah kalau tengok baris dua tu tak selari kan?
0: Lari juga temuruk ya.
1: Maknanya kena baca dengung lah. Qawmi yu'minun. Yu'minun?
0: Yu'minun. Itu ma'arid li sukun.
1: Ya, dibaca 2-4 ataupun 6 harakat.
0: Nah,
1: Tahniah aja. Jumpa lagi insyaAllah.
0: InsyaAllah. Terima kasih Ustaz yang banyak.
1: Ya, sama-sama. Okay.
0: Assalamualaikum. Selamat Hari Raya.
2: Selamat Hari Raya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia. Memanggil kita dari Pekan Ustaz.
1: Pekan.
2: Alhamdulillah.
1: Walaupun hujan, debat. Ada petir, ada gurur lah. Tapi clear lah suara.
2: Alhamdulillah. Itulah. Rata-rata tempat pun memang mendung hujan Ustaz. Petang ni. Jadi kepada anda semua, terus saja hubungi kami. Masih ada masa lagi untuk kami bersama dengan anda. Hello. Assalamualaikum. Hello.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ya, siapa di talian?
3: Rauda.
2: Raja Rauda, apa khabar petani?
3: Baik, alhamdulillah.
2: Baik, alhamdulillah. Cuaca kat tempat Ajah macam mana?
3: Mendung ni, tapi mendung. Hujan dah.
2: Mendung tak tapi hujan. Okey, baik. Ajah, teruskan bersama dengan yang berbagi Ustaz, silakan.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: So, sihat?
1: Alhamdulillah, sihat. Suara saya okey ke tak okey?
3: Macam ada macam orang lepas tak sihat.
1: Orang bau lepas tak sihat. Ada suara macam bau lepas tak sihat kalau suara Hezri macam mana?
3: Dia sihat lah lain.
2: Alhamdulillah.
1: Maknanya tu suara sihat .
2: Boleh meramal ni bahaya.
1: Okay, silakan aja.
3: Sihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
1: Ya.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ya.
3: Walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilm.
1: Ya.
3: Tak lepas kan? Fassalna wa'ala ilmin hudan wa rahmatan liqawmin yu'minun.
1: Ya.
3: Hal yanzuruna illa ta'wilah.
1: Ya.
3: Yawma ya'ti ta'wiluhu yaqulu allazina nasuh.
1: Ya. Ambil kat mana?
3: Yaumata.
1: Yaqulul ladzi.
3: Yaqul.

0: bil haqqo.
1: Ya.
0: Wada ja'at usulu rabbina bil haqqi fa hal lana min syufa'a.
1: Ya.
0: Fahallana min syufa'a fayashfa'u lana aw nuraddu fana'mal.
1: Iya. Fayashfa'u
0: lana aw nuraddu fana'mal wayra alladhi kunna na'mal.
1: Iya.
0: قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
1: صدق الله العظيم. Ah, tahniah Ajah dapat baca dengan baik. Suara pun jelas. Biasa tergelam timbul eh.
2: Ya. Yeah.
0: Ada masa tak sihat tu. Bermasalah juga suara.
1: Jadi Hajah, cuba kita kongsikan hukum tajwid. Min qabadu qad ja'at rusulu rabbina. Ayat 53. Min qabadu qad ja'.
0: Ini ikhfa syafawi, ikhfa hakiki.
1: Ikhfa hakiki. Nun mati bertemu dengan qaf.
0: Bertemu dengan qaf.
1: Yeah. Ikhfa hakiki.
0: Qad sughra.
1: Kemudian qabalu qalqalah sughra, betul?
0: Ya. Yeah. Qadik ni qalqalah juga.
1: Qalqalah sughra sekali sughra lagi.
0: Ja'at mad wajib muttasil.
1: Ja'at mad wajib muttasil, betul. Ya. Dibaca berapa harakat?
0: Ya. Dibaca 4 ataupun 5 harakat.
1: Betul. 4 atau 5 harakat. Terus ya. Lagi. Ja'at.
0: At qalqalah juga.
1: Qalqalah.
0: Maaf. Dah sangkut dah. Bila salah je dia hilang.
1: Dia bunyi angin keluar sikit. Ja'at. Yeah. Tafashi. Bukan tafashi. Tafashi huruf shin.
0: Shin.
1: Tafashi sifat bagi huruf shin. Kalau bunyi angin keluar sikit. Ja'at rusu. Dipanggil Hamas. Dipanggil Hamas. Kemudian seterusnya rusulu rukut, kena baca dengan tebal.
0: Ya.
1: Rabbina bil haqq. Kalau kita berhenti kat situ, bil haqq.
0: Qalqalah akbar.
1: Qalqalah kubra.
0: Qalqalah kubra.
1: Ya, sebab qalqalah ni dia terbahagi bertiga. Yang pertama sughra. Yang kedua wusta. Yang ketiga kubra. Jadi kat sini
0: bil ni tadi kan bukan alif lam qamariyah.
1: Betul, alif lam qamariyah. Yeah. Okey, tahniah Hajah, jumpa lagi insya-Allah.
0: Insya-Allah, mudah-mudahan. Selamat menunaikan ibadah di bulan yang mulia ini, saya.
1: InsyaAllah. Bersamalah kita. Doakan semoga kita semua ni semangat beramal.
0: Oh ya, insyaAllah. Saya pun gitu juga, Ustaz.
1: Doa.
0: Jangan lumpuh, jangan terlalu mengikut sangat keadaan badan ni, kena fokus selalu.
2: InsyaAllah.
1: Okey, jumpa lagi insyaAllah.
0: Sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pemanggil kita. Dah pun pukul 6.50, Ustaz. Macam mana?
1: Satu lagi.
2: Okey, kalau boleh satu lagi pemanggil untuk anda semua, turut serta bersama dengan kami 0951401124 ataupun 0951401125, dan juga anda boleh ikuti kami menerusi live Facebook di Pahang FM Satu Pilihan. Dan hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Dia segan nak bercakap. Tak apa, kita ambil memanggil seorang lagi. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berdebar tadi, ingatkan tak ada orang. Okey, siapa di talian?
3: Kak Mah dari Bentong.
2: Kak Mah dari Bentong. Macam mana cuaca kat Bentong sekarang ni? Hello Kak Ma.
3: Hmm.
2: Ah, suaranya yeah, macam tak sihat je, batuk-batuk je.
3: Okey. Yang biasalah tu.
2: Itulah. Yeah. Okey baik. Teruskan bersama dengan yang berbagi ustaz. Silakan Kak Ma.
3: Assalamualaikum ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sihat ustaz. Saya doakan ustaz lama dah tak
1: berkeudara ke? silakan aja. Silakan Kak Ma.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
1: Ya.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ya.
3: Ayat berapa?
1: Ayat 52.
3: وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ
1: yeah.

0: ينون.
1: Yeah.
0: هل ينظرون إلا تأويله؟
1: Yeah.
0: يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل.
1: Yeah. Ambil kat mana?
0: Yaqulul ladzina nasuhu min qablu qad ja'at rusulu rabbina bil haqq.
1: Iya. Ambil kat mana?
0: Hal lana min syufa'a fa yashfa'u lana aw nuraddu fa na'mal.
1: Ah, tak cukup harakat tadi. Lana dibaca dengan 4 harakat.
0: Ya mana? Fahal lana min syufa'a fa yashfa'u lana aw nuraddu fa na'mal.
1: Iya.
0: أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل.
1: Sebaiknya ambil pada fayash fa'ulana.
0: Fayash fa'u.
1: Ya, fayash fa'ulana.
0: Fayash fa'ulana. أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. قد خسروا أنفسهم وضل عنهم. وضل عنهم ما كانوا يفترون.
1: Sadaqallahul azim. Ha, batuk tak cukup nafas. Ah, bergaung pula. Ah, tutup radio dulu Kak Ma.
0: Ya, ada. Okey.
1: Jadi cuba Kak Ma keluarkan hukum tajwid. Fahal lana min syufa'a afa yashfa'u lana.
0: Fahal lana. Fahallana.
1: Ha, jumpa tak?
0: Nama asli.
1: Fahal dulu. Lam mati jumpa dengan lam.
0: Apa benda? Asyallahuakbar.
1: Lam mati jumpa lam. Biasa nun mati jumpa lam. Mim mati jumpa lam. Ni lam mati jumpa lam.
0: Ya. Ida. Fahallana. Allahuakbar. Tak ingat pula dah.
1: Lam mati jumpa dengan lam. Dia duduk dalam hukum idgham.
0: Idgham bila guna?
1: Bukan. Dia idgham yang 3 jenis tu. Idgham mutamasilain, idgham mutajanisain, idgham mutaqariban.
0: Ya.
1: Jadi dia mana satu? Dia mana satu? Mutamasilain ke mutajanisain ke mutaqariban?
0: Mutajanisain.
1: Kurang tepat.
0: Mutaqariban.
1: Mutaqariban pun kurang tepat.
0: Mutajanisain, mutaqariban dan mutamasilain.
1: Mutamasilain. Jadi jawapan dia mutamasilain. Sebab apa mutamasilain? Mutamasilain itu adalah bertemu dua yang serupa. Jadi lam mati jumpa dengan lam, dua huruf yang serupa. Maka namanya mutamasilain. Okey, teruskan. Fahal lana.
0: Nama asli.
1: Betul. Min syufa'a. Nun mati bertemu syin.
0: Ikhfa hakiki.
1: Ikhfa hakiki. Syufa'a. Ada tanda panjang. Selepasnya huruf hamzah.
0: Syutafashi. Fa'a. Mat wajib mutasil.
1: Mat wajib mutasil. Sebab dia bertemu huruf mat dengan hamzah min dalam hamzah. Satu perkataan. Fayash fa'u lana.
0: Fayash pun tafashi juga. Fayash. Ya,
1: tafashi. Fa'u.
0: Fa'u. Mat asli.
1: Mat asli. Dan terakhir. Lana.
0: Lana Mat Jaid Munfasil.
1: Tepat sekali. Boleh tak bagi nama dia Mat Munfasil Hukmi? Tu Mat Jaid Munfasil kan? Boleh
0: ya,
1: tak,
0: ya, ya.
1: Boleh tak saya namakan dia Mat Munfasil Hukmi?
0: Boleh.
1: Jawapan dia tak boleh.
0: Munfasil Hukmi. Munfasil. Dia dua Munfasil Hukmi dengan
1: Mat Munfasil Hukmi. Dia adalah satu nama lain bagi Mat Jaiz Munfasil. Bila namanya Mat Munfasil Hukmi, itu kalau huruf Mat jumpa dengan Hamzah dalam dua perkataan, tetapi dari segi resam dia dicantumkan. Contohnya ya ayyuha. Haulai. Nampak macam satu perkataan, tapi sebenarnya dia dua perkataan.
0: Dua perkataan.
1: Jadi yang macam tu dipanggil mad munfasil hukmi. Adapun fayashfa'u lana, yang tu mad jaiz biasalah tu. Okey, jumpa lagi Kak Mai ya.
0: Ya, ya. Terima kasih Ustaz.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu dia pemanggil terakhir kita petang ini, Ustaz.
1: Ya.
2: Jadi alhamdulillah semuanya sudah pun kita pendengarkan bacaannya.
1: Alhamdulillah.
2: Jadi sebagai yang kata rumusannya.
1: Ya.
2: Jadi silakan Ustaz.
1: Jadi ayat yang kita baca ni, Hazri, dia cerita tentang Al-Quran.
2: Ya.
1: Yang menjadi rujukan dan panduan dalam hidup kita. Jadi Allah SWT menurunkan Quran ni, dijelaskan sejelas-jelasnya semuanya dalam Quran.
2: Ya.
1: Dalam bab dunia pun ada, dalam bab akhirat pun ada. Jadi Quran ni dia meliputi berita yang lepas, berita yang sedang berlaku dan berita yang akan berlaku. Yang akan berlaku tu berita-berita akhirat. Tak berlaku lagi, tapi benda tu dah ada, dah disebutkan dalam Al-Quran. Jadi nak cerita lengkapnya, fasalnahu ala ilmin. Sebab itulah kita kena jadikan Quran itu sebagai hudan warahmatan liqaumi yu'minun, sebagai petunjuk dan juga rahmat bagi orang beriman. Tapi ada setengah orang dia tak nak percaya. Dia kata ini buku dongeng, dia kata ini cerita-cerita tak masuk di akal, ini semuanya rekaan-rekaan tulisan manusia, dia kata. Maka Allah SWT jawab, hal yang zuruna illa ta'wilah. Mereka ni tidak lain hanya menunggu dia punya akibat dia. Akibat daripada perbuatan mereka yang mendustakan Al-Quran. Jadi Allah kata yauma yati ta'wilu, bila datangnya hukuman tersebut, barulah dia pun kata, ada tak Rasul yang boleh bagi syafaat kepada kami, nak minta bantuan. Dulu masa dekat dunia, dia mendustakan Rasul, dia menafikan Rasul. Tetapi bila dia dah nampak azab depan mata, barulah dia kata, ada tak Rasul yang boleh bantu kami supaya kami ni boleh kembali ke dunia, kami boleh beriman dan beramal. Pada masa itu Allah SWT kata, never. Tak akan boleh punya. Jadi akhirnya apa berlaku pada mereka ni? Qad khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Sesungguhnya mereka merugikan diri mereka sendiri, dan lenyaplah daripada mereka perkara-perkara yang mereka ada-adakan dahulu. Jadi orang panggil menyesal dahulu pendapatan, menyesal kemudian
2: tak gunanya.
1: Tak ada gunanya. Jadi mereka ni termasuk dalam golongan yang menyesal kemudian. Jadi beruntunglah mereka yang apabila mendengar wahyu daripada Allah, mereka beriman, mereka percaya dan mereka beramal dengannya. Jadi mudah-mudahan kita dapat amalkan Quran ni dalam kehidupan kita, istiqamah dengan keimanan sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Ustaz untuk ruangan mari mengaji kita pada minggu ini. Kita baru saja bersama dengan yang berbahagia Ustaz Dr. Haji Muhammad Saleh bin Ramli, dan terima kasih juga kepada pendengar yang bersama-sama dengan kami, insyaAllah sebagai pandang muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah adalah pada pukul 7.14 minit malam.

sekarang. Maksudnya waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pohon FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan mudah untuk memaafkan orang yang pernah melukakan hati kita. Memang payah. Tetapi orang yang kuat bukanlah yang menang ketika bergaduh. Orang yang kuat ialah orang yang mampu menahan kemarahannya. Rasulullah bersabda, orang kuat bukanlah yang menang bergusti, tetapi orang yang mampu mengawal dirinya ketika marah. Kadang-kadang sidang pendengar, kita terlalu lama menyimpan dendam sedangkan hati yang penuh dendam tidak akan tenang. Memaafkan bukan bermaksud kita lemah, tetapi kerana kita mahu Allah Subhanahu Wa Taala juga memaafkan kita, menjaga kita. Bukankah kita sendiri banyak dosa dengan Allah? Moga hati kita ini menjadi hati yang sentiasa memaafkan orang dan sentiasa tenang.
1: Cantiknya iman.

0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Yang Berbahagia Al-Fadil Ustaz Ahmad Fikri Abdul Karim. Beliau akan membaca surah Muhammad bermula ayat 1 hingga ayat 28.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.

أموالهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها.

النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم

في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصابهم

سنطيعكم سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar Pahang FM yang dihormati, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Allah terus memberikan kehidupan kepada kita walaupun kita tidak dapat menjangka bilakah kehidupan kita akan berakhir. Tetapi nampaknya hari ini Allah Subhanahu taala terus memberikan peluang untuk kita hidup dan menghirup udara serta melihat apa yang kita lihat dan mendengar apa yang kita dengar dan merasa apa kita rasa dan seterusnya bersama-sama dengan kehidupan yang pernah kita lalui sebelum pada ini. Ini adalah nikmat Allah yang jangan kita sekali-sekali lupa dan jangan sekali-kali kita kufur dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu taala. Berbalik kepada perbincangan kita pada sebelum pada ini, di mana kita nak mengelakkan diri kita daripada kematian yang menyebabkan susah kita hidup di akhirat ataupun terkenal dengan nama su'ul khatimah, iaitu pengakhiran yang buruk. Ada beberapa cara atau beberapa kaedah supaya kita dapat terlepas daripada su'ul khatimah ini. Antaranya dikupaskan oleh para ulama, iaitulah kita jangan ragu-ragu, engkar ataupun beribadah dengan perkara-perkara yang tidak disyarakkan oleh Islam. Kita beramal dengan amalan-amalan yang ditetapkan oleh syarak, bukan dengan rekaan-rekaan di peribadi ataupun dengan orang-orang tertentu yang tidak ada nas dan tidak ada dalil yang kukuh. Apatah lagi hal-hal itu bersifat perkara yang menyebabkan jatuhnya keimanan ataupun tercabutnya iman seseorang. Seseorang itu boleh saja tergelincir kepada ajaran-ajaran yang menyalahi syarak dan menyebabkan akhir hidupnya ataupun kehidupan di akhiratnya susah kerana dia melakukan amalan-amalan yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu taala. Amalan yang menyesatkan diri dia daripada jalan yang benar. Ini adalah suatu hal yang perlu diambil berat oleh setiap kita. Kerana amalan-amalan yang wajib pun banyak yang masih belum kita laksanakan, mengapa kita mengambil jalan-jalan ataupun amalan-amalan yang diragui? Sedangkan amalan wajib dan amalan sunat yang jelas dalam syarak, dalam hadis, kita belum lagi dapat laksanakan dengan sebaik mungkin. Untuk menyelamatkan kita, lebih baik kita memilih ajaran-ajaran atau amalan-amalan yang tidak diragui ataupun amalan-amalan yang sudah disahkan oleh ulama sebagai amalan yang benar, amalan-amalan yang boleh dilakukan kepada kita selama kehidupan kita ini. Kerana waktu kita hidup ini terlalu singkat, tak sempat untuk kita melakukan amalan-amalan semua sekali yang bentuk kebaikan. Jadi daripada kita meninggalkan semuanya, lebih baik kita lakukan apa yang sempat kita lakukan, kebaikan-kebaikan, kerana itu akan menyelamatkan kita di akhirat. Kita tidak dikira oleh Allah Subhanahu taala dengan jumlah yang kita buat, tetapi jumlah itu penting untuk menentukan kepada kita banyak manakah amalan yang kita lakukan. Tapi jauh lebih penting adalah keikhlasan yang kita lakukan itu. Adakah kita benar lakukan kerana Allah ataupun kita lakukan untuk sesuatu yang lain? Apatah lagi kerana manusia. Sudah tentu hal ini merugikan kita kerana amalan-amalan wajib, kebanyakan amalan-amalan wajib bukanlah satu perbuatan atau amalan yang mudah ataupun kita kata ringan. Contohnya solat. Sekiranya solat itu mudah ringan, sudah pasti tidak ramai orang yang meninggalkan solat. Tapi ternyata orang yang meninggalkan solat lebih ramai daripada orang yang mendirikan solat. Ini kenyataan bahawa solat itu bagi orang-orang beriman mungkin dia tidak merasakan satu beban, tapi bagi orang-orang biasa hanya beriman sekadar di mulut tapi hatinya masih kosong, dia merasakan itu adalah satu beban sehingga dia tidak melakukannya. Apatah lagi kita yang baru belajar untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu taala, sudah tentu kita tidak mahu membazir dan buang masa dengan amalan-amalan yang merugikan kita supaya kita nanti di akhirat kita akan senang lenang dengan amalan yang kita lakukan. Terlalu banyak tuan-tuan pun dah tahu bahawa amalan-amalan itu banyak
didedahkan oleh para penceramah, para ustaz, dalam kitab-kitab dirujuk, kan, dalam TV, dalam radio dan bagai-bagai lagi amalan-amalan yang elok kita lakukan untuk kehebatan di kita di akhirat kelak. Jangan kita sia-siakan masa yang ada ini, kerana masa hanya terhad untuk kita hidup di dunia ini. Tidak ada masa lagi untuk kita ulangi kehidupan ini apabila kita sudah mati. Tidak mungkin lagi akan berlaku pengulangan kehidupan lagi. Jadi sebelum kita menyesal di kemudian hari, lebih baik kita menyesal sekarang ini. Menyesal kerana kita tidak melakukan amalan-amalan yang terbaik untuk kita. Amalan-amalan boleh menyelamatkan kita di akhirat. Amalan-amalan yang boleh mendekatkan diri kita kepada syurga Allah Subhanahu Taala. Jadi supaya kita tidak rugi, maka kita pilihlah jalan-jalan amalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Taala, bukannya jalan-jalan yang meragukan adakah amalan itu dibenarkan oleh syarak ataupun ditegah oleh syarak. Maka kita sebagai orang yang berakal, kita berhak untuk memilih jalan yang dibenarkan oleh syarak, amalan-amalan yang diizinkan oleh syarak. InsyaAllah di perjumpaan yang akan datang, kita akan dedahkan lagi sebersedikit berkaitan dengan perkara-perkara yang mengelakkan kita pada su'ul khatimah. Aku lu qawli hadha wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dusta hanya akan menyelamat kamu sementara, tapi akan menghancurkanmu selamanya. Oleh itu, hargai apa yang kamu miliki saat ini. Ingat, kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tidak menghargai apa yang dimiliki. Pesanan ini daripada saya, Naki Nasri, hanya di Pahang FM, satu pilihan.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam untuk anda semua. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Pahang FM Satu Pilihan. Hezri masih lagi temankan anda, dah pun kita berada di jam yang terakhir untuk Zona Rani 6 hingga 9 malam edisi hari Selasa hari ini 19 Mei 2026 bersama dengan 3 Zulhijjah 1447 Hijrah. Jadi selamat malam untuk anda semua yang mendengarkan kami di mana saja anda berada. Mungkin yang mendengarkan kami dalam kereta ataupun mungkin yang berada di kedai-kedai pasaraya sekalipun yang mendengarkan kami. Terima kasih banyak-banyak kami ucapkan kepada anda semua. Semoga anda semua terhibur bersama dengan susunan lagu yang Hezri kongsikan untuk anda semua sampailah ke pukul 9 malam nanti. Yang sedang bekerja, selamat bertugas untuk anda. Semoga anda semua terhibur dan pastinya juga untuk anda semua yang sedang mungkin menjamu selera malam ini. Jadi malam ni makan lewat sikit lah kan, sebabnya ada urusan nak disettlekan petang tadi. Jadi selamat menjamu selera lah saya ucapkan kepada anda semua sambil-sambil anda bersama dengan kami di Pahang FM. Okay? Jom kita terus sekali hiburan kita di jam yang terakhir ini. Seperti biasa kita nak bersama dalam ruangan Marathon Hits Music tanpa henti. Berhibur seketika dengan Spider dengan lagunya Aladdin. Terus bersama kami, Pahang FM, Satu Pilihan.

0: lah lagu-lagu kat Pahang FM.
1: Serius ah? Ya ke?

0: Jadi, kenapa dengar yang lain?
1: Pilih panggil fam je lah. Pak Mail

semua lagu-lagu tu? Ada dekat Radio Malaysia Pahang FM 104.1 di Kuantan dan 107.5 di Lembah Klang. Aku buka sekarang.

0: Hidayah, Radio RTM. Radio RTM, satu suara,
1: satu jiwa. Sekarang masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Jadinya Iman, Pohon FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan mudah untuk memaafkan orang yang pernah melukakan hati kita. Memang payah. Tetapi orang yang kuat bukanlah yang menang ketika bergaduh. Orang yang kuat ialah orang yang mampu menahan kemarahannya. Rasulullah bersabda, orang kuat bukanlah yang menang bergusti, tetapi orang yang mampu mengawal dirinya ketika marah. Kadang-kadang sidang pendengar, kita terlalu lama menyimpan dendam sedangkan hati yang penuh dendam tidak akan tenang. Memaafkan bukan bermaksud kita lemah, tetapi kerana kita mahu Allah Subhanahu Wa Taala juga memaafkan kita, menjaga kita. Bukankah kita sendiri banyak dosa dengan Allah? Moga hati kita ini menjadi hati yang sentiasa memaafkan orang dan sentiasa tenang.
1: Cantiknya Iman, faham?

0: 102.0 MHz.
1: Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke kanan.
0: Anda juga boleh mendengarkan kami di RTM Klik. Jangan lupa muat turun sekarang. Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Setiap manusia akan melalui liku-liku kehidupan yang sememangnya sangat mencabar. Kadangkala, kita mudah mengeluh dengan apa yang terjadi. Tak kiralah betapa mencabarnya kehidupan yang kita lalui, apa kata kita sentiasa berfikiran positif dan lemparkan senyuman tanda sedekah ikhlas dari hati. Pesanan senyum ini ikhlas daripada saya, Asad Mutah, hanya di Pahang FM 13.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

baru saja berlalu lagu dari Nurul dengan Kerana Terluka Dapun 8.55 minit malam pada ketika ini. Seperti biasa, tepat pukul 9 malam nanti, utama 9 malam dari Wisma Berita RTM, dan insyaAllah di jam yang seterusnya dalam Zon Inspirasi 9 hingga 12 malam, anda akan bersama dengan rakan setugas seterusnya Wawa yang ketemankan anda untuk Zon Inspirasi 9 hingga 12 malam, dan insyaAllah bersua kembali dengan saya pada hari Khamis nanti untuk Zon Aktif 6 hingga 10 pagi pastinya di Pahang FM Satu Pilihan. Saya tinggalkan anda dengan lagu dari HyperX dengan lagunya Takkan Pergi. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: Pahang FM, satu pilihan.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: tahanan GSF warga Malaysia meningkat 25 orang. Empat keutamaan digariskan hadapi krisis bekalan global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam. Tahanan rakyat Malaysia yang menyertai Global Sumut Flotilla GSF meningkat kepada 25 orang, manakala 4 lagi masih meneruskan pelayaran ke Gaza. Perkara tersebut disahkan Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center, Dato' Sani Arabi Abdul Halim Arabi. Tambahnya 40 bot misi GSF 2.0 telah dipintas dan diceroboh tentera Zionis, termasuk 15 bot yang membawa rakyat Malaysia. Sementara itu, Malaysia mengecam sekerasnya tindakan Israel memintas dan menahan ahli serta anak kapal GSF di perairan antarabangsa berhampiran Cyprus ketika melaksanakan misi kemanusiaan menuju ke Gaza. Kementerian Luar dalam kenyataan menegaskan tindakan itu merupakan pelanggaran nyata terhadap undang-undang antarabangsa, termasuk undang-undang maritim dan hak asasi manusia. Malaysia turut menuntut pembebasan tanpa syarat dan jaminan keselamatan semua yang ditahan serta mendesak kapal berkenaan dilepaskan dengan jaminan keselamatan. Krisis bekalan global dijangka memberi impak lebih ketara terutama suku ketiga tahun ini, khususnya membabitkan kestabilan harga, kos operasi industri dan pasaran buruh. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, tekanan bekalan global sedang dipantau kerana kesannya berlaku secara berperingkat.
1: Kerajaan akan terus melaksanakan intervensi yang bersasar supaya rakyat tidak dibiarkan terkesan tanpa sokongan yang sewajarnya, khususnya dalam memastikan bekalan asas mencukupi, harga kekal terkawal dan bantuan sampai kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan.
0: Beliau berkata demikian menerusi taklimat krisis bekalan global di Putrajaya. Tambah Akmal, kerajaan akan terus memberi tumpuan kepada langkah memastikan bekalan asas mencukupi selain mengekang kenaikan harga supaya tekanan kos tidak dipindahkan sepenuhnya kepada rakyat. Sementara itu, Akmal Nasrullah turut menjelaskan empat garis keutamaan ditetapkan kerajaan bagi mengurus krisis bekalan global.
1: Kerajaan akan terus mengurus krisis ini berdasarkan empat keutamaan, iaitu yang pertama adalah untuk kita menjamin bekalan, khususnya makanan, tenaga, ubat-ubatan dan barangan keperluan. Kedua, memanjangkan dan mengoptimumkan bekalan sedia ada melalui pengurusan subsidi, kawalan ketirisan dan penguatkuasaan. Ketiga, mengekang kenaikan harga supaya tekanan kos tidak dipindahkan sepenuhnya kepada rakyat. Dan keempat, memanfaatkan peluang baharu termasuk dalam biodiesel, bahan api lestari dan juga sumber alternatif.
0: Tambah beliau, kerajaan juga akan terus memperkukuh libat urus bersama industri, persatuan perniagaan, kementerian, agensi penguatkuasaan dan pihak berkepentingan. Setiap maklum balas akan dinilai secara menyeluruh sebelum keputusan dasar dimuktamadkan. Mengenai bantuan Budi Madani Diesel, Akmal memaklumkan bantuan sebanyak RM300 sebulan itu dikekalkan, termasuk bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Ia wajar dalam mengurangkan tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga bahan api global.
1: Ini termasuk mengekalkan bantuan Budi Madani Diesel sebanyak RM300 sebulan serta bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Berkukuh keupayaan perisikan dan perancangan strategik, Jabatan Imigresen JIM tegas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, langkah penting itu bagi mendepani ancaman sindiket rentas sempadan.
2: Sindiket ini tidak lagi beroperasi secara konvensional Mereka gunakan pasport yang dimanipulasi. Mereka palsukan identiti. Pertukaran dokumen perjalanan di lapangan terbang transit. Penyalahgunaan visa. Mereka eksploitasi teknologi dan kelemahan sistem antarabangsa untuk mengaburi penguatkuasaan imigrasi. Laluan migrasi tidak teratur hari ini telah berkembang menjadi satu operational ecosystem yang sentiasa berubah mengikut tekanan penguatkuasaan dan peluang yang tersedia.
0: Menurutnya, GIM juga perlu berada beberapa langkah di hadapan sesuai dengan ancaman semasa. Beliau berucap pada Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Jabatan Imigresen Malaysia di Putrajaya. Pada majlis sama, Datuk Seri Saifuddin turut memberitahu Pusat Pengasingan Pelarian dan Pemohon Suaka PPK-PPS akan menjadi perintis pembaharuan kepada pengurusan pelarian komprehensif negara. Manakala laporan pelaksanaan projek khas berkenaan akan dibentangkan kepada Kabinet bulan hadapan. PPK-PPS dijadual dibangunkan di Bidor, Perak.
2: Kita ada tugasan tambahan, Dato' Alif. Siapkan laporan perjemahan menteri. Biar dalam bulan Jun, dalam minggu kedua gitu, kita laporkan sebagai nota perjemahan menteri kepada rakan-rakan perjemahan menteri. Di atas permintaan yang amat berhormat perjemahan menteri, sebab kita berpeluang untuk memberikan perincian terhadap satu projek khas yang sedang kita jalankan sesuai tanggungjawab yang diberikan oleh Majlis Keselamatan Negara di bawah tajuk pengurusan pelarian secara komprehensif.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Berita seterusnya, lebih 1,000 laporan diterima kes gangguan seksual membabitkan mangsa lelaki sejak tahun lalu. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, peningkatan laporan itu menunjukkan semakin ramai mangsa tampil mendapatkan bantuan dan membuat aduan.
3: Kes-kes gangguan seksual ini bukan hanya melibatkan wanita tetapi juga lelaki. Maka kita perlu menghormati ya, gender tak kira dia lelaki ke perempuan, dan lelaki juga tidak mahu diperlakukan seperti mana wanita.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Nancy turut memaklumkan keperluan bagi meminda Akta Keganasan Rumah Tangga 1994. Ia susulan lebih 4,000 kes berkaitan telah direkodkan antara tahun 2021 hingga Oktober tahun lalu.
3: Jadi secara menyeluruh, apabila kita nak meminda satu-satu undang-undang, kita perlu mengkaji. Sebab banyak yang perlu kita kaji, takut ada bercanggah dengan ataupun kita mengambil isi yang sudah ada dalam undang-undang lain. Maka itu perlu dikaji sebelum kita mengkaji. Lagipun akta ini bukan di bawah kami, cuma kami akan bekerjasama dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pindaan akta, dan mereka akan sentiasa ada mengadakan mesyuarat untuk melihat apa lagi yang perlu kita lakukan, dan kami akan memberi input kami.
0: Menurut beliau, pindaan tersebut perlu bagi memastikan undang-undang sedia ada kekal relevan dan lebih menyeluruh dalam menangani isu berkenaan. Program Kembara Pendidikan Tinggi akan diperluas secara berperingkat ke seluruh negara sebagai pendekatan baharu merapatkan institusi pengajian tinggi dengan masyarakat serta menyumbang kepada pembangunan komuniti. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, program akan dilaksanakan melalui kerjasama Universiti Awam, Politeknik dan Kolej Komuniti. Universiti Malaysia Terengganu dipilih sebagai universiti peneraju bagi pelaksanaan program tersebut. Pasukan Perubatan Tabung Haji berada pada kesiapsiagaan tertinggi menjelang operasi masyair bagi memastikan jemaah haji Malaysia dapat berwukuf dengan selamat. Timbalan Ketua Rombongan Haji Perubatan Dr. Muhammad Zamri Harun berkata, 224 petugas bersedia menghadapi cabaran cuaca panas dan pergerakan besar-besaran. Sukan, atlet angkat berat Muhammad Aznil Bidin dan pemain squash Eng Yen Yao dipilih sebagai muka baharu program Road to Gold RTG. Manakala pelumba basikal track Muhammad Syafirdaus Syahrum kekal dalam program berkenaan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari turut mengumumkan pengguguran bergu campuran Goh Soon Huat dan Shevon Lai selepas terkeluar daripada ranking 8 terbaik dunia. Selain itu, RTG kini dinaik taraf sebagai program sepenuh masa. Dan dua atlet muda, Nur Alisa Muhammad Farid serta Elvis Presley anak Clement sedang dipantau untuk ke program Fast Track. Sebagai tajuk utama disampaikan sekali lagi. Tahanan GSF warga Malaysia meningkat 25 orang. 4 keutamaan digariskan hadapi krisis bekalan global. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 9.16 minit malam bertemankan WAWA Wawak sini. Ya, malam ini. Cuma salah kita hari Selasa ya. Inspirasi 9 hingga 12 tengah malam. Menyambung tugas daripada Hezri tadi yang telah bersama dengan anda di Zona Rani 6 petang hingga 9 malam. Untuk edisi hari ini, kita Selasa 19 Mei 2026, 3 Zulhijjah 1447 Hijrah. Okey, nanti sekilas lah saya nak kongsi dengan anda apa yang ada untuk inspirasi hari Selasa ni kan. 9.30 nanti kita ada info sukan. Dan untuk Oyasumi, minggu ni tak adalah kan. Sebab minggu ni minggu ketiga. Dan nanti jam yang kedua kita ada permintaan lagu. Anda boleh hantar permintaan lagu anda di WhatsApp kami ya. 01032074480. 01032074480. Tepat jam 11 malam kita ke Wisma Berita RTM sekejap untuk utama 11 malam. Kembali nanti ke Konti Pahang FM. Untuk jam yang terakhir kita ke Marathon Hits Music tanpa henti untuk anda. Ya, tak nak buang masa lah ya. Itu jam yang pertama ini. Terima kasih yang mendengarkan kami. Tak kira apa jua cara yang anda dengarkan, menggunakan sama ada RTM klik kat telefon anda kan, ataupun juga menggunakan radio-radio, kata cara lama, frekuensi radio. Terima kasih banyak-banyak. Jadikan kami teman anda pada malam ini. Kita berhibur dulu lagu daripada kumpulan 14 dengan kita.

0: tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

Okey, info sukan hari ini kita mulakan dengan Malaysia mengesahkan sekurang-kurangnya dua wakil berada di suku akhir acara beregu lelaki Masters Malaysia 2026 selepas beberapa pasangan negara dijadual membuat perhitungan sesama sendiri di pusingan kedua di Unify Arena esok. Situasi itu berlaku apabila pasangan muda negara Kang Kai Xing dan juga Aaron Tai akan bertemu dengan Wan Arif Wan Junaidi, Yap Roy King bagi perebutan tiket ke kelompok 8 terbaik. Selepas tidak menyertai Malaysia Masters 2026 di sini minggu ini, pemain badminton perseorangan lelaki profesional negara Li Zijia dijangka kembali beraksi pada satu kejohanan di Amerika Syarikat bulan depan. Perkara itu dikongsikan Kedutaan Amerika Syarikat di Kuala Lumpur menerusi hantaran Instagram mereka dengan memuat naik gambar Zijia ketika melawat Kedutaan berkenaan menjelang kejohanan akan datang di Los Angeles. Atlet angkat berat negara Muhammad Aznil Bidin dan pemain squash lelaki negara Eng Yan Yao diumumkan sebagai muka baru dalam program Road to Gold RTG. Muhammad Aznil dipilih berdasarkan kedudukannya yang berada pada kedudukan ke-6 dunia bagi kategori bawah 65 kg dan Eng Yao pula dipilih selepas tersenarai dalam kelompok 8 atlet terbaik bagi proses kelayakan ke Sukan Olimpik 2028 meskipun berada di luar kedudukan 8 terbaik dunia. Sekian info sukan untuk hari ini. Teruskan bersama Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan.

34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Okey, Datuk M. Nasir dengan Salam Dunia membawa kita ke 9.43 minit malam yang berada di Kuala Lumpur, Lebak Kelang, Seremban, Melaka, Perak Tengah, 107.5 MHz. Itu frekuensi kami di sana, ya. Okey, yang dekat-dekat sini je, Kuantan dan Pekan, 104.1 MHz. Okey, sedikit perkongsian untuk anda malam ini, di mana program Korban Perdana Peringkat Negeri Pahang Darul Makmur untuk tahun ini, tahun 2026, ya, akan diadakan pada 26 Mei nanti. Okey, dan bersamaan dengan 11 Zulhijjah lah, 1447 Hijrah, di Masjid Saidina Omar Al-Khattab, Tanjung Kahal, Lipis. Jadi anda semua, ya, yang mungkin ada berhampiran ataupun kebetulan ke sana, bolehlah, ya, jemput datang berdekatan, hadir memeriahkan program berkenaan. Okey, nanti tepat jam 10 malam kita nak tunaikan permintaan lagu pendengar-pendengar kita. Terima kasih yang telah pun hantarkan permintaan lagu anda. Pukul 10 nanti kita mula tunaikan. Tapi sebelum itu, kita berhibur lagi dengan lagu ini daripada Misha Omar untuk anda dengan Kuseru.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: 102.0 MHz.
1: Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke...
0: Anda juga boleh mendengarkan kami di RTN Klik. Jangan lupa muat turun sekarang.
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
3: Pahang FM.

Okey, Raja dengan aku ada kerana kau ada tepat jam 10 malam lah kita. Ya, kita tunaikan permintaan pendengar kita untuk jam ini. Yang pertama ini daripada Hasnita Hasan Batu 12 katanya. Assalamualaikum. Nak minta lagu katanya. Ada dua yang diminta. Saya tunai lagu yang pertama ya, boleh ya, Sita ya. Untuk semua pendengar Radio Malaysia Abang FM, semoga terhibur katanya. Terima kasih. Okey, ini dari Syed Zanal Shah Alam katanya nak lagu Sofia Bunga Padang Pasir. Oh, tak nak lagu biasa ya. Minggu ni tukar lagu lain pula. Terima kasih Syed Zanal. Okey, dan yang ketiga, assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Rin dari Jerantut nak dengar lagu Janganlah Menghancurkan katanya, nyanyian Shidi untuk semua pendengar Setia FM dan juga warga Jerantut. Syukur atas hujan rahmat yang bermanfaat, katanya kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala sejuk malam ni. Alhamdulillah. Kuantan pun tadi hujan tadilah ya. Alhamdulillah sejuk sikit. Sejuk sikit, sejuk sangatlah bagi saya. Oh, gila, tak nak buang masa. Kita berhibur dulu dengan tiga permintaan lagu pendengar kita. Ini dia dulu, Dynamic dengan Lelegau.

Anxiety adalah satu penyakit mental yang serius. Individu yang akan mengalami gangguan kebimbangan atau keresahan berlebihan menyebabkan kehidupan seharian terganggu. Sebagai analogi, masalah anxiety adalah seperti belon. Trigger yang mencetuskan anxiety bagaikan udara yang ditiup ke belon perlahan-lahan. Bagaimana nak cegah? Lakukan senaman dengan kerap, hindari orang yang toksik. Rancang awal jika anda berdepan situasi yang stres. Tetapkan waktu untuk diri sendiri seperti memasak, bersenam dan sebagainya, dan elakkan minuman berkafein.

Okey, Syedi, dengan janganlah mengacukan permintaan daripada Kak Rin Jerantut tadi. 10.15 minit malam, kita nak terus lagi dengan permintaan tengah kita yang seterusnya. Ini daripada Arjerar. Arjerar Mahawaja Wali, Kampung Darat Sungai Ular, Kuantan. Nak lagu ke Melayu Kes katanya. Tajuk sudah tiada tunas. Sudah tiada tunasnya. Macam tergeliat lidah kita. Lagu dituju buat Cik Rima, Datin Laila sekeluarga, Cik Riana, Rosi Zian, Rosi Aniza, dan juga Andrewman Malaysia termasuk pendengar Pang FM terbaik. Terima kasih kerana mendengarkan Pang FM, ya. Seterusnya daripada Kintan. Acik Kintan dari Rompin ni katanya nak lagu Aku Ikhlas Melepaskanmu, Shandy Pagala katanya. Terima kasih. Dan ini Marina Abdullah Sungai Karang Pantai, nak lagu Damia Pasrah, ya. Untuk pendengar Puan FM katanya, di mana juga berada, juga buat kampung, warga kampung Sungai Karang Pantai, dengan ucapan happy selalu di samping orang tersayang. Okey, buat bonda tercinta Samsiah Muhammad, jangan lupa makan ubat katanya. Semoga kesihatan baik-baik saja, InsyaAllah, amin. Semoga diberi kesembuhan dan kesihatan yang baik, ya, buat bonda Marina. Okeylah, kita tunaikan lagi 3 permintaan mereka, ya. Ini dulu, UK sudah tiada tunasnya.

0: Pasrah 10.31 minit malam dah kita. Terus lagi kita ya dengan permintaan pendengar kita yang seterusnya ini. Assalamualaikum, katanya Dawi dari Pesagi Cenur nak minta lagu Sayap Terluka kumpulan Panji. Katanya lah ada dua kan, saya ambil yang Panji tadi ya. Buat insan yang bernama Fidawi, Rodong-Rodong dan juga sahabat-sahabat Pang FM semua, moga ceria selalu deh dan selamat berkonti, katanya. Terima kasih Dawi. Okey, yang ini pula assalamualaikum. Mak Atuk nak dengar lagu Kau Lupa Janji. Datuk Jamal Abdillah katanya, untuk hiburan semua pendengar Pang FM, semoga terhibur dan juga selamat menyambut Hari Raya Aidiladha daripada Mak Atuk Mak Dan. Terima kasih Mak Atuk. Okey, ini dari Sahidan Teka, dia hantar kiriman suara. Kita cuba dengar sekejap ya. Tiba-tiba pula ya.
1: Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Selamat bertugas DJ Wawa.
0: Ya. Yeah.
1: Semoga sihat di konti.
0: Terima kasih.
1: Semoga selalu mak saya. Juga selalu keluarga saya di rumah. Sedang dengarkan lagu warisan Bayang Tanpa Luka. Tujukan lagu ni kepada yang mengenai diri saya. Semoga terhibur.
0: Ya, itu tadi Sahidan ya, nak lagu daripada warisan dengan Bayang Tanpa Luka. Tapi sebelum itu, ini dulu Panji dengan Sayap Terluka.

reality, bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara, bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

0: Bukit Warisan dengan bayang tanpa luka. Permintaan daripada saya dan Teka tadi harapnya terhiburlah ya. 10.48 minit malam dah kita. Nanti tempat jam 11 kita ada utama 11 malam dari Wisma Berita RTM. Tapi sebelum itu saya nak tunaikan lagi dua lah ya. Jadi yang berbaki itu saya bawa ke jam yang berikutnya. Harap maklum. Okey, ini Kaisha dari Mengkuang katanya nak dengar lagu Deal to Pagel. Hey katanya. Terima kasih Kaisha. Dan juga ini Nini Mempagel. Kita dengar dulu.
1: Assalamualaikum DJ Wawa. Saya Nini. Yeah. Saya nak minta lagu daripada Kepulauan Ungu yang bertajuk Ku Pinang Kau dengan Bismillah. Yeah. Lagu ni tujukan untuk Mok Siti, Mok De Tingkak dengan Mak Mah Jengkelima. Untuk DJ Wawa, selamat bertugas.
0: Ya, yeah, thank you. Terima kasih Nini. Ini dia dulu, Delta Pagel. Hey.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

4 stesen pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silam Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

Okey, rajuk hari dengan menjaga jodoh orang lain. Okey, sesungguhnya walaupun berada dalam genggaman kita, belum tentu lagi ia menjadi milik kita. Okey, sampai di hujung saya dah bersama dengan anda di Zon Inspirasi untuk edisi hari ini, Selasa 19 Mei 2026, 3 Zulhijjah ya, 1447 Hijrah. Dan juga selepas ini kita akan ke National FM dan esok temankan anda di pagi esok di Zon Aktif 6 pagi hingga 10 pagi, katanya Nasyriq ya, bersama dengan anda untuk pagi esok. Dan jumpa saya insyaAllah hari esok ada lagi di Zon Nurani pula kita 6 petang hingga 9 malam. Terima kasih juga buat rakan MCR ya, Puan Huzaimah dan juga Puan Kamaria. Saya tinggalkan anda lagu daripada Faiz Hamid dengan Aku Ada Di Sini. Assalamualaikum, selamat malam, bye-bye dan mimpi yang indah.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: Umat Islam mesti melakukan ataupun mesti menanamkan sifat sabar yang berterusan dalam diri mereka supaya dia dapat memiliki kehebatan-kehebatan orang yang diberikan oleh Ta'ala melalui sifat sabar. Yang saya katakan tadi, dalam Al-Quran banyak menyuruh kita bersifat dengan sifat sabar. Antaranya ayat dia ada 94 tempat. Banyak tuan-tuan, bukan sedikit. Sebab dikatakan sabar ini sifat yang paling tinggi.

0: Radio Malaysia, Pahang FM.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepada-Mu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan, dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Radio Malaysia.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM.

0: Deep Purple dengan Smoke on the Water memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani semua. Terima kasih untuk Aizat bersama dengan anda 4 jam yang lalu dengan lagu-lagu pilihan bersama 20.0-nya. 8 malam hingga 12 malam nasional malam. Dan kini tibalah masanya untuk National Game Burhantu segmen nombor 1 tengah malam anda mengambil alih ruang udara National FM. Dan kita buka lembaran hari baru Rabu 20 Mei 2026 3 Zulhijjah 1443 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Mudah-mudahan semalam berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan semalam diberi kesembuhan kepada yang sakit. Mudah-mudahan semalam anda terus sehat sampailah ke hari ini. Kerana kesihatan itu sangat-sangat penting untuk kita. Kadang-kadang bila difikirkan, biarlah duit tak banyak tapi badan kita sentiasa sihat. Kita sihat, kita boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Kita sihat, boleh kita keluar berjihad mencari rezeki untuk diri kita dan juga keluarga kita. Tapi yang tak sihat tu, jangan lupa makan ubat, dengar nasihat doktor. Jangan pandai-pandai sendiri. Yang belum dapatkan rawatan, tolonglah dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Okey, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, menerusi semua frekuensi di seluruh negara, termasuklah di Brunei, di Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga di frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam ini, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Semua okey, geng-geng berhantu. Saya panggil anda semua sebagai geng-geng berhantu. Geng saya tau. Nama nampak macam ganas, geng berhantu. Tapi jangan risau, dalam hati kita ada tamahan. Baiklah, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua geng-geng berhantu untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi nanti. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi National FM, juga di live TikTok seketika nanti. Buat yang tengah bertugas, sedang bekerja, selamat bertugas, selamat memulakan kerja. Di tengah malam mencari rezeki, InsyaAllah mudah-mudahan rezeki itu diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Jadi tahan-tahanlah mata itu ya, jangan sampai tertidur pula. Apatah lagi anda sedang mengendalikan mesin-mesin, bila tertidur tu sangat-sangat berbahaya. Berapa banyak kemalangan di tempat kerja yang berlaku sebelum-sebelum ini, saya tidak mahu terjadi kepada anda semua. Jadi berhati-hati dalam melaksanakan kerja dan juga tugasan anda, sambil kita pikul tugasan itu dengan penuh tanggungjawab dan juga amanah. Sambil itu juga anda akan dihiburkan dengan lagu-lagu terbaik menerusi National Game Burhantu. Hiburan berbagai rentak 12 malam hingga 1.30 Mei pagi. Hiburannya agak rancak sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis di tepi bujur katil.
1: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat aku sakit hati.
2: Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
1: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha. Ni yang kat sebelah rumah kita, balik-balik depan rumah ni lah juga.
2: Oh, jiran kita tu.
1: Iyalah, siapa lagi?
2: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, "Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha." Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
1: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ish, geram aku.
2: Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
1: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
2: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
1: Eleh.
3: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.

Khalifah dengan Cik Mat Molek. Mana ni Cik Mat Molek semua ni? Dah laporkan diri anda bersama dengan saya. Cik Mat Molek ada yang tengah gosok baju sekolah lagi tu. Anak-anak pergi sekolah dia katanya. Ayolah gosok lah eh. Ada yang tengah lipat kain lagi. Biasalah suri rumah tangga ni kerja tak habis tau. Tengah basuh pinggan. Tengah basuh baju pun ada. Siang kerja. Kadang-kadang balik lewat. Ni lah masanya kan. Yang dapat tidur sekejap. Pagi nanti nak bangun awal lagi kan. Begitulah rutin harian kita.

Tapi itulah perjuangan hidup kan. Selagi belum tutup mata, selagi itulah kerja, kerja, kerja. Apalah, kita buat sesuatu itu dengan penuh keikhlasan. Hati kita ikhlas. Bila hati ikhlas, jiwa kita akan jadi tenang ya. InsyaAllah. Baik, sementara itu, ribu petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Kota Star, Yan, Pendang, Kuala Muda, Kulim dan juga Bandar Baharu, termasuklah di seluruh negeri Pulau Pinang, di Perak, di Kerian, Larut, Matang dan juga Selama, Terengganu pula di Hulu Terengganu, Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Jerantut, Temerloh, Maran, Kuantan, Bera, Bekan dan juga Rompin, Johor di Keluang, Mesing dan juga Kota Tinggi, Menanggala, Sarawak di Sibu, Kapit, Song dan juga Belaga, termasuklah Miri, Beluru, Telang Usan dan juga Marudi, Sabah di pedalaman di Tenom dan juga Beaufort sehingga jam 2 pagi nanti. Itu dijangka oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ada yang katanya memang hujan bang tempat saya ni lebat ni. Oh sedap tadi selimut. Tapi mata tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur. Layan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Gembiru Hantu. Bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya, Nun Adib Zain Alif. Sampai pukul 6 pagi nanti. Lagat ke tak lagat tu mata tu. Ada yang ramai berjanji dengan saya, bang saya sampai pukul 6 pagi tau. Rupanya pukul 2 pagi dia dah terlayang dah. Tak tahu pergi ke mana. Tahu-tahu mimpi sampai ke Australia, sampai ke London, sampai ke Paris. Okey jugalah dapat mimpi yang indah. Kalau dapat mimpi yang mengerikan, jangan salahkan saya tidur tak cuci kaki. Betul, dulu dapat mimpi yang buruk je kan. Kita bagi tahu orang tua je, orang tua cakap, itulah tidur tak cuci kaki. Apakah kalau kita cuci kaki tu kita tak dapat mimpi yang buruk? Banyak juga persoalan dekat situ kan. Okey, mana dia geng-geng berhantu? Dah lapor diri anda bersama dengan saya. Mereka yang berada di atas jalanan macam mana? Jalan raya bergerak lancar? Okey, baik. Ada kalanya tempat yang anda lalu tu hujan kan? Berhati-hati terus. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus semua. Kasih horn untuk abang manis. Pon-pon-pon. Okey, saya nampak ramai yang bagi horn. Mantap semua, terus layan lagi. Ini dia daripada Kembara. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir. Hati emas. Hati kita kena baik. Biarlah apa orang buat pada kita, kita jangan buat orang. Jadilah hati yang emas. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gembiru Hantu di Nasional FM.

main dengan pelayaran. Kita belayar je hidup kita, ya. Kita lalui je apa saja. InsyaAllah perkara-perkara yang baik akan datang pada kita. Kalau kita lakukan perkara yang baik, kan? Kalau kita buat jahat, balasannya pun ada juga. 12.44 minit tengah malam. Ya, malam masih muda lagi. Bagi saya lah. Bagi saya yang bertugas ni, malam masih muda. Bagi mereka yang bekerja juga, malam masih muda. Tapi ada yang dah menguap dekat tempat kerja tu. Tak cukup tidur ke? Oh, okey. Tapi jangan tidurlah, eh. Jangan mengular tau. Yang penting jangan mengular. Baik, selain daripada MyCard yang baru akan dikeluarkan pada bulan Jun nanti, Jabatan Immigration juga akan mengeluarkan pasport Malaysia antarabangsa versi baru yang dilengkapi dengan 94 ciri keselamatan bermulanya 1 Jun nanti dan sekaligus memperkukuhkan keselamatan dokumen pengenalan negara. Jadi fasa permulaan pengeluaran melibatkan 4 pejabat iaitu Ibu Pejabat Immigration Putrajaya, Pejabat Pasport Jalan Duta, UTC Wangsa Maju Shah Alam. Tapi bagi anda juga yang ada pasport tapi masih lagi kata orang tu tamat tempohnya lama lagi, kan, tidak perlulah tergesa-gesa tukar pasport jika tempoh sah lebih daripada 6 bulan. Permohonan dalam talian mesti guna juga gambar sebenar, bukan gambar AI, ya. Jangan tergesa-gesa nak tukar pasport pula. Yang masih ada lagi berbaki 2 tahun, setahun tu, tak perlu tergesa-gesa. Bagi mereka yang dah betul-betul tamat tempoh di bawah 6 bulan tu, bolehlah tukar mulai bulan depan, ya. Pasport versi baharu, 94 ciri keselamatan. Jadi bila ada 94 ciri keselamatan ni, yang paling penting tak boleh dipalsukan. Sukar untuk dipalsukan. Itu yang paling penting. Begitu juga dengan MyCard kita. Bulan depan pergi ke JPN, kita tukar MyCard kita. Tapi tak perlu tergesa-gesa. Ada yang kelang kabut nak tukar tu. Itu yang jadi jam dalam talian. Dalam talian pun jadi jam tau. Bukan saja jalan raya yang sesak, talian pun sesak juga bila beramai-ramai menggunakan talian yang sama, kan. Astani Patola melaporkan diri. Ita Chot dari Ipoh, Hamdan Arifin dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, hadir ke National FM. Ahmad Suhaili Brunei Darussalam, Ambar JJ Gemas, Noraini Jupri. Kita ada Nur Diana Nordin dari Biri Sarawak, PKA Amin. Seperti biasa, geng Saka Pondok, Apartmen Dahlia Bukit Beruntung, Rawang Selangor. Hasna Asrani UPS dari Kuala Terengganu, Cik Burger dengan rakan-rakan ramai di sana, kan. Api Saril Jali Joa Ajib dari Kelapa Sawit, Kulai Johor. Zabidi Ahmad dari Teronoh, Alfred Lemert, Ali Zuhaili, Lin Roslinda, Muhammad Izzuan hadir dari Kulim Kedah. Mat Subihi juga hadir dari Sungai Bertani Kedah. Intan Hamid. Kita ada Nenek Ani, Abdul Jalil Tahir, Budak Lawa Yang Mistik, Apu Arminang, Muhammad Fahmi, Abu Bakar, Abang Lori, Pam Pam Pam, Sekomban Mari katanya. Luncur JBS mantap. Fazia G, Muhammad Yusuf, Azrin Ganu, Maimuna, Jamal Aloha, Ramlah Din, Din Khairuddin, Nolia Ramli, Lia Ramlah Din. Kita ada Syahputera Mesin Johor, Rian Ahmad dari Kang Abelis, Marsa Saleh, Siti Hijana Tul Rahim. Kita ada Sun Flower juga, Tun Dr. Philip Maling, Dina Abdul Jalil Tawal, Johasmizi Abdullah dari Pucung. Dia katanya dah ready dengan kopi O dan biskut. Mantap. Anak Anton Gudak Sabah, Princess Su, Nur Razila Yusof dari Pulau Pinang, Afif Nur Syazaf, Janet Zai, Cik Alin dari Ipoh. GBH on layan lagu-lagu bersama National FM, enjoy katanya. Rasmi Diri dari Tawau, Janet Zai, Dat Reed, Ramli Lee, Sibu Sarawak, Nur Azila, Patia Saleh. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap semua. Semua okey lagi? Terus beribur dengan lagu-lagu yang agak rancak.
sampai 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita. Tentunya kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tepi pucuk KTL. Luncur terus Nasional Geng Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

Dan sebenarnya saya membawa kita ke 1.4 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National FM. Bertemankan pemilik suara ini di jam yang kedua. Pertemuan Rabu 20 Mei 2026 untuk National Game Berhantu. Ada yang baru bangun tidur. Tertidur tadi bangun sementara menunggukan GBH pukul 12. Tak apalah, rehatlah. Kalau mengantuk tu ubatnya adalah tidur. Kadang-kadang orang kata ubatnya kopi okau-kau. Tak juga. Yang paling mujarab adalah tidur. Baik, petang tadi kalau kita lihat kan ada berbaki lagi 10 kapal Semut Flotilla masih lagi meneruskan pelayaran. Namun begitu, Semut Nusantara Command Center mengesahkan kesemua 10 kapal Global Semut Flotilla 2.0 telah pun dipintas Tentera Laut Rejim Zionis Israel IOF setakat pukul 8.25 minit malam waktu Malaysia. Dan SNCC memaklumkan kapalnya dipintas ialah Al-Sion yang membawa dua rakyat Malaysia iaitu Muhammad Hariz Azrami dan juga Chin Xiao Wei. Dan perkembangan lanjut akan dimaklumkan secara rasmi oleh SNCC nanti ya. Namun begitu, Global Semut Flotilla memaklumkan pihaknya menerima pengesahan bahawa ratusan aktivis yang ditahan semalam kini sedang dipindahkan secara paksa oleh tentera Israel ke sebuah pelabuhan di wilayah Palestin yang diduduki. Jadi kapal tentera rejim itu membawa aktivis yang diculik termasuklah doktor, wartawan dan juga pembela hak asasi manusia dari lebih 40 negara dijadualkan berlabuh dalam tempoh kira-kira 2 jam lagi. GSF mendesak semua peserta bersama lebih 9,000 tahanan politik Palestin dibebaskan segera tanpa syarat. Selain daripada menggesa pemimpin dunia menuntut pembebasan peserta Flotilla, tahanan politik Palestin dan juga tebusan serta menamatkan genosid dan juga sekatan ke atas Gaza. Termasuklah rakyat kita 25 orang yang ditahan, yang diculik. Apabila mengikuti Global Summit Flotilla semalam ya. Kita doakan semoganya terus diberikan kekuatan dan semangat serta selamat untuk pulang ke tanah air mudah-mudahan. InsyaAllah ya, doakan bersama-sama. Kita mohon rakyat Malaysia mendoakan. Yang paling penting bagi umat Islam, doa itulah senjata kita. Senjata yang paling tajam adalah doa. Baik, terima kasih King Gembur Hantu. Ada Manja, ada Fatihah Saharbudin. Kita ada Nolia Ramli, Fikri 92 yang melaporkan diri bersama dengan saya. Mak Yo, Vario, Lavender Girl, Lara Sofi, Nolida 24, Anissa Manaf, Yusran Zainal. Ini pun nama lori ni, Yusran Zainal. Wajah kuning katanya. Pesan dekat Pak Chad, bawa bas tu elok-elok. Pak Chad, elok-elok Pak Chad ya. Rosila Ramli, kubu-kubu beracun. Dari Pasir Putih kita ada Mursyidin juga hadir. Remy 78 pam-pam-pam. Mantap. Kurma Jingga, dia kata selamat bertugas. Okey, selamat mendengarkan Jaman 67. Diana Zulaika. Siapa lagi Junaidah. Kai Junaidah melaporkan diri juga bersama dengan saya. Metal Sejati, Anis Mohamin, ada juga Ita Chot. Siapa lagi ramai sebenarnya geng-geng berhantu ni, tapi ramai yang belum lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ajit juga terhadir. Mutiara Delima, Adrian Amin, Kobra Fauzi, kirim salam dekat Abang Manis. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, geng-geng berhantu, ramai yang tak sabar nak menyambut ID Adha kan, nak pulang ke kampung. Yang seronoknya dapat pulang ke kampung, dia bukan seronok pasal raya tu, tapi pasal dapat pulang ke kampung, dapat bersama dengan sanak saudara. Apatah lagi dapat kata orang tu ada rezeki lebih tahun ini, dapat melaksanakan ibadah kurban. Itu yang paling penting. Okay, Siti Fatimah Azlan Abdul Wahid,
Kita ada Fiza Syazwina. Salam dari Keluang katanya. Okay, jom berhibur dengan lagu ini. Bagi semangat anda untuk menyambut idea doha bersama di Hari Raya Cendrawasih. Jadi terus layan Kemper Hantu.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazir Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

sebuah lagu dalam filem Dil Hai Tumharan. Paduan suara Udin Narayan bersama dengan Al-Kayani Muhammad Dilka Sukun. Semuanya bergoyang ya. Oh no, nampak. Goyang-goyang. Yang sedang makan jangan bergoyang pula. Kunyah betul-betul. Ada yang baru dapat makan, baru balik kerja bang. Alhamdulillah. Makan. Bismillahirrahmanirrahim ya. Diakhiri dengan Alhamdulillah. Yang dekat kedai-kedai makan pun sama juga. Tengah lepak, tengah bersih-bersih dengan kawan-kawan. Terima kasihlah pengusaha restoran, kedai-kedai makan, toke-toke warung yang terus bersama dengan Nasional FM menghiburkan anda dan juga pelanggan-pelanggan anda yang sedang berniaga burger bersama berniaga burger se-Malaysia. Abang burger, akak burger, macam mana hari ini perniagaan? Saya mengharapkan perniagaan anda bertambah maju insyaAllah ya. Kepada semua peniaga-peniaga se-Malaysia. Baik, kita tahu Jalan Gua Musang Lodging yang ditutup pada 3 Disember yang lalu kan, akibat tanah runtuh. Ada berita baiknya, ianya akan bakal dibuka semula kepada pengguna pada 21 Mei ini, iaitu esok insyaAllah. Pengurusi Jawatan Kuasa Kerja Raya Infrastruktur Air dan juga Pembangunan Luar Bandar Kelantan, Dato' Dr. Izani Hussein menyatakan pembinaan jalan lencongan sementara di lokasi terjejas kini hampir siap dan juga dijangka mula digunakan pada esoklah, hari Khamis. Jadi pembukaan laluan itu sangat-sangat penting sebenarnya kalau kita nak diharapkan bagi memulihkan semula hubungan pengangkutan antara Kelantan, Pahang dan juga Perak yang terjejas sejak kejadian tanah runtuh yang berlaku. Mudah-mudahan jalan itu dapat memudahkan anda semua. Buka jalan je pastinya merancangkan kembali sektor ekonomi antara negeri, khususnya melibatkan sektor pertanian, pelancongan dan juga logistik kan. Okey, yalah, tak lama lagi nak Aidiladha. Siapa-siapa yang selalu menggunakan Gua Musang Lodging, anda boleh gunakan lah. Baik, aku Zah, selamat pagi. Mi Views, Zawati, Zahariza, Senik, Labubu, Penang 78, Gang Rimba, Nura, Chef Zeng, Yus, Besut, Terengganu. Ada Ikram juga, Razak, Pak Yus, Rabiatul, Eliana, Zai, ada Iswani, 87, Puteri Lilin, Syah, 83, Suzana, Ahmad, Zubaida, Ida, Siti, Hajar, Adim, GP, Sania, Muhammad, ada Limas, Kopi O, pam-pam-pam, mantap Kopi O. Ramai juga Bapak Lori melaporkan diri dengan saya tahu. Nur Cahaya, Yus YMC juga dari Perlis, Tiger Aini, Lina Adam, Edis, Edizam, Rosli, Are You Sleeping? Brother John, Ju, 8754, Ida, Jomel, Daya yang sedang menjahit pada waktu ini dengan lagu raya tadi, dikatanya menggigil je badan. Nur Julai, Jun Haritz, Alan Burger, Geni, Corner Pulau Pinang, Nur Lidah Yahya, Zua Rock and Roll Burger. Siapa lagi? Siapa lagi? Ramai juga lah ya yang melaporkan diri. Terima kasih tahu semua geng-geng berhantu. Saya sangat-sangat suka dengan geng-geng berhantu ni. Sporting, supportif, semuanya sanggup teman berteman sampai pukul 6 pagi. DJ Rahmat juga turut hadir. Lepas 1.30 minit pagi seperti biasa, apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, bermakna kita tukar mood kita. Jangan bertukar apa tau. Saya tak suka anda bertukar menjadi Superman ke Spiderman ke Gaban ke. Kita bertukar jiwa kita dari lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujur katil, lagu-lagu kenangan. Mudah-mudahan lagu itu terimbau kenangan manisnya yang mampu membuatkan kita tersenyum. Kenangan pahit seperti biasa kita tolak ke tepi dahulu, kerana dalam kenangan pahit itu nampak seperti ada perjuangan kehidupan. Betul, dalam kenangan pahit itu jangan kita kenanglah, takut nanti luka lama berdarah kembali. Kita fikir-fikirkan ke depan. Hidup ini sebenarnya bukan tentang menunggu badai berlalu, tapi tentang kita belajar bagaimana menari di bawah hujan. Lagu yang kita panggil lagu-lagu menangis sepi bujur katil dengan
hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu daripada nyanyian Dato' Sri Siti Nurhaliza, lagu ciptaan Zulkifli Majid, lirik oleh Azlan Abu Hassan. Seribu Kemanisan. Mudah-mudahan pertemuan kita di ruang udara Nasional FM ini memberikan kemanisan sehingga pukul 6 pagi nanti. Terus luncur di Nasional FM.

Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1

kumpulan band dengan sketsa sebuah cinta. Ada yang cakap dengan saya, teringat seseorang ni bang, mendengarkan lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Teringat siapa tu? Siapa tu? Teringat kata orang tu, cinta lama lah, cinta yang tidak kesampaian. Tapi kita rasa bersyukur sebenarnya. Setiap pertemuan itu pastinya ada keindahan. Cuma kadang-kadang perpisahan itu je, perpisahan yang menyakitkan. Tapi itulah lumrah cinta, bertemu, berpisah. Sama ada kita bersiap sedia ataupun tidak, tentang perpisahan itu bergantung kepada diri kita. Tepat jam 2 pagi untuk kita berada di jam yang ketiga Nasional yang berhantu. Baik, Perdana Menteri yang mendoakan agar seluruh jemaah haji yang berada di Tanah Suci dikurniakan haji yang mabrur, dipermudahkan segala urusan dan juga kembali ke tanah air membawa semangat baru buat keluarga, masyarakat dan juga Malaysia tercinta. Ya, kita juga doakan semoga jemaah-jemaah haji hampir 31,600 telah pun berada di Tanah Suci pada ketika ini. Dan kalau sama-sama kita lihatkan, haji ini sebenarnya bukan sekadar perjalanan ibadah lah ya. Sebaliknya madrasah tarbiyah yang pastinya membentuk jiwa, menyucikan hati dan juga meniupkan semangat baru untuk kita, kata orang tu, kembali berkhidmat kepada agama, rakyat serta negara dengan lebih ikhlas dan juga penuh ihsan. Mungkin ada saudara kita, ada ibu dan ayah kita di Tanah Suci. Untuk hari ini dah tanya kabar mereka belum? Kalau diikutkan waktu di sana pukul 9 malam, kita jam 2 pagi, waktu sana pukul 9 malam, mereka masih lagi belum tidur rasanya. Jadi elok anda bertanya kabar. Mesej je, ayah, ibu, apa khabar? Bagaimana keadaan di sana? Kesihatan macam mana? Jangan lupa minum air banyak-banyak. Cuaca panas di sana kan? Sana panas dan kering. Badan cepat, kata orang tu, kehilangan air. Jadi minum airlah banyak-banyak di sana ya. Jaga kesihatan, doakan mereka semua. Dan mintalah doa mereka juga yang ketika ini berada di Tanah Suci untuk kita bersama-sama. Mudah-mudahan kita juga dapat menjejakkan kaki di Mekah dan juga Madinah untuk mengerjakan ibadah haji. Ibadah umrah senang untuk anda kerjakan bila-bila masa saja, insyaAllah. Kalau dijemput Allah SWT ke Tanah Suci, bila-bila masa. Cuma haji ini agak sukar sikit, tak semuanya. Walaupun kita banyak duit sekalipun, belum tentu kita dapat pergi ke sana kerana ada kuota-kuota yang disediakan oleh Kerajaan Arab Saudi. Kita cuma mendapatkan 31,600 kuota saja. Tapi kita juga mengharapkan hubungan baik negara kita. Kata orang tu dapatlah, kata orang tambah lagi kuota tahun hadapan, insyaAllah ya. Sama-sama kita doakan. Baik, Khairul Azri Lizam, sama pagi untuk anda. Puteri Nora Kaliza Nazri Yahya 94, ada Mamek sama Lori Hayati Ahmad, ada Ros Ana Budak Nakal Suriati Sumadi Ati 80. Siapa lagi melaporkan diri? Lin Manzek Abdullah, kita ada Isah Bilun, Raisal Cahaya Bulan, Zidek Pilot Darat, Zidin Pilot Darat, Pamamon AG Cinta Hati 79, Abang Long Awang dari Bintulu, Nizam Grab Pulau Pinang, Boy Tobing, Nora Syikin, Cik Ros, Nur Julai, Mizi 85, IW Jamil, Adinda, ada Faizal JB, Nur 68. Oh, semakin pagi semakin ramai yang melaporkan diri ya. Mantap, Mama Mira, Azman Arifin, Abang Long Gentar, ada Cisha, Rukia 65, Udak Mael, Vanessa, Adam Malik, Syafiq Irsyad, Rosi Cik Ros, Izian, Bunga April, Wiranti, Farif Hakimi dan ramai lagi lah. Terima kasih banyak-banyak. Hashtagnya teruntuk cinta hati, terus layan lagi. Ini lagu ciptaan Ros Arifin, lirik oleh Dato' Absah Hasan, Aisyah dengan Kemaafan Dendam Yang Terindah. Kalau salah tu kita maafkan lah. Kalau ada orang minta maaf, kita maafkan je. Mudah-mudahan nanti kita kembali tenang.

0: keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu. Nasional
2: FM. Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh

sebuah lagu ciptaan Anmas lirik oleh Nur Ihsan. Allah Yarham Salim bersama dengan kumpulan Iklim Patah Ranting di Cermin Usia. Membawa kita ke 2.28 minit pagi. Hari ini cepat rasanya masa berlalu kan. Itu sebab orang kata masa itu emas. Jadi jangan bazirkan masa kita. Ada yang dah terimbau kenangan, ada yang dah menangis pun, menangis tepi wujud katil. Yang tengah buat kuih, yang ada dekat dapur menangis dekat tepi wujud dapur tu. Dah terimbau kenangan dah. Kita tak boleh elak daripada kenangan sebenarnya. Dan kenangan akan terus bersama-sama dengan kita, hidup dengan kita sampai ke akhir hayat. Itulah kenangan. Tapi yang paling penting, apa pun kenangan itu, kenangan manis, kenangan pahit, pasti ada satu pembelajaran yang kita boleh belajar dari situ kan. Sebab kenangan itu akan memberikan pengalaman. Pengalaman jadi cikgu yang terbaik, guru yang terbaik dalam hidup kita. Mematangkan diri kita, mematangkan pemikiran kita, mendewasakan kita. Dan pengalaman itu juga mengajar kita tentang erti kehidupan. Baik, dalam kerajaan sebenarnya, untuk meningkatkan tahap keselamatan dan juga mencegah kejadian buli dan juga penderaan di pusat-pusat asuhan kanak-kanak kan, dan semua pusat perlindungan dan juga taman asuhan kanak-kanak, taska di Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM perlu memasang kamera litar tertutup ataupun CCTV sebagai salah satu syarat utama. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan juga Masyarakat Lim Hui

Ingin menyatakan langkah itu sebenarnya meningkatkan tahap keselamatan di pusat asuhan dan pemasangan CCTV di premis bukan sahaja bertujuan membantu keadaan semasa, malah turut berfungsi sebagai langkah pencegahan kerana penghuni dan juga petugas sedar setiap pergerakan diperhatikan. Kan? Sebab kita nak elakkan kejadian penderaan lah, terutamanya kan. Dulu banyak kita dengar ambil anak dekat pusat asuhan, kenapa pipi dia merah-merah kan? Rupanya kena penampar oleh penjaga di pusat asuhan. Kadang-kadang kita tengok, kita hantar pagi elok, tiba-tiba ada luka dan sebagainya kan. Jadi perkara-perkara inilah kita nak elakkan. Dan kalau ada penderaan, kita dapat tahu kan, mereka sedang dipantau. Sebenarnya nak kata orang tu, berusahalah sedaya upaya untuk mengurangkan kejadian buli. Bukan saja di pusat asuhan kanak-kanak, kejadian buli ini di asrama-asrama, asrama penuh kerajaan bersama kan. Di universiti-universiti pun kalau boleh CCTV di mana-mana. Okay, Fiza Riza, selamat pagi untuk anda. Masturah juga selamat pagi. Rose Ellis, kita ada Kak Ai, Awin, Azli Zamaha, Kamal, ada Wani, ada Ishan, Nazni, AI 13, Wawani, kita ada Nur Anis, Nurizam, Hamba Abadi, RKP Patron, KVDT, Mantak, Maluri, Pan Pan Pan. Abang lori kalau memandu dah agak, kata orang tu, dah beratus-ratus kilometer, dah lebih daripada 2 jam tu, berhentilah eh. Berhentilah seketika, carilah. Kalau tak mata tak mengantuk pun, segar-segarkan badan, renggang-renggangkan tangan, berhenti di kawasan rehat dan rawat, cari kopi O, cari air panas, nak mandi pun boleh. Kita ada juga Diana Zulaika. Dia kata, semoga abang manis sihat selalu. Amin. Saya jugalah. Saya kata orang tu, sering mendoakan kesihatan untuk semua pendengar Nasional FM. Jaga kesihatan baik-baik, jaga makan, jaga minum. Okay, Fauziah Osman, botak bahau, musang berbulu serigala, hadir pom-pom-pom, ber-SB pom-pom-pom. Ramai betul lah pilot-pilot dan abang-abang lori, brother-brother bas yang menopokkan diri bersama dengan saya. Mantap semua, luncur terus ke destinasi dengan selamat. Mudah-mudahan hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Sebuah lagu lontaran suara Inka Kristi dengan Gambaran Cinta.

0: Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

lagu ciptaan Lan Laga, lirik oleh Joey, kumpulan Spring dengan Romantis. Romantisnya kan, teringat jatuh cinta dulu kan. Siapa yang bermula jatuh cinta? Umur berapa anda mula-mula jatuh cinta? Umur berapa? Kalau saya terus terang, saya jatuh cinta umur saya ketika itu 18 tahun. Masa tu jatuh cinta dengan satu kampung tau. Teringat kan. Satu kampung lagi senang, bila tak nampak je, tengok bumbung rumah pun cukup okey. Busy 85 katanya, umur 15 tahun lagi awal. Ali Kasim, selamat pagi untuk anda. Ada juga Cik Puan yang hadir melaporkan diri. Sikin Yusof katanya umur 18. Ika Rosa katanya apa tu, jatuh tangga sejarahnya. Kita kata jatuh cinta, bukan jatuh tangga. Jatuh tangga dia tentu sakit kan. Majidah, saya cinta monyet saya umur 16 tahun. Mantap. Okay, Rosmawi Hita Rosaya, Amantana, JS Julai, Nurma Dayana, Kak Mas, Sherry 76 dari Australia, Nida Wahida, Dayang Nura, Fida, Ina Fitri, Yusuf Asang, Zaila, Mamu, LP 85, Zila, ada Ismi Pal, Asha, Mei, Miana, Suliza Liza, ada Ultraman, ada Azna, Ibi Hashim, Rawatun, ada Yati, Ros Mamat, Bell. Mantap eh. Baik, cuaca macam mana tempat anda? Okey. Kalau ikut Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Pahang, dijeran Tetmaran, Kuantan dan juga Pekan, Sabah di pedalaman, Sipitang, Tenom, Beaufort dan juga Nambawan, termasuklah di pantai barat, di Ranau dan juga Sandakan serta Terlupit sehingga jam 6 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Siapa lagi? Jatuh cinta umur berapa? Ada yang kata umur 15 tahun. Angga Fadil, Triplet dan Lori Isuzu melaporkan. Ada yang katanya tengah kepanasan sekarang ni walaupun tak hujan. Ya, betul. Ada kawasan yang dilanda panas kan, sebab kita dah memasuki monsun barat daya. Bila monsun barat daya ni, ada kawasan yang akan terima hujan, ada kawasan yang akan panas yang agak lama, agak berpanjangan sehingga September nanti. Jadi kalau di tengah-tengah malam pun, di awal pagi macam ni pun rasa berbahang je kan. Ada yang kata umur 17 tahun. Mantap. Jatuh cinta kali pertama. Tapi itulah, kali pertama bila kita jatuh cinta kan, kita punya excited tu kan, rasa lebih tau. Barulah kita kenal erti rindu macam mana. Tak nampak sehari, tak dengar suara sehari, rasa rindu je kan. Intan Bayong, lagi siapa lagi, dia kali pertama jatuh cinta ni, dia punya rasa tak tahu macam mana kita nak gambarkan kan. Okay, sambung lagi berhibur dengan hashtagnya masih lagi teruntuk cinta hati, meresih lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Ini dia lagu dari lirik ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nur Bisa, Teruk Tanah Air, Ella dengan Kabus dan Sirna. Terus meluncur layan sampai pukul 6 pagi, Nasional Game Berhantu di Nasional FM, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

isteri mimpi Shakila. Mana Shakila? Shakila sedang bermimpi waktu ini. Ada juga Shakila yang tengah buat kuih. Ada juga Shakila tengah menjahit. Ada juga Shakila tengah lipat kain pada waktu ini. Katanya mata tak boleh nak tidur sambil layan lagu-lagu terbaik di National FM bertemankan pemilik suara ini, Nur Nalim Zahid Alif. 3.27 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih untuk semua geng-geng berhantu. Kalau boleh, kita jangan jadi keldai account tau. Ada betul, ada orang yang nak dapat duit mudah, dia sewakan account, bagi kad ATM untuk disewakan. Hati-hati, itu amaran scam. Jangan jadi kambing hitam ya. Kalau kita pinjamkan ataupun beri kad ATM kita, jenayah boleh menanti anda. Anda boleh dikenakan di bawah kesalahan dan juga hukuman di bawah Kanun Kesesaan Pindaan 2024 Seksyen 424A, Seksyen 424B, 424C, 424D juga ya. Jadi hati-hatilah. Kita masih lagi berada di tahun melawat Malaysia, cuti-cuti Malaysia. Ini tak lama lagi cuti sekolah ni, ramai yang nak mengambil kesempatan untuk pergi bercuti kan. Kemana destinasi anda? Ke pantai timur, ke utara, ke selatan, atau ke Sabah, ke Sarawak? Kalau tanya saya, saya akan pergi ke pantai timur ataupun Sabah dan Sarawak. Kalau saya lah, sebab saya suka flora dan fauna, saya suka pantai. Kalau tengok flora dan fauna tu, rasa kedamaian je dalam hati. Nampak kehijauan je kan. Jadi kehijau itu adalah terapi untuk mata kita. Ada yang kata nak ke pantai timur. Terima kasih lah untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Ramai, ada Mawar Putih, Iris Chomen, Nuri Matahari, Nurul Huda, ada Arman dan peronda WCE di Negeri Perak. Selamat meronda Arman. Okay, salam geng-geng peronda di sana. Aini 67, Din Taiping, Jamila Ahmad, Yung Iza, Mala Ajit, Mac Kera, Nasi Lemak Seringgit 50 sen, Ida Khairi, Mac Ida, Yati Majid, Fifi, Nufi, Intan, Mel Forever, Said Al-Qudsi, Rino Hara, Cik Ayu Chomel. Ramai, ramai, ramai. Terima kasih banyak-banyak. Jadi tepi-tepi like ni kena kasih turbo lah kan, bagi semangat dekat saya. Mokwan, salam dari Usop. Usop mana tu? Usop NAC Tinta. Luncur terus. Ini geng-geng Perodua Rawang ni ya. Aman Hashim, geng-geng Perodua Rawang, jangan lupa, jangan mengantuk-mengantuk, jangan terlupa pasang skru pula kereta tu kan.

saya ramai pendengar di Brodua Rawang. Dikabarkan di Brodua Rawang daripada depan sampai ke belakang on National FM. Betul ke Usom? Betul ke? Mama Moon. Oh, mantap Mama Moon. Okey, waktu ini sampai jam 4 pagi kita nak imbau kenangan menerusi lagu koleksi 80-an pula ya. Dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Kenangan lalu. Yang tak mungkin kita lupakan. Tempat jatuh lagikan dikenang. Ini pula tempat bermanja kan. Tapi sebelum lagu kenangan lalu, saya nak berikan lagu ini dahulu. Nak bagi semangat untuk Hari Raya Aidiladha. Lagu ciptaan Omar Taib, lirik oleh Datuk Johari Selamat. Allah Ya Raham Aman Shah dengan kepulangan yang dinanti. Ramai yang nak balik kampung kan. Mudah-mudahan selenggara kereta dahulu. Dah servis, okey, jalan terus.

penciptaan Chris Vedam lirik oleh Dato' Afsah Hassan. Headwinds dengan segalanya mungkin. Ya, segalanya mungkin boleh berlaku dalam hidup kita. Apa saja boleh berlaku. Bergantung pada diri kita sama ada kita bersedia ataupun tidak menghadapi situasi yang tak pernah kita mahukan. Tapi ianya boleh berlaku. Lagu ini membawa kita ke 4:01 minit pagi untuk kita berada di jam yang kelima Nasional Game Buruh Hantu. Tak ada yang bangun pagi di awal pagi ini nak bersahur. Alhamdulillah ya. Terus lakukan amalan berpuasa yang memang sangat-sangat digalakkan pada 9 hari pertama Zulhijjah. Dengan kemuncak fadilatnya tertumpu pada hari Tarwiyah 8 Zulhijjah dan juga hari Arafah 9 Zulhijjah. Ya. Kalau kita tengok tu 1 hingga 7 Zulhijjah itu adalah puasa sunat harian. 8 Zulhijjah hari Tarwiyah iaitu puasa yang mengingatkan kisah persiapan Nabi Ibrahim AS. 9 Zulhijjah hari Arafah kemuncak puasa sunat bagi yang tidak mengerjakan haji. Jadi sama berpuasa untuk anda. Sama berpuasa semua. Dan terus jaga kesihatan anda baik-baik. Jaga kesihatan. Tapi kesihatan awam tu kalau kita lihat kan bukan hanya berkaitan dengan hospital, klinik, ubat ataupun penyakit kan. Kesihatan ini juga turut merangkumi cara masyarakat kita menjaga kebersihan, mematuhi peraturan, menghormati ruang awam, melindungi kesejahteraan orang lain. Itu pun kesihatan juga tu. Kalau sebagai contoh tidak membuang sampah merata-rata, itu sebahagian daripada tanggungjawab sosial kita. Mematuhi larangan merokok di tempat awam, itu tanda kita menghormati sebenarnya hak orang lain untuk bernafas dengan selamat. Tidak menyebarkan maklumat yang palsu, itu juga berkaitan dengan kesihatan. Membantu melindungi orang lain daripada panik dan juga salah faham. Itu antara contoh-contoh kesihatan. Geng-geng Buruh Hantu, Sam DJ, selamat pagi untuk anda. Hadir dengan kereta apinya, mantap. Kita ada siapa lagi, Linda Kitchen, Pak Ngah 98, ada Sidah Yong Izzam. Baiklah, Hasdi dari Brunei melaporkan diri bersama dengan saya, Ain Nuraini. Ada Majidah Nolida 24, Azfa Cerah, Zulaika Azurin, Lady Heda, Kak Fira Sarah 85, Serindik Desa Siti Khalijah. Cik Ia juga turut hadir. Ini semua geng-geng buat kuih ni. Kuih dah siap belum, geng-geng buat kuih? Kalau dah siap, alhamdulillah, syukur. Sambung lagi beribur menerusi lagu-lagu terbaik di Nasional Game Buruh Hantu. Hashtagnya adalah teruntuk, bukan teruntuk tapi seharum mawar dahulu, menangis bujuk katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini saya bawa anda terbang ke mana? Ke Bollywood seketika, menerusi paduan suara Udit Narayan dan juga Alkayanik, menerusi lagu dari filem Dilhai Tumhara, Dilagalia.

Seribu tahun takkan mungkin dinerangkan kumpulan Bobby Butler Rockers. Seribu tahun takkan mungkin, yelah, mana mungkin kita boleh melupakan seseorang yang pernah berada dalam diri kita, yang pernah berada bersama-sama dengan kita. Tak mungkin.

kejayaan itu bukan kunci sebuah kebahagiaan. Tapi sebaliknya lah, sebaliknya. Sebaliknya, kebahagiaan itu adalah kunci kejayaan. Jadi kalau nak berjaya, kita lakukan dengan... lakukanlah apa yang kita suka. Bukan orang lain suka. Kita suka apa, kita kena lakukan. Bukan ikut kata orang lain. Kita kena jadi diri kita sendiri. Kita kena cintakan dengan apa yang kita kerjakan. Kita kena sayang dengan apa yang kita laksanakan. Barulah kejayaan itu akan datang kepada kita. Dengan kebahagiaannya sekali, kan? Baik, kalau kita lihatkan... Ramai golongan muda waktu ini memilih ekonomi gig ataupun GIG. Ia sekadar trend ataupun peluang. Sebab ramai yang golongan muda memilih kerja lebih fleksibel. Adakah ekonomi GIG ini ataupun gig ini sekadar trend sementara ataupun sebenarnya memberikan jaminan pendapatan dan juga masa depan yang lebih baik? Jadi sama-sama kita kupas mengenai perkara itu berdurusi Alpha 2.0 hari ini 10.30 minit pagi dengan tetamunya Dr. Siti Zaidah Turmin, iaitu pensyarah kanan Jabatan Perakaunan Sekolah Perniagaan dan juga Ekonomi Universiti Putra Malaysia. Jadi kita dengar sama-sama apakah ianya sekadar trend ataupun peluang. Tapi pada saya, ianya melebihi kepada peluang. Sebab di zaman era moden ini, peluang begitu luas. Banyak sekali peluang, bukan menerusi GIG saja ataupun gig ini, dari segi digitalnya macam-macam lagi lah peluang yang ada. Tinggal kita nak ambil ataupun tidak. Itu persoalan dekat situ. Mashinta hadir GBH. Yayang Zandra juga hadir GBH. Kata Mizi, nak berjaya kena keluar dari zon selesa. Ya, saya setuju mengenai perkara itu. Memang kita kena keluar daripada zon selesa. Kalau tidak, dekat situ je lah kita, kan? Kita kena ambil, kata orang tu, cabaran dalam hidup kita. Tapi apapun, sebelum mengecapi kejayaan, cabaran memang banyak pada kita. Kadang-kadang cabaran itu membuatkan kita jatuh, kan? Kalau jatuh, jangan lupa untuk bangun kembali. Jatuh berkali-kali. Ada yang jatuh sampai 15 kali. Kali yang ke-16 dia bangkit, barulah bertemu dengan sebuah kejayaan. Zumi hadir. Mantap Zumi. Jun JR, terima kasih tiba-tiba like, ya. Kasih turbo, kasih turbo, boleh tak? Menjelang pagi-pagi ini, ya. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Kiburu Hantu. Sebelum sambung menangis tepi wujud kata dengan hashtagnya teruntut cinta hati, saya nak hiburkan anda dengan lagu ini. Saya tahu lagu ini pasti akan nyanyi bersama-sama. Pasti akan nyanyi sama-sama. Lagu ini, lagu daripada... lagu dari ciptaan Amir Abdul Karim. Persembahan Mamat, Kupohon Restu Ayah Bonda. Duhai.

yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera

kesimpulan stres dengan Taman Astagona. Menutup tirai untuk menangis tapi bujuk katil. Lagu ini membawa kita tepat jam 5 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi rakyat Malaysia. Selamat pagi pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada. Pagi-pagi bangun dengan penuh rasa semangat. Ada yang termenung lagi tu. Bangun, bangun, bangun. Jangan termenung lagi. Termenung tepi tingkap. Renung jauh tu kenapa? Ada yang bangun rasa macam nak marah je. Kenapa pula muka ketat tu? Lemparkanlah senyuman. Kalau rasa nak marah, cuba senyum. Cuba senyum. Sekarang, sekarang, sekarang. Jadi marah tak? Tak marah kan? Jadi jom kita senyum. Kita banyakkan istighfar insyaAllah ya. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini, ramai yang tak tidur lagi. Macam mana nak tidur bang? Lagu semua best-best. Mestilah, geng berhantu kan? Segmen nombor satu pastinya menyajikan lagu-lagu yang terbaik saja. Kerana hiburan terbaik bermulanya di RTM, insyaAllah. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Rabu 20 Mei 2026, 3 Zulhijjah 1447 Hijrah di Kota Kinabalu. Telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.47 minit pagi. Labuan pula 4.51 minit pagi. Kuching Sarawak 5.18 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50. Kuala Terengganu 5.40. Kuantan Pahang 5.44. Kota Baru Kelantan 5.43. Johor Bahru Johor juga 5.43. Bandarai Melaka Seremban Negeri Sembilan 5.49. Shah Alam Selangor Ipoh Perak 5.50 minit pagi. Johor Pulau Pinang 5.51 minit pagi. Alustar Kedah 5.49 minit pagi. Kangar Perlis pula 5.48 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat. Untuk geng-geng berhantu, jangan tidur dulu ya. Solat subuh dulu, kemudian baru nak tidur, baru sambunglah tidur, baru boleh tidur. Mimpi di siang hari untuk geng berhantu. Macam saya juga bermimpi di siang hari. Raudah akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya ni Aidawati Yusof, yang telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Beri Kuala Lumpur dengan tajuknya Ketaatan Tanpa Syarat, Satu Contoh Teladan Nabi Ismail Siri Yang Pertama, yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Rosali Zahari Al-Hafiz, iaitu pengarah URZ Resources. Tajuknya adalah Ketaatan Tanpa Syarat, Satu Contoh Teladan Nabi Ismail. Kita mengenang bagaimana Nabi Ismail merelakan diri untuk disembelih oleh ayahnya Nabi Ibrahim. Dan itulah terjadinya Raya Kurban Aidil Adha. Dan akhirnya Nabi Ismail digantikan dengan sebuah kibas ya. Okey, ada yang kata nak bersahur dulu. Selamat bersahur mereka yang berpuasa hari ini. Puasa di bulan Zulhijjah. Jangan lupa niat puasa pula. Jangan main puasa je. Niat puasa tu tahu. Kalau niat puasa untuk 1 hingga 7 Zulhijjah apa dia? Saja aku berpuasa sunat Zulhijjah kerana Allah Ta'ala. Kalau 8 Zulhijjah, masuk 8 Zulhijjah aje. Saja aku berpuasa sunat Tarwiyah kerana Allah Ta'ala. Kalau 9 Zulhijjah, niat puasa Arafah. Saja aku berpuasa sunat Arafah kerana Allah Ta'ala. Jadi jangan lupa niat. Puasa-puasa juga, niat jangan lupa. Okey, untuk geng-geng berhantu, terima kasih. Ramai yang menghadirkan diri. Ramai yang dah baru bangun. Faizal Tukdin, papapam, Kapten Pesawat Darat. Mantap, Kapten. Ramai-ramai Abang Maluri, pilot-pilot darat semua yang melaporkan diri bersama dengan saya. Dah sampai destinasi belum? Kalau belum, luncur terus. Kalau mengantuk, tidur. Itu je, senang je kalau bawa kenderaan ni kan. Mengantuk, tidur. Ubatnya memang tidur. Okay, jom kita nak berhibur dengan lagu-lagu di jam yang terakhir. Sudah tentunya lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang saya rasakan banyak pengajaran yang boleh kita ambil daripada lirik lagu itu.
Kadang-kadang kita dengar lagu, kita tak faham apakah maksud yang mahu disampaikan oleh penulis lirik lagu itu. Bila kita dengar betul-betul, lagu ni lagu ketuhanan lah kan. Ya betul, lagu cinta. Tapi cinta pada Yang Esa, cinta pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, cinta pada alam. Begitulah. Di jam yang terakhir, saya mulakan dengan lagu ini dahulu daripada komposernya J.S. Kevin. Ekspedisi dengan hentian ini, kita berada di mana? Kita berada di hentian inilah, sebelum kita pergi ke perjalanan yang sebenar. Selepas dunia adalah perjalanan kita yang sebenar. Kita berada di kawasan rehat dan rawat seketika di hentian ini. Terus layan Gemburuh Hantu.

0: warahmatullahi taala wabarakatuh. Qala Allah taala fil Qur'anil Karim, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara." Qala ya abati if'al ma tu'mar, satajiduni insya'allahu sabirin, insya'allahu minas sabirin. Yang bermaksud, maka ketika anaknya itu sampai di peringkat umur yang membolehkan dia berusaha bersama-sama dengannya, Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku akan menyembelih kamu, maka fikirkanlah apa pendapat kamu." Anaknya menjawab, "Wahai ayah, jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya-Allah ayah akan mendapati daku dari orang-orang yang sabar." Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebut tentang kisah Nabi Ismail, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya menyembelihinya. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala mimpikan Nabi Ibrahim untuk menyembelih kerana syariat. Nah, kita sebut kerana syariat. Ini adalah contoh yang paling baik, paling agung dalam sejarah tentang ketaatan mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa syarat yang diberikan oleh Nabi Ismail kepada Allah Subhanahu wa taala, pada bapa dia dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan ini bukan sahaja ditunjukkan oleh baginda sendiri, bahkan turut juga dizahirkan oleh ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jadi peristiwa penyembelihan Nabi Ismail ini menjadi simbol tertinggi pengorbanan dan kepatuhan seorang hamba terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, apa saja perintah Allah wajib kita laksanakan. Kita jangan bahas, kita jangan bantah. Kerana setiap perintah Allah Subhanahu wa taala mengandungi satu hikmah yang sangat besar. Contoh seperti Allah memerintahkan kita supaya kita sembahyang fardu, contoh. Allah perintahkan kita berpuasa, contoh. Allah akan perintahkan kita mengerjakan haji, contoh. Mengeluarkan zakat, contoh. Semua itu adalah hikmah-hikmah yang sangat besar. Begitu juga Allah perintahkan kita supaya kita melaksanakan korban. La yanallahu luhumuha wala dima'uha wala kiyanaluhu taqwa minkum. Bukannya Allah pandang kepada daging, Allah pandang kepada darah, tetapi yang Allah pandang ialah ketakwaan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah perintahkan kita, kita buat. Jangan perintah Allah kita abaikan. Kita bantah seperti mana perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada iblis supaya sujud kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika Allah memerintahkan semua para malaikat supaya menyembah kepada Adam alaihissalatu wassalam dengan penyembahan ketaatan kepatuhan pada Allah Subhanahu wa taala, semuanya sembah melainkan iblis. Dia tidak mau dan dia sombong dengan Allah. Apa perkataan sombong dia? Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam kerana aku dijadikan daripada api, Adam dijadikan daripada tanah. Makna setiap perintah Allah dibahas, setiap perintah Allah diingkari. Bila diingkari campur dengan kesombongan, maka dia menjadi kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu, apabila kita kembali kepada kisah Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, apabila diberitahu oleh ayahnya untuk menyembelihnya, maka dia kata kedua-duanya ada ketaatan yang paling hebat, atau panggil puncak ketaatan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Falamma aslama watallahu lil jabin. Gitu ayat dia. Falamma aslama watallahu lil jabin, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kedua-duanya telah berserah diri kepada Allah, dan Ibrahim membaringkan di atas pelapisnya. Ini maknanya contoh puncak ketaatan. Nabi Ibrahim tanpa bahas
1: Apabila dia tahu ini adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tanya pendapat anak dia untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka anak dia jawab seperti mana ayat yang kita baca tadi, yang menunjukkan kedua-duanya berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Al-Islam al-hakiki dia panggil. Islam yang hakiki, yang tidak ada bantahan sedikit pun, walaupun nampaknya macam satu benda yang peliklah kepada kita, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, kena ingat ya, bila kita mimpi, kalau kita sendiri mimpi sembelih anak, tuan-tuan jangan buat. Ini perintah dia, perintah kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, kerana wahyunya, kerana mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, nak melihat ke Ibrahim ini taat atau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang ni Allah perintah sembahyang, tu pun tak sembahyang. Solat Jumaat contohnya, perintah solat Jumaat, ada yang ingkar kepada Allah, yang tak pergi. Lagi-lagi orang kerja pejabat, duduk dalam bilik air pun ada, dalam tandas borak sejam dua jam baru keluar, itu boleh tahan. Yang tak malu lagi, duduk di dalam meja tempat pejabat sendiri, orang perempuan ada, orang kafir ada, orang yang tengok tak malu. Dalam kita tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini di antara tiada bantahan ini, dia panggil apa? Dia panggil tiada syarat, hanya ketaatan mutlak yang dilakukan oleh dua beranak. Walau bagaimanapun, bila mereka menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala sebut, dan kami tebus anak itu dengan sembelihan yang besar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita patah balik sekejap. Cuba tuan-tuan bayangkan bagaimana Nabi Ismail yang ditinggalkan oleh ayahnya di tengah-tengah tempat yang tidak ada tumbuhan bersama dengan ibunya, walaupun dia dalam keadaan kecil. Tiba-tiba ibunya memelihara Nabi Ibrahim sampai besar. Tidak ada didikan langsung daripada Nabi Ibrahim. Mari-mari anak tu besar. Bila besar anaknya minta, mari jom kita buat Kaabah, kerana Allah perintahkan buat Kaabah. Buatlah Kaabah. Tapi dalam saat tu Allah beri mimpi kepada Nabi Ibrahim. Di samping Allah nak menguji Nabi Ibrahim. Dengan sembelih anaknya. Cuba kita bayangkan, kita ada anak tinggal jauh, mari-mari balik, anak dah besar dah, dah boleh minta tolong dah, boleh buat macam-macam dah, tiba-tiba diperintahkan supaya, katalah disuruhnya sembelih anak. Panjang cerita kita ni. Kita ada Nabi Ibrahim lain lah, sebab dia Nabi, dia tahu dia Nabi, dia tahu wahyu. Kita kalau suruh sembelih, tuan-tuan, ni memang syaitan yang menyuruh menyembelih orang ni, menyembelih orang ni, yang berlaku sembelih orang-orang, sembelih mak, sembelih saudara, sebelah orang, dengar bisikan telinga, itu syaitan lah. Kena perbanyakkan membaca zikir-zikir dengan Allah Subhanahu wa taala. Perbanyakkan juga membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, supaya jangan ada bisikan-bisikan yang tidak baik. Dia ada dua bisikan yang paling bahaya, bisikan daripada telinga, bisikan daripada hati nurani kita. Kalau mari bisikan nurani ni, dia Allah. Sebab tu bila kita zikir, dia menjadi pendinding bagi kita. Pendinding bagi kita. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, balik pada cerita Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Ismail ni seorang hamba yang sangat menepati janji. Nabi Ismail ni seorang nabi. Dia nabi kepada Nabi Ibrahim, abang kepada Nabi Ishak. Nabi Ibrahim ada dua isteri. Ada dua anak, satu isteri kepada Sarah, satu isteri kepada Hajar. Nabi Ismail duduk di Mekah, Nabi Ishak duduk di Palestin. Allah bagi wasiat dah. Mu ni, hak ni ni, letak di Mekah. Ada tu perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Setakat ni kita nampak, hebat. Nabi Ismail jaga Kaabah, Nabi Ishak jaga Baitul Maqdis. Duduk dua tu. Keturunan adik-beradik. Turun dia jadi sepupu. Turun jadi keluarga. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kepada kita, Nabi Ishak ni, dia ada nama anak dia Nabi Yaakob. Nabi Yaakob ada 12 orang anak. Di antara ramai-ramai anak Bunyamin, anak dia nama Yusuf. Dan ada nama Yahuda nama dia. Daripada situlah, dia ni Yahuda bagus. Yahuda ni bagus. Tapi daripada situlah keturunan mereka. Keturunan mereka.
2: Allahumma

ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Bob. Ikan Mataram dengan pusara di Lebuh Raya. Jadi mereka yang berada di Lebuh Raya, jalan-jalan persekutuan, terus berhati-hati di jalan raya. Kerana di awal pagi ini ramai yang nak pergi ke tempat kerja kan. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas. Untuk anda yang baru nak pergi tempat kerja tu, dah panaskan enjin kereta, enjin motor. Jadi yang paling penting, anda memulakan pemanduan, anda bertanggungjawab di atas jalan raya. Tanggungjawab apa? Tanggungjawab keselamatan diri anda dan juga orang lain tau. Jadi buat pemandu-pemandu, semoga selamat sampai ke destinasi. Pagi ini kita nak cari rezeki untuk diri kita dan juga keluarga, bukan untuk mencari maut. Jadi jangan gelang kabut, jangan laju-laju. Ada yang pagi-pagi dah gelang kabut je. Saya dah lambat ni. Kalau dah tahu lambat, keluarlah awal. Itu je ceritanya. Dah tahu lambat, jadi buatlah perancangan awal. Kalau dah lambat tu tak apa, biarkan lambat. Asalkan selamat, itu paling penting. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Kerian, Larut Matang dan juga Selama, Manjung, Bagan Datuk dan juga Hilir Perak, Pahang di Kuantan, Selangor di Sabah Bernam, Sabah di pedalaman Nabawan dan juga Keningau sehingga jam 9 pagi nanti. Itu keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi apabila saya mengendalikan Nasional Geng Berhantu. Geng-geng Berhantu, terima kasih banyak-banyak. Sebab tak tidur, sebab terus teman berteman. Ramai yang memang tak tidur, terutamanya mereka yang sedang bekerja, sedang bertugas kan, di kilang-kilang, yang tengah buat nasi lemak, buat kuih, yang baru nak buka warung pagi ini untuk jualan awal pagi. Jadi selamat berniaga untuk anda, peniaga-peniaga se-Malaysia. Yang sedang memandu juga kan, yang mencari rezeki atas jalanan, abang-abang lori, brother-brother bus, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab pun tak tidur lagi. Semuanya mencari rezeki. Dia katanya demi sesuap nasi, jangan sesuap sepinggan nasi terus. Sesuap tak kenyang, kalau boleh sepinggan. Pembuat-pembuat kuih dah siap kan? Alhamdulillah, tinggal nak jual je. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jadi anak Malaysia, jangan lupa kita sama-sama perkukuhkan perpaduan. Meskipun kita hidup dalam masyarakat yang majmuk, kita kena bersatu padu, perkukuhkan kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia madani. Jadi sebelum pemilik suara ini akhiri tugasnya, kerana pukul 6 pagi nanti Tiga Suara akan bersama-sama dengan anda melalui Nasional Pagi ya. Jadi saya nak kongsikanlah kata-kata pagi ini. Apa yang paling penting kita bangun pagi? Apa yang paling penting kalau kita jumpa kawan-kawan? Kalau boleh hari ini, tersenyumlah ya. Tetaplah tersenyum. Bukan kerana kita ini sempurna kalau kita tersenyum pun, tapi kerana kita tahu, walaupun kita tidak sempurna, tetapi kita tetap berharga. Dan Alif, saya Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, iaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

Radio Brescia. Pahang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen. Sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu, demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah, sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripada-Mu semata-mata. Tiada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala pujian dan kepada-Mu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, Maha Suci-Mu, ya Allah, dan segala pujian adalah untuk-Mu. Maha Suci-Mu, ya Allah, yang Maha Agung sebanyak bilangan makhluk-Mu dan keridaan-Mu, seberat timbangan arasy-Mu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu dengan rahsia zat-Mu dan zat yang mempunyai rahsia, yang Dia adalah Engkau dan Engkau adalah Dia. Kami berlindung dengan cahaya-Mu, ya Allah, cahaya arasy-Mu, ya Allah, dan segala nama-Mu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuh-Mu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberian-Mu dengan perlindungan-Mu, ya Allah, yang Maha Menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabahal salihin wa masa'ana masa'al salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Radio Brescia. Pahang FM.
1: Aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi.
2: Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
1: Hanya di Zon Aktif Pahang FM, satu pilihan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebentar tadi telah berkumandangnya azan subuh buat rakan pendengar yang berada di Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
0: Radio Malaysia
2: Pahang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Uwais Al-Qarni Abdul Wahab. Beliau akan membaca surah Al-Muzammil ayat 1 hingga 20.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا.

Dengarkan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini. Sekarangnya ada di Hang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia. Pahang FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Sidang pendengar Pahang FM dirahmati Allah. Jangan lupa bahawa kehidupan kita ini satu benda yang tidak boleh kita lepaskan ataupun kita lupakan, iaitulah dengan kita mencari rahmat Allah. Mencari rahmat Allah ini penting untuk kehidupan kita di dunia dan akhirat, kerana segala-galanya adalah dengan rahmat Allah. Sabda Rasulullah SAW, berusahalah, berdekatlah dan berbahagialah. Ketahuilah, tidak akan masuk syurga seorang kerana amalnya. Mereka berkata, kamu juga ya Rasulullah? Aku juga tidak, kecuali dengan rahmat Allah. Dan sabda Rasulullah yang lain, seseorang tidak akan masuk syurga hanya dengan amalnya. Aku juga tidak, kecuali dengan rahmat Allah. Bersalah, dekatilah Allah. Jangan sekali-kali mengharapkan mati. Kalau ia baik, semoga kebaikan bertambah. Sedangkan kalau buruk, semoga dia bertaubat. Maknanya kita mahu tak mahu mesti memburu rahmat Allah SWT dalam setiap masa kehidupan kita. Dan rahmat Allah seperti mana yang kita tahu adalah suatu bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Dengan sebab rahmat Allah lah kita dapat hidup di dunia ini. Dengan sebab rahmat Allah lah seseorang itu dapat masuk syurga. Dengan sebab rahmat Allah lah kita ini dapat hidup seperti mana yang ada sekarang ini, dengan segala fasiliti yang ada di atas dunia ini. Dan kita perlu mencari rahmat Allah yang seterusnya. Rahmat Allah di akhirat lagi banyak daripada rahmat Allah di dunia ini. Rahmat Allah satu di dunia ini sudah berlimpah-limpah kebaikannya. Apalagi rahmat Allah 99 di akhirat besok, lagilah perlu kita dapatkan. Kerana satu ni pun kita banyak merasai kenikmatan, apalagi 99 yang masih berbaki di akhirat. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah SWT, rahmat Allah ini kita boleh dapatkan. Antara tempat yang perlu kita kunjungi adalah masjid ataupun tempat-tempat yang diredai oleh Allah SWT, tempat majlis-majlis ilmu. Kan di situ Allah turunkan rahmat, Allah turunkan bersama-samanya malaikat rahmat. Maka kita akan dapat rahmat secara mudah di sana. Dan kita berusaha untuk menjadikan kita ini manusia yang penuh kasih sayang kepada manusia lain, kepada alam. Kerana di situlah rahmat Allah SWT mengajar kita dengan bentuk kasih sayang. Dengan rahmat Allah kita akan dapat kesejahteraan. Dengan rahmat Allah kita akan dapat kesenangan. Dengan rahmat Allah kita akan dapat ketenangan. InsyaAllah masing-masing kalau berusaha untuk cari rahmat Allah, masing-masing akan terjaga daripada perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah SWT. Kerana sudah pasti mereka mencari rahmat Allah ini tidak akan cari murka Allah. Sudah pasti orang yang mencari rahmat Allah ini akan mencari jalan supaya Allah suka kepada dia. Sudah pasti orang yang mencari rahmat Allah ini akan pastikan diri dia ini adalah orang yang disukai oleh Allah SWT. Dan sudah pasti orang ini tidak akan cari jalan dibenci oleh makhluk-makhluk Allah disebabkan perangai-perangai yang tidak sesuai dengan akhlak seorang hamba Allah. Maka dengan sebab kita mencari rahmat Allah SWT ini, menyebabkan kita boleh menjadi seorang manusia yang diredai dan disukai oleh makhluk di atas muka bumi ini. Bukan kita nak mencari nama, bukan kita nak mencari jasa, bukan kita nak mencari pangkat, bukan kita cari kedudukan. Tetapi dengan sebab kita memburu rahmat Allah SWT ini, menyebabkan Allah angkat diri kita ini menjadi manusia yang disenangi oleh penduduk-penduduk bumi dan penduduk-penduduk langit. Walaupun tidak pasti semua akan dapat seperti itu, tetapi Allah SWT sudah pun berjanji kepada kita untuk dapat tempat yang terbaik di akhirat. Dengan sebab kita sama-sama mencari rahmat dan mencari redanya di dunia ini, sudah pasti Allah akan bersama-sama dengan hamba-hamba yang berusaha untuk dekat kepada dia. Dan sudah pasti Allah akan menyayangi hamba-hamba yang sayang kepada dia. Maka kita usahakanlah untuk terus mencari dan memburu rahmat Allah SWT selagi mana nyawa kita masih di kandung badan, selagi mana akal kita masih waras, selagi mana kesihatan kita masih diizinkan, selagi mana kita boleh bergerak, selagi mana kita berada kemudahan, kita carilah jalan yang sebaik-baiknya untuk dapatkan rahmat Allah yang berada di merata-rata tempat yang berada di seluruh malam ini. Semoga kita akan dapat seperti mana yang dicita-citakan, dapat rahmat Allah, dan seterusnya dengan rahmat Allah itulah kita akan mendapat syurga Allah, insyaAllah. Dan semoga Allah memberi keberkatan untuk kita bersama dan memberi kemanfaatan kepada kita di dunia dan akhirat. Wallahu'alam bisawab. Bertemu di lain kesempatan. Aku lukau lihadha wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif Padat dan Mutakhir dalam
1: Tajuk Utama Akhbar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat kembali bersama dengan kami di Pan FM Satu Pilihan. Ya, macam biasalah waktu ini, selamat kembali dulu untuk anda semua. Yang mana dah pun kembali ke pejabat awalnya masuk, biasalah hantar anak tadi awal kan, tak apa. Ya, apapun untuk hari ini kita bersama bagi hari Rabu 20 Mei 2026 bersamaan dengan 03 itu IC bersamaan dengan 3 Zulhijjah 1447 Hijrah. Kita bersama untuk pagi ini di Zone Active. Ya, pastinya kakak IT sehingga ke pukul 10 pagi Nah akan bersama dengan anda. Dan untuk itu macam biasa kita nak kongsikan bersama dengan anda tajuk utama akhbar, apa yang menarik hari ini yang ada di paparan akhbar tempatan. Ini berita online, kita ambil dari berita harian online. Jom kita mulakan dengan cerita yang pertama. Di mana cerita yang pertama adalah ubah wang haram bekas pengarah Jabatan Air Sabah dipenjara 8 tahun denda RM284.3 juta. Di Kota Kinabalu, bekas pengarah Jabatan Air Sabah dijatuhkan hukuman penjara keseluruhan 96 tahun atas 12 pertuduhan pengubahan wang haram di Mahkamah Khas Rasuah di Kota Kinabalu. Selain denda RM284.3 juta didenda, dan AG Muhammad Tahir Muhammad Talib 63 tahun bagaimanapun hanya akan menjalani hukuman penjara selama 8 tahun selepas Hakim Abu Bakar Manat memerintahkan hukuman penjara bagi semua 12 pertuduhan itu berjalan serentak bermula tarikh sabitan. Dan hukum turut Hakim turut memerintah tertuduh di penjara 7-8 bulan sekiranya gagal membayar denda ditetapkan mahkamah. Itu ceritanya. Ya, dan seterusnya kita nak beralih untuk cerita kedua, di mana sektor hartanah Malaysia mencatatkan penyusutan jumlah transaksi pada suku pertama 2026. Namun, lambakan rumah mampu milik yang gagal dijual terus menjadi perhatian apabila pembeli berdepan kesukaran mendapat pembiayaan daripada Institut Kewangan. Dan berdasarkan nota penyelidikan yang dianalisis data pusat maklumat hartanah negara NAPIC, jumlah transaksi hartanah keseluruhan susut 8.0% tahun ke tahun kepada 89.966 unit, manakala nilai transaksi hanya menurun sikit kecil sebanyak 0.6% kepada 51.09 bilion. Itu ceritanya. Ya, ada orang kata harga rumah mahal kan, tidak berpatutan dengan gaji sekarang, begitu kan? Betul ke tak? Mungkin ada lah kan. Okey. Dan seterusnya pula kita nak ke berita dunia, di mana misi memburu tikus di Argentina ni bagi siasat risiko hantavirus. Dan ceritanya, di mana satu misi saintifik dilancarkan semalam bagi memulakan usaha mengesan tikus yang mungkin menjadi pembawa hantavirus susulan penularan berlaku di atas sebuah kapal pesiaran yang berlepas dari wilayah di hujung selatan Argentina pada 1 April lalu. Dan selama beberapa hari, pakar biologi dari Buenos Aires akan memasang perangkap di pelbagai lokasi di pulau selatan Tierra del Fuego bagi menganalisis sama ada tikus yang ditangkap membawa virus jenis Cetrae Andes, iaitu satu-satu jenis virus yang diketahui boleh merebak kepada manusia. Itu ceritanya. Dan dari Argentina kita nak ke New Zealand, di mana ceritanya lain pula di New Zealand, di mana kerajaan New Zealand merancang untuk mengurangkan jumlah kaki tangan perkhidmatan awam dan mengelak daripada menawarkan gula-gula gula-gula ni manis-manis lah pilihan raya sempena pembentangan bajet 2027 pada bulan ini. Itu kata Menteri Kewangan New Zealand Nakela Williams, berkata langkah itu diambil ketika kerajaan gabungan cuba memperkukuhkan kredibiliti ekonomi menjelang pilihan raya yang dijadualkan pada November ini. Itu ceritanya. Dan sedikit kerajaan merancang mengurangkan sebanyak 55,000 penjawat awam sepenuh masa menjelang Julai 2029. Itu kata Menteri Keuangan New Zealand, Nicola Willis. Itu ceritanya, ya. Dan seterusnya kita nak ke berita sukan untuk pagi ni, di mana cerita mengenai takraw ni. Sekuat kuadran negara muncul juara dunia selepas menewaskan India 2-0 pada final Piala Dunia Sepak Takraw 2026 di Stadium Titiwangsa semalam. Dan kuarter negara di barisi iaitu Muhammad Afiuddin Muhammad Razali dan juga turut ada Muhammad Syahril Aiman Halim, Amirul Zazwan Amir dan Aidil Aiman Azwawi mampirkan pasi yang penuh bertenaga untuk menghadiahkan kemenangan 17-15, 15-10. Dan aksi final berlangsung cukup sengit, terutama pada set pertama apabila kedua-dua pasukan saling mengejar mata sehingga terikat 14 sama. Itu ceritanya. Oh, power betul ya. Kalau kita tak tahulah. Baik, seterusnya pula kita nak beralih untuk berita pasal EPL ni. Yang ini dia. Apapun kita kena beri kredit kepada Arsenal di mana mereka menantikan kemenangan ini, menantikan kemenangan selepas 22 tahun kemarau. Yo, dan semalam ceritanya lain di mana Manchester United, Manchester City, minta maaf MU ya, Manchester City yang mana berjumpa dengan apa ni, dia punya lawannya, itu dia Bournemouth, apa entah nyebutnya. Saya tak sebutlah benda-benda yang kalah. Ya, tapi macam mana kan, seri lah satu sama, yang mana dijaringkan oleh Haaland pada minit ke minit tambahan sebenarnya. Minit tambahan lah tu, tapi macam mana kan, terima je lah. Chelsea pula. Apa tu, Arsenal menang. Tak apalah, 22 tahun kan tak pernah menang. Tak apalah, kita bagi dulu untuk insyaAllah tahun depan. Oh, saya tahu ni fan Arsenal dengar ni, ayo. Tapi tak apa, itu dia yang menarik dapat kita kongsikan bersama dengan anda. Sebentar nanti kita nak ke Wisma Berita RTM untuk ikuti utama 7 pagi. Jom layan terus bersama dengan kami di PAFM, satu pilihan.

Semua 10 kapal GSF 2.0 dipintas. Bantuan Budi Madani diesel RM300 sebulan kekal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

FM 1 pilihan. Selamat kembali bersama dengan kami untuk hari ini. Di pagi hari kita bersama untuk 7.16 minit pagi. Apa khabar semua? Semoga berada dalam keadaan sihat sejahtera ya. Alhamdulillah. Mungkin dalam kenderaan sekarang ni, hantar orang rumah, hantar anak ke sekolah. Ah, dah pesan dah dekat anak tu. Abang, hari ni esok sekolah ya. Hari Jumaat kita cuti katanya. Ya ke bah cuti? Ya, kita cuti lepas tu, panjang dah cuti tu, cuti raya semualah ya. Tapi kena ingat ya, cuti tu anak-anak kita yang kita tu masih lagi kerja nak, macam mana kan, kena kerja lagi Sabtu pula apa, Isnin Selasa tu masih lagi kerja kan. Sebabnya insyaAllah kalau kalau dapat cuti awal kan? Tak ada lah, mungkin rakan-rakan kita ada yang minta awal cuti kan. Sebabnya mana kita akan menyambut Hari Raya Aidiladha pada hari Rabu insyaAllah ya. Yang mana mungkin ada tahun ni niatnya kerban satu bahagian, ada juga niat kerban dua bahagian dan sebagainya. Semoganya orang kata niat kerban kita tu mendapatkan pahala yang baik insyaAllah. Amin. Kita doakan juga untuk ada. Apa pun untuk pagi ini, macam biasa saya akan bersama dengan anda bagi 20 Mei 2026. Dan insyaAllah sebentar nanti kita nak ikuti terapi jiwa, dan kita ada khabar paham nanti anda 7.45 pagi ini. Jangan ke mana-mana, jom bersama dengan kami di PAM FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Nak dengar aura positif dan kekal bermotivasi? Jom kita dengarkan Terapi Jiwa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada pagi ini, apakah isu, apakah topik yang saya nak bincang adalah tentang stres ataupun tekanan. Di dalam diri kita ini, setiap hari apabila kita bangun tidur sahaja, kita mungkin akan mengalami tekanan sepanjang hari tersebut. Dalam perjalanan ke tempat kerja, di tempat kerja ataupun semasa pulang dari tempat kerja, dan jika ianya terlalu memberi tekanan itu terlalu tinggi, maka ini mungkin akan menjejaskan kesihatan kita, menyebabkan kita kemurungan, kita cepat marah dan emosi kita tidak stabil. Ini sangat-sangat berbahaya kepada diri kita, kepada rakan-rakan di sekeliling kita ataupun kepada keluarga kita sendiri. Jadi, bagaimana kita nak mengatasi tekanan tersebut adalah mungkin kita boleh merujuk kepada pihak-pihak kaunselor di mana mereka mempunyai pegawai-pegawai yang profesional dan berpengalaman yang boleh membantu kita untuk menangani, mengurangkan tekanan tersebut. Jika ia tidak dapat dikawal, tekanan tersebut akan memberikan kesan yang lebih buruk di jangka masa yang lebih lama. Jadi itulah, jangan malu untuk berjumpa dengan pakar-pakar tersebut untuk mendapatkan nasihat, untuk mendapatkan bantuan untuk membantu diri kita sendiri. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita nak cakap pada pagi ini adalah untuk pentingnya kita mengawal tekanan. InsyaAllah, kepada semua para pendengar Pahang FM, sehingga itu, assalamualaikum dan terima kasih.
1: Terapi Jiwa setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30 pagi diterbitkan oleh Empala.

Sari berita utama, Tengku Ampuan Pahang berkenan berangkat ke ICOM Aspek. Kosma tubuh polis bantuan pertama sektor koperasi peladangan di Pahang. Berita sepenuhnya. Tengku Ampuan Pahang Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan mencemar duli berangkat menghadiri Simposium International Council of Museum Asia Pacific ICOM Aspek di Kompleks Museum Diraja Sultan Haji Ahmad Kuantan. Baginda bertitah museum memainkan peranan penting dalam mengembalikan keseimbangan sejarah selain memperkukuhkan semula identiti dan warisan sesuatu bangsa. Titah baginda, museum bukan sekadar tempat penyimpanan artifak, sebaliknya sebagai medium menzahirkan makna sejarah. Baginda dalam pada itu turut berkenan menghadiri 4 sesi utama yang dibentangkan sepanjang simposium berkenaan. Kerajaan mengekalkan bantuan budi madani diesel sebanyak RM300 sebulan serta bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata ia bagi mengurangkan tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga bahan api global. Pada masa sama katanya, Majlis Tindakan Ekonomi Negara bersetuju supaya sistem kawalan diesel bersubsidi disusuli oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Katanya penambahbaikan itu melibatkan penyelarasan kota subsidi diesel secara seimbang bagi memperkukuh kawalan ketirisan tanpa penjejasan operasi perniagaan serta rantaian bekalan. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Koperasi Serba Usaha Makmur Berhad Kosma Plantation Pahang Berhad menjadi koperasi peladangan pertama di Pahang yang menubuhkan unit polis bantuan. Ketua Polis Pahang Dato' Sri Yahya Ottoman berkata langkah proaktif diambil syarikat berkenaan dalam memastikan keselamatan pekerja, aset syarikat serta kawalan ladang. Katanya penubuhan unit ini merupakan satu perkembangan positif yang wajar dicontohi syarikat dan koperasi lain. Pada peringkat awal, Polis Diraja Malaysia meluluskan penempatan 23 anggota polis bantuan bagi menggerakkan operasi keselamatan di kawasan ladang. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang memperkukuh penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI dalam penyampaian maklumat menerusi kursus AI untuk penghasilan kandungan digital. Pengarah Komunikasi Strategik Negeri Pahang Khairul Anwar Ahmad Nazir berkata kursus disertai 35 pegawai dari pelbagai agensi kerajaan negeri. Dia berkata kursus berkenaan penting bagi memastikan pegawai komunikasi kerajaan negeri bergerak seiring perkembangan teknologi semasa. Menerusi kursus ini, katanya, peserta bukan sahaja didedahkan mengenai penggunaan aplikasi tetapi juga cara menyampaikan mesej dan maklumat dengan lebih berkesan kepada kumpulan sasar. Sekian kabar Pahang edisi pagi, berita disunting Rozihanis Abdul Rahman. Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum.

0: Azam Shah. Lapan puluh tujuh perpuluhan tujuh. Pahang FM, satu pilihan.
1: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
2: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
1: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
2: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
1: Mudah je!
3: Indonesia Pahang FM. Satu pilihan.

0: Oi, nak tahu satu cerita? Orang zaman-zaman dulu kata, jangan keluar senja-senja ni. Tak boleh.
1: Tak boleh? Kenapa tak boleh ni?
2: Memang waktu maghrib ni dikatakan dalam hadis adalah waktu yang mana syaitan mula beroperasi.
0: Okay.
2: Bekerja.
3: Pernah dengar kan orang zaman-zaman dulu kata?
1: Nak tahu fakta atau mitos? Bersama Double A.
3: Setiap Rabu di Zon Aktif pukul 8.45 minit pagi
1: di Pahang FM.
3: Satu pilihan.
0: Ingat tu, orang zaman-zaman dulu kata,
4: hentikan penyebaran berita palsu. Anda boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara tidak lebih 1 tahun. Tidak pasti, jangan kongsi.
5: Radio Malaysia, Pahang FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا أعننا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر هدانا إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل شخائم قلوبنا. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ke atas keluarga baginda serta sekalian sahabat-sahabatnya. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah pertolongan kepada kami, dan janganlah Engkau memberi pertolongan kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kemenangan kepada kami, dan janganlah Engkau memberi kemenangan kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah daya ikhtiar untuk menyelamatkan kami, dan janganlah Engkau kurniakan daya ikhtiar kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah hidayah kepada kami, dan kurniakanlah kemudahan hidayah kepada kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah pertolongan kepada kami untuk menentang mereka yang berlaku zalim kepada kami. Wahai Tuhan kami,